Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mengayuh remah berita dianjung ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia, kita mansang lagi Laman Berita kita ku terubah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumung lagi menua India. Jadi bawa menua India dia pendengar, aku kenang sitik cerita. Ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang tarika ketawa. Laban nama ku habis cerita ke masa tu dah kalah dia tusi aku ya sebadau tontik kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang age ruai Laman Berita ba Laman YouTube de denau giga kita de den mayu cerita de den. Jadi ngenang serentang siku lelaki yang waka tu tadi dia sama seduanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tahu cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal, ketegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya nak nemu. Laban dia tu tadi, nanti bernua India dia, sidak Jitu sebilik tu. Orang asli dia dia. Ukainya ngalah orang India kama maitang sidak tu orang asal orang India dia dia. Kau ngujung ke sidak tadi jarang nurun ke pasal. Lebuh hakak ayahnya nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedak terukai main tunu, main kubur. Dia kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi, bulan 1 akak nadai. Ia hanya tadi kak ngeluar ke duit, bisik lah hutang ke badau dah bayar. Kak berguna ke duit, mesti dah tuainya. Mansang ngege bankin, selamat pagi tuan. Kau yang dah ngege pegawai bank. Ya, selamat pagi nuan siapa kau pegawai banknya. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Kau pegawai banknya tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mau surat tuan minta ampun, minta tolong nuan ma tuan mutar ke aku. Onti nadai ora kempo yang tadi nyebat tu sah mayar itu. Ngai nama dah gen nuan, mayu orang nipu, mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak dia senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuan tu tadi nadai. Nanti nak lihat nadai. Nadai me duitnya, ya lampu pulang lagi kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi tu sati meh hakik kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peningal ya. Jadi duit ke dekat keluar tu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih piak meh duit ke dekat de keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sati ya kini kau tu. Nadai siku orang boleh nolong aku. Kau tanya orang nak ngelala orang. Kau pernah mentadi peningau tak boleh dirundi yang tu dah Jitu tu. Dambai ya cangkua, dambai ya sekup. Dia yang dikerumah ke bangkai ya kak. Ya kau dah ditumbak bulan 1 tu tadi. Sampai lama aku dah yang tadi. Dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai ya kaknya, dia balut mana-mana nak kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peningan laban yang ada duit, ada semua nak boleh ngambil grab, nak boleh ngenak bas. Nanti cuma grab ngetu kak ngambil, ya pernah menjadi nanti lebuah muda bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpinga kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang ngagai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin sila ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Kau akik kita bernama Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan kau ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sidak ke gok ba kaunternya nyoce capu laris kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ba belakang induk ke ba kaunternya kita getar kena benda bangkai nyu kering nyu tengkering nyu kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Ya, mai pegawai banknya. Apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu nak ada cara buka itu. Mai bukti ya tuan. Kau akik kita bernama Jitu tu. Pemesai bank yang terlalu bertai pawan dengan polis. Datai dia polis tu tadi. Nama tu nyadi tu. Kau ketua polis buat audisha dia.
Pernah ada tu bangkai ya kak ada baik ada ngagai bank kita kena yang nguliah ke duit. Nah, dek kalau tu pun satu nyadi tuan bertanya puliah gue ya. Ayah, kau nama dek nyomai bangkai rangkai kak dek tu kita. Ya kata kau nak ada tuan. Aku tu nanmu cara kak nguliah ke duit kak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti baik aku mai kak ke tuan kau. Nyak me puliah bila ada mansia oh kan nama tau ke laban ni nak nemu dunia nak nemu nama tegede guna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada nanti kita dituk peninga ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ne ya nyak sepatut degagak laki tu tang ya nak nemu nada remedak ya pemasai bank satu ke uji ke kita madah amai-amai madah mana-mana ngagak tu dah tuai ndak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang dengkah ke batas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kurang surat memati mana lalu ya penulis ngeluar ke duit hanya tadi kita ke gawa abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nak lah lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar dan bucara jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau lagi aku sekedar hari sedar tu election talang hari miri bisik ngirum ke leman berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sedar ngirum cerita ke sama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih kita bangsa ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi meruan bak menua indiau di Rally Madhya Pradesh. Bak menua Rally Madhya Pradesh tu, ngenang serentang orang tumbuh tanduak bak pala. Bisik kalau kunusi, ini tuai dari menua China sikut subak. Ingat kita, ia ke tumbuh tanduak bak keniang ya. Ngapa tuai tu bertengah punjung pala, nak jauh ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau, ia tumbuh tanduak, nak sengaja. Udah bekau ke depan tu. Nak nak berjaga-jaga dah tu, ngaki kita tadi tepan tuap tentuang bersepelah likang kayu kini tepan tuap dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntuang Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian nyadi ya atau gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 subak peningah ya lelaki tu pala akik kita bernama Syam tu tadi udah pantuap nak nemu dini pantuap babandir kini pantuap dan kayu kini pantuap baru rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala eh tadi ngimai ubu-ubuan ni bisa mengkul nada ya peduli ke nak dengar awak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakit kita tu nyau 2-3 hari dia nyap sepik ya bisa kita ngecul hari mengkul hanya tadi peningal dia pusir-pusir nada ke pedih guntian ya ada buaya. Nah lama adanya tumbuh gak baru guntin. Nah lama tumbuh gak baru guntin. Nyo pemuah-muah ni tadi. Delak kaya. Eh kapak ya. Kalak kajak gak. Ni kuih ayah ke tumbuh. Tumbuh gak. Kau akik kita tu. delak ke tumbuh peningan. Nak berasai. Dalam tempoh 5 tahun. Delak ke utainya tadi. Nak ada berasai. Laban buaknya tadi tebal. Tanduaknya tadi tumbuh 10 cm. Tentu kita bertanya. Amai-amai tanduak kininya. Adingah kita tahu cerita ya. Udah bekau ke depan siak yang tadi udah ngasai ke tanduak nyonyum majak tinggi setinggi kebenar ya nak kisuak ya nak kiruah udah bekau orang bandurnya tadi nyong lara ya apo balak me tanduak denya ya nyong maka tanduak sitannya kada nak de toilet nya di sitan ne lah korang dia nyok de ditundik orang pu jaga kita sitan mansak korang nak nyampe hati dah ki kita tu tarik ke ngujuang kaya mansang agi spital spital bak yode tet di menua segar de dia mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tandua ko jaku nya tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin anya ya anti keratin kita tu

tentang tandua yang tadi nyentuh akan ngagai urat-urat yakin tandua sitan yang tadi. Jadi nanti dalam jaku perubat tu tadi ya, lepas aku bisa nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya apa orang. Tu bila aku mai sedak aku tenis hon. Ukai tandua sitan, tang nama segi tandua sitan aku mai orang. Tang kebenar ukai. Nya tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tandua atau tumbuh. Okey tanduanya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo baka tandua. Nya tadi pendengar cerita tu dikirim ke kabanku Kong King are kucing dia ya. Terima kasih yang ingin ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kiput artis kedak bala nganti ari ke betunang nganti ari ke deka melapinang meskedanya tadi nganatai ke pengagah tinggi kita au di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama tak nyadi nanti kawin tau kejadi tentu sama mensia nak tau kebukanya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadi peninga di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tau tak nyadi siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patung. Okey anak patung, patung palak tut kita tahu punya korang. Okey. Anak patung tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patung besar, patung mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ya kalak kawin subah. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu. Pedih sama hati ke laki ya. Udahnya tadi ya lalu nak percaya agak ke mensia. Nak percaya agak ke orang laki. Lalu de gagak ya anak patung de gagak hari kain. Bakal kengagak tampung 1,000. Tang de seguo lah kapuak dalamnya. De gagak bakal mensia. Peninggi tinggi gari ya. Dia gagak ya bisik mata, bisik mulut, bisik hidung. Dia gagak induk tu nyalai. Nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi. Ia jadi anak patuang ke dia gagak ya. Lelaki bernama Marcelo tu. Dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peninggal Arab nak kita. 250 ikut. Sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu belum bulat mutung kia masa doa tang utainya tadi tak berap aku luki le me di sengkidang aku luki le lama utainya na ulang kebuat lama utainya na patung degaga ari kain hanya ya tak yempung aga ukainya tak menyana meruan beniau na tak baka kainnya man tadi tengah ngermek gamal utainya degaga induk tu udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama anak patung kena gagak rekayennya lepas unta eh udah nak betul punya kurang tahu dokumen kita juga kini ni unta bangsa tahu kira pihak ya. Jadi diberi nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kok ya tadi diberi nama dua ikut anak induk bersapit Marcela ngau Amelia induk tu tadi lepas urundiangnya tadi berpikir utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram. Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Merivon Rocha Moraes tu tadi jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai dengan anak patuang kena gagak ya laki ia ke bernama Marcelo nya semua dia sedua ia berkebun sedua ia ke pasar sedua ia beli barang berapi semua dia megang berkini kau yang ngintu anak ia tiga ikutnya sikut laki dua ikut sapit semua dalam videonya dengkah ya nyam kau tadi bisik penanggua jadi orang kelandia bab perkara psikologi perkara kebekawa nguntak runding mensia tu madah ke Merivon tu indo tu bisik dituntung penanggul ke dukumbai agalmatofilia ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia kira nak kita tahu ngumainya gila nak ianya terjukat nak betul.

orang yang ya de kumai sida objectophilia. Jadi orang kengembuan penanggul objectophilia tu tarik pininga semina bisi pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah ada utau bukai mensia yang gay. Nanti indo kena penanggul objectophilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Meda kita nanti ngage supermarketnya bisi anak patuang ke kala borak norang rasuak ke baju. Ah utau bansanya ada keingin orangnya. Nah ada ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperin dang dulu ngol lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisi duit leman berita nanti kita. Nama leman beritanya kita buku lai udah tu lagi.

kita mansang lagi round ke kedua program laman berita kita ke minggu untuk peringat. Jadi laman berita kita ke sekali tu, laman berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jawab hari workshop sida. Telepon mu rekam pu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi. Ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta tu. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pemain tu. Tang sidak ke mansangnya tadi. Maya udah habis kerja, udah kat tutup workshop. Baru sidaknya ada kangau korang. Mansang, sidak tiga tu kian tadi. Datang dia din, yo. Uji kita itu ngirup dulu. Mak kita kedua ketuk. Nyudah biar tayam nak kita gawa. Jadi ngirup dulu kita. Ngirup mesti ada tiga antara ngirup. Makai kacang, makai mie semua. Ke ujung ketiga-tiga nyubural, nyoma bawa. Lebuh sidak ke mabuak tadi apa? Nama, apa penyadi kita tahu? Udah mabuak. Aku mabuak nuan, mabuak sanuknya mabuak. Berkeni kita main kereta terpulang lagi. Kau pumen ke sikuknya? Nah dai, aku tu nemu dia kai pedih napa lah aku tu deh apa eh ku siko kenya bejaku nimbal ya tadi. Jadi siko ke nemu tiga tadi mada jadi ketua aja meh. Nanti kita tiga tu nguji mai cerita mansang agak workshop. Amai ndak jawah dia tang. Pama diri nanti pulih nyaman kita. Pedes kita lagi. Ko ya ke nemu tiga tu tadi. Nanti pia nuan magai stiri yang hari ruang lau lagi kami dua yang suara belakang. Jadi mesti tak peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siku ke nombor tiga yang kebiaknya tadi. Maka setiri yang ngeri luar. Jadi yang berjalan berwal, setiri yang dipegai. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur dari belakang. Guyap-guyap mesti tak kuin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datai ber workshop dia. Datai dia polis mansa. Polis peronda. Oh ngetung-ngetung-ngetung. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nafalak tu tuan. Tuan, kami tu dah suah bos kami ngamik kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua sedak tadi, ketua pumennya. Tahu betul pengawal kita tu. Lepas kita nak deriba, nanti kita deriba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Bukan kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita. Berapa panjai baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita. Ketegal kita ngasuh jalan alun sekut. Nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib. Sidak ya disaman laban ngasuh jalan alun yang tadi. Berdedat ngau kereta. Nanti sudah disaman main kereta, maya mabuak, oh berat hukum bab benua China dia dien. Okey sebenarnya hukum mata duit, hukum jil lagi dia dien. Bab benua China dia cukup berat hukum ya. Hanya tadi, utai kenyadi di benua China dien, berkini kati sedaknya tadi, merti, nemu takut kuna undang, asuh kereta tang tetap kena saman. Laban nyupanyai baris seorang dia dien, laban sedak, kebasuh-asuh ke keritanya. Jadi, laman berita tu dikirim ke Frankie, dari kampung gawa. Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Frankie kudah ngirim ke laman berita tu. Bahkan dalam messenger aku tertemu ke laman berita ya tu. Jadi laman berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Menua Beijing di China. Lagi kita di Menua Beijing kena nutup program laman berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apa yang kena kerindu, apa yang kena sayau sidak. Jadi apa yang sidak tu peninggal? Rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulu ya. Hanya kena kerindu apa yang sidak tu. Jadi lebuah apa yang sidak kena dai, lebuah ngubur ke apa yang sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sinuk medak ya, keberai, siwah nyaya air mata. Medak apa yang sidak kena kubur. Balanek pun meli sebuah kereta bangsa Mercedes.
Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Tau nya? Kapa keritanya tadi dengar kita. Keritanya pendengar ditumbak ke begulai ngah pai empo. Ke bobula. De kerumak sedak lubang besar lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi. Tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus piak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kalau celua magi baru perincing. Gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedak dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din ngujung ke opis terpukasa nurun bertemu ke sedak nama kebuah kita berketuk numbak ke kereta dalam tanah berketuk nak tahu bukannya kita numbak atau satu lapan elak tahu ngerusak rampak menua bandur tu. Jadi sida peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengan awak nanti nak tahu tadi uleh ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kupis ke berkuasa nama lagi peninga lalu dadu ke sida ya meh nurnya de kerumak sida baru lubangnya keritanya de keluar sida lalu tutup sida mana-mana persi sida mana-mana kandang nurnya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Elvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisa laman berita dikirim ke kita. Jadi banyak bukai aku macam terima kasih ya. Bertemu baru kita ya banyak aku bukai dalam program laman berita. Aku ada melangi mumpu dari studio ke sekali tu. Bye bye. Ngege kita pendengar semua. Bye bye. Badume

Ya, lagu baru di Baik Wat Rock pagi tu meninggal kau lagu Kaban Sampai Mati. Jadi itu gerah rupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 dari bulan 5 berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak lubu antu nyabak sebangki pandak sebangki panjai sebangki baru serta kanan dur ke bersemak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya ke bukai nyemak sarinya ari ndak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke bak lumur telefon 1300 883 1111. Ya, jadi kita lagi bergulai bak pengerak pagi kita 18 minit dari awak tu kita bergulai bak pengerak pagi kita pagi hari 6 hari itu 9 dari bulan 5 2026. Jadi untuk bala kita ke nyangka jam ke dia tu benung gereja pengawak diri nangira nama bagi pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu aku harap ke semua atau pengawaknya tadi muju lancar magang di gereja kita ungkup sarito ya. Nya lagi terus merindang balap peninggal kita itu Siti lagu ke di Bayak Bangkai ya. Ngau lagu bisik undang selepak batu.

Iya, jadi ia baginya melagu ke di Bahaya Bangga kaya pagi tu meninggal bisa undang ke selepas batu nyalainya Siti lagu megak ke dia pilih aku hak kena merindang kita kaki terus buku lain gaul kami Bob YFM pagi tu. Jadi sehari tu kita berarti kari bulan sudah 9 dari bulan 5 2026. Jadi Siti hari utai ke patut diperhati ke kita lebih lagi bertanggung pengawak kita ke nyadi anak tu peninggal hantar kita minta pergilah 10 hari bulan 5 2026. Ianya hari indo kita yang tadi gitu hari indai serata dunia untuk tahun 2026. Mana anda ingat tau pergilah 10 hari bulan 5 2026 hari indai serata dunia nyalai nama utai ke dekat di break kita nama utai ke di sedia ke kita ngekai indai kita berserimai ngwari indai pergilah tau perundian-perundian ke sarito ya. Jalai, terima kasih peninga kita ke udah segulai sejalai dengan kami. Kini hari 6 pagi, ngagai 9 pagi. Jadi kita hanya tatai buat pengujung penggerak pagi kita ke pagi tu. Aku tinggal ke kita engkau duetik lagu. Sebelum kita berserarak pagi tu. Lagu ke di baik Idi Kunsi Putus Setunang. Lalu sebelumnya tu lagu Wari Heli Baduk Kiruah. Bertemu baru buat awak kebukai.

0: Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Kita jatuh, benung,

kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai. 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

Okay, Gwen, kau lagu kategori nama sanggup aku dikenang pun segmen Y912. Selamat pagi semua, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912 dalam pengelamat 3 jam berhenti hari pukul 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12 setengah hari itu lagi. Okay, selamat hujung minggu semua, selamat bergulang dengan kami YFM Segulai Sejalai. Kena sehari itu hari 6/9/5/2026. Jadi sekali itu aku Raja Spooking tau ke RB Datai Baru merinang untuk semua bulan dengan kita dalam pengelamat 3 jam bunyi kepada aku tadi pukul 9 pagi untuk ngagi pukul 12 tengah hari. Okay, pemegang beri terima kasih ngagai Melati Badi sudah bergulang dengan kita dalam segmen penggerak pagi berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuk ngagi pukul 9 pagi. Lalu pukul 9 pagi tadi kita baru dan ingat ke berita ke ditabur hari Nasional FM Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okay,

Yang lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita Y912, kita ke Diau di Kuching, di Serian serta berkenan dur ke Semak, tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita Diau. Okey, kita ke Diau di Seriaman, di Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Gau Lawas, jam ke dia tu kita boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM Laban. Dia tu nya kita dengar ke program hari stesen kawasan atau ke segmen bergulai dengan pengulang program hari stesen Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Gau Limbang FM. Okey, jadi nang awak kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM klik atau ke portal radio radio.rtm.gov.my. Engau my preview pemegah ulin dengan kami ngena website RTM klik. Okey, mari cara bukai kelimpari dengan kami ngena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur tadi. Okey, jadi terima kasih dengar laban milih kami bawa YFM ke pagi tu ujung minggu kita hari tu yang tadi hari 6. Okey, berperindang dengan kami dengan kalau lagu pukulan dengan kami 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi kita berinang ke lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama ni ke lagu ke dibai Igu Anthony. Gau lagu ke diberi nama Meligai Pengrindu. Terus ingat ke kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

Okey, ngarap ke kita ini udah terperindah dengan ke lagu kedebai Igu Anthony. Ngau lagu meligai pengerindu. Macam kita ke dia terperindah pukul 9.28 minit pagi. Sekali lagi, Murid, selamat pagi. Selamat ujung minggu. Okey, mulai kita ke sehari itu. Hari 6, 9 bulan 5 tahun 2026. Dalam segmen Y912 dalam penglamat 3 jam berhingga pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, kita ke benua deriba kereta barang terjalan jam kita itu nangiranya deriba kini kita kedua-dua ba ketikinya tadi sepi orang kedriba jadi penumpang menyuk kita yang tadi nih. Okey, ngarap ke sama berjimat meh barang terjalai serta selamat datang bandur ke di tuju. Ngau aku moga percaya tajak pan sar itu nya tadi ujung minggu hari 6 tentu mayuh kita yang tadi bisik tak ke benuang gawak jam kita itu. Laban kelebagi kita ke gawak ba luar kita ke gawak ba kedai makai kita ke gawak ba kedai nama supermarket market kini tak ke benedur ke bukai tentu ya benung gawak jam ke dia tu kita ke benung gawak yang dideriba mai luri mai bus tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, ngarap ke mujur magame pengawak di kerja kita ke seritu ngau ngarap ke kita nya kerja pengawak ngau titi ransing. Okey, jadi dengar tentu ke kita terus segulas jalan yang kami nyentuh ke mujung program kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Lalu udah tu lagi aku kami kita berhati ke sekedar hari info berita kebisik di baik aku ke saritu lagi aku kongsi ke kita kelebagi berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di menua kita di Kuching tu. Okey, lagi aku mai kita berhati ke pengawak ke Kumbai Kuching Music Festival. Ha, nyak lagi out. Okey, jadi kita baru inang baru ngau lagu ke sekali itu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz nyak di Kuching di Serian 106.9 MHz. Lalu kita mengkak boleh dengar ke kami dengan cara online boleh dengar ke kami dengan RTM klik My Preview mega tau ke portal radio rtm.jovi.my website RTM klik mayuh cara mayuh undur kita boleh dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Lagu kita ke sekali itu pagi itu lagu Roslina Bilu enggak lagu kemari ngejang pagi YFM Y912 segulai secara.

Okey, Roslina Bilu yang baru dah merenang kita semua. Engkau lagu kemari ngejang pagi. Mak jam kita 9.35 minit pagi. Okey, jadi bunyi kau dah di semaya aku tadi. Dia tu aku mai kita berhati ke berita atau ke info. Ngenang berkawal engkau Kuching Music Festival 2026. Okey, itu info kepada aku buat Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ngenang berkawal engkau Kuching Music Festival kedekat datur kena 16 hingga 17.5 tahun 2006 dini Bandur atau ke Bak Padang Merdeka Kuching. Jadi banyak mensia mayo sama-sama dilalu ke sampah datai sama-sama enggau ngerami kaget Kuching Music Festival tu ke berengkih diatur hari pukul 8.30 malam. Lalu penanyi kabisi di kang ratai merina mensia mayo mayo tu baka Prodigy Orchestra bismiga Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Metrang, bismiga Melissa Francis, Chen Ang, Malimran, OAG, ngau sikup penanyi Ari Benua Indonesia Cakrahan. Okey, jadi mayat mega bisi diatur pengawak ke dikumbai glamping. Pemega berjual barang pemakai ngau air irup. Jadi, yang tadi kena 16 ngau 17 serbulan 5 2006 tu sama-sama kita datang ngagai Padang Merdeka Kuching sama-sama kita berperindang ngau bala penanyi kudah di kangau datai merindang kita maya tu ila aku ibu baru baka Prodigy Orchestra Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Metrang, Melissa Francis, Chen Ang, Mal Imran, OEG ngau Cakrahan. Okey, jadi pemegang peningnya mai aku ke bisi mansak Padang Merdeka tu sekedar jalai tu tadi ditutup. Okey, laban meri awak ngagai sidak ke ngerja pengawak bandurnya nusun kenopi ngadu tu kedia me dikena nyedia ke Kuching Music Festival tu. Jadi kita ke bisi mansa jalai tu ngak ke Padang Merdeka tu tentu kita sama berjimat nanti boleh berubah laban bisi jalannya sepiak jalan yang tadi ditutup andur sidak ngadu ke pengawak dikena nyedia ke diri meh Kuching Music Festival tu. Wow. Okey, jadinya Siti info berita di baik aku diperhati kita ke pagi tu kita ke benua dengan kami Y912 YFM segulai sejalai. Jadi kita ke benua online buat Facebook jam kira tu kita tahu nganjung pesan ngau lagu peminta. Okey, nanti bisi pesan yang kayaknya degang latai ke pesan hari pengada kini bisi kaban kita diris bilik ingin tu hari pengada hari tu tahu anjung ngagai kami buat WFM lagi aku macam ya tak ke bisi lagu peminta ke pagi tu atau mega anjung kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, lagu kita ikas kali tu aram kita dengar ke lagu mayuh bala kaban kita balap dengar kita minta bermain ke lagu tu jadi lagu tu baru dah bisi dalam sistem kami aram kita sama dengar ke lagu What Rock ngau lagu kaban sampai mati.

Iya, kapan sampai mati lagu kedebai warrock. Adik kita merina kita semua, kebenaran ngake kami Y9 12, 9 pagi nyentuh ngake pukul 12 tengah hari itu lagi. Oke, kita ke baru ngake kami, baru tune in haninga ke radio. Kita benar ke Y9 12 YFM Segulas Jalai. Oke, YFM 24 jam merindang kita semua. Oke, terima kasih ngagai bala kaban kita. Bala pringnya aku dah ngancung komen pesan gau lagu peminta bak Facebook kami YFM Iban. Aku maca sedak komen ke bisi dan jom bala kaban kita bak Facebook kami Sylvester Anak Brawa. Selamat pagi di Jaraje. Selamat jalan ke penyawak pagi tu. Menua kami di Sibu tu cukup ya pemisah panas ko ya. Benuang ninga ke nuan tu YFM minta nuan main ke lagu Eddie, lagu Utai Orang dikena merindang berasapa kengalang ngau selamat ujung minggu ngagai semua ninga YFM ngarap ke tucum-tucum selalu ko ya. Okey, sendi end seorang di Jarbi selamat berjalan ke penyawa minta lagu Linda Jamah Udah Japai Udai dikena merindang dirimpu lalu dikena merindang balakaban Facebook kengalang ngarap ke sedaya mujur magian dalam semua pengawa enggau pesan selamat ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Juni Ben, selamat pagi Raja, selamat jalan ke pengawa ujung minggu tu. Udah perencing hari kami di Miri pagi tu ko ya. Minta main ke lagu Josephine Jalin Ambai Aku Ti Dulu dikena merina derimpu enggau semua belapinya YFM bakal balakaban Facebook Syasha Amanda Zilahani Madeline Isan Sinon Idi Bangi Manduh Doria Kloni Zarina jantum engkau kemulayan kenglalameh ngarap ke semua terperindang. Okey, selamat belalak ba unjung minggu. Okay, Catherine Robin, selamat pagi Raja, selamat jalan ke penyawa minta main ke sebarang lagu meh dikena merindang semua ke pembelayan baka Julia di Suriaman, Mak Geri di Miri serta semua balakaban kebenuninya radio jam kedia tu. Ngarap ke semua gerai lantang dalam semua pengawal bau jauh minggu tu. Terima kasih ngagai nuan DJ keunang kawak bak kondi ku ya. Terima kasih Catherine Robin ku dah ngancung komen bak Facebook YFM Iban. Okey, siku dah lagi kaban kita itu Adeline Wilfred, selamat pagi hari 6 DJ madah kediri hari IPD Hulu Terengganu. Selamat berjalan ke penyawa minta main ke lagu Sepati Yang Bungai Jarau dikena merindang terimpu bak menung orang tu pemegat dikena merindang Apai BJ serta warga ke warga kampung kak sebut ku KPG tadi ne warga kampung Nangka Kota Semerahan ndak tinggal mega entuaya Nambi Lohom gau ajan Jawa bak kampung Sampun Baru ngarap ke sedaya gerai salam lenyau pemegat selamat hari gawai tika datang ngagai semua. Terima kasih dikit sama-sama Lemuk Randi selamat pagi serta selamat jalan ke mawak ngenuan di Jarbi minta nuan main ke lagu Utai Orang lagu kedebai Idi dikena merindang semua bala kaban bala pangan aku di jauh ngau semak. Terima kasih ya DJ Intan Bakit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak ngenuan pagi tu minta nuan main ke lagu Winnie Albert ndak minta lebih dikena merindang terimpu serta semua orang kengala ndak boleh dirintai kemaga nama aku ya panas jari kami bak Taman Semerindah Semerahan itu nyajak. Terima kasih ya sama-sama. Oh, okey, nyedihnya tadi sekedar rekomen pesan KBC dan coba lah kaban kita bala peningnya YFM bak Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi aku kak nanya kita semua berkini tahun tu udah minta permisi atau ke cuti gawai kita atau ke siapa mampu gintir permisi gawai kita untuk maka kita ke gawak ba upis kita ke gawak tu meh tentu kita nyata di bisi gintir ya tahun tu aku cuti tahunnya nuan cuti pihak ne okey jadi tahun tu siapa cuti tentu ya gagati meh boleh pula gawai ke tahun tu okey ngerami hari gawai ngau dari sebilia ba menua tahun 2026 siapa kena cuti ukai gintir ya ke tahun tu kak benda gawak meh ne anak ngawak tahunnya ni lah agak kita permisi tak ke cuti hari gawai okey. Oh, kita dengar ke lagu Xavier Meringai. Ah, lagu kena beri nama Ngarap Ke Uliah Pemisi Gawai. Terus dengar ke kami YFM Y9 12 Segulai Sejalai.

Okey, aku percaya tentu sekedar balap dengan kita yang madah akai rindu maninya lagu gawai udah ditebah sedap bawa FM ni tang nyampe tadi tahun tu nadai oleh pula gawai nadai pemisi gawai dan ngawap dengan kita bergawai ba negeri gini bergawai ba di nindur kita nyegawa bakal kita kegawa di Kuching kita bergawai di Kuching dan ngawap kebawalayan kesamaan ndak pula gawai nadai pemisi gawai ke tahun tu dan ngawap ngantik gintir kita pula gawai pemisi gawai gak kita pulai ni au laban sekedar kita yang tadi nak boleh pulai gawai tu ukai sekedar ukai laban kita tu ukai gintir gawai ukai gintir kita pulai gawai tang sekedar yang tadi laban kita bisi pengawal atau ke kerja kena boleh diseliah ke nya ke bawah kita yang tadi nak ada pemisi tak kena boleh pulai gawai okey nak ngawak nya tadi dini ajak ndo studio begawai kita ni begawai dari buka menjadi okey terima kasih pendengar laban kita terus segala sejalan dengan kami dengan ke Y912 YFM segala sejalan nyadi pukul 10 pagi tu lagi ndo kami ngeluar ke tanduk program. Okey, tanduk program Randau Pemansang ti dikeluarkan Matthew Abu. Okey, pukul 10 pagi itu lagi. Okey. Jadi berinya terus kita berenang dengar ke lagu ke sekali itu mulai dengan kami Bawa FM. Okey, kita dengar ke lagu Donny Lang, lagu kedua bernama Pengrindu Tuci. Terus dengar ke kami YFM.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ekskula program ba YFM
2: pagi rewind.
3: Maya sida gi sekolah subo kaya tiap kali pemisi ya suah nulung to kemantu ini ia meresi ke rumah kaya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subo
4: nya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subo laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa aku ka sama me
3: nya amat apa dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
4: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: berkongsi ke info berita randau ngau temuai pihak mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalan 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
7: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM kelimbah ngena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru program Randau Pemansang di kuah kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai ngau siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau ngau siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kembadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
8: Terima kasih ngagen wan DJ mati abu ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
7: Iya.
8: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
7: Iya.
8: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana?
7: Semua ya.
8: Ah, semua ya.
7: 15.
8: Ah, 15.
7: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kita ngingat ke baru sejarah bala pengaruh rakyat ke kalau megai kita
8: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air
7: ya yeah.
8: Kedulu YB Mikai Mandau udahnya YB Dublin Untiang lalu ke dia tu lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
7: yeah. Aku
8: udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
7: yeah.
8: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau
7: ia ke Benung Bangku Pengawal
8: oh, Benung Bangku ya.
7: Okey jadi peningkat banyak ia ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey Benung beranak engkau pengulu pergi anak wau berkaul engkau sekedari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik untuk kita bak sitak engkari di Lubuan itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu dulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu neh. Tau. Jadi anbiak ba pelilih menua kita ditu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Udah nyana pu ngagai sekolah primary ba dini.
8: Jadi ba kuasaan batang kari. Ditu bisi doi ti sekolah primary.
7: Iya.
8: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuan Panto.
7: Awak. Oh,
8: itu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
7: Oh, secondary.
8: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 atau terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuan tu.
7: Oh.
8: Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Agai MRSM Betong. Pum 4, pum 5.
7: Iya.
8: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
7: Iya.
8: Berapa tahun tu bisik dicurum ke pum 1.
7: Anu biar kita ba pilih
8: begitu ni. Lalu mayang kagai pum 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
7: yeah.
8: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5
7: yeah.
8: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Perguruan bukai de Kucing
7: oh,
8: de Batu Lintang Batu Lintang ngau de Bentanggur.
7: Oh.
8: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
7: oh.
8: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
7: Oh.
8: Mayu maka gua simban ke Bukai.
7: Kalau oh, tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya kiranya pula ngagai negeri kin
8: ya, negeri kin oh, semua ngagai negeri kin
7: oh, jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari lebuan tu tu.
9: Let's go!

0: lebuan tu tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyu ke nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyap pulang. Bukannya muka ngah. Jalan balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar okay, tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balan biak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Lebanyak nyu mungkal
1: baru. Nyaka penekol.
0: Tahu.

0: benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pasut ke bendri awak.
1: Ya, dulu nang aman siti aja ngena ai aja.
0: Awak.
1: Pengalaman anti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungko sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Ade atu mana mimit bisa jalai raya. Oh, nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu mulai baru. Si 10 tahun nanti kayo ketua.
0: Iya, iya.
1: Dalam mayanya. Nada orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni?
1: Ah, nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kin kita.
0: Oh.
1: Begitu ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nada daya kami
0: di
1: ruyung.
0: Iya, iya.
1: Ati ka, tulang ka, sejam dua jam, sari ke ka, lebih harinya. Jalan majak rusak. Hari-sari. Lalu, ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadi ingat dengan usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu hau baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibandingkan kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu di tu
1: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
0: ya
1: pedih ya pedih mimit lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare berbagi kenya lalu ngarap kenya datai ke kami menua ulu bisa tusah mimin nyalai coba bisa nih nga cerita aja kadang-kadang ada daripada datai buat kami nyalai dia tuh dalam kandang 5 tahun ke tau ke tanya dulu mayu ubah laban perintah nyodah bisa ya peruntukan
0: yeah,
1: maka jalai bala ke dia tu bisa pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa kes ya beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala. Tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia itu udah bisa peruntukan nengah ke neng itu jalai kok aku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR lalu nambahnya bisa RTP ke debrek YB melalui YB lalu dia tu megang baru dah debrek YB Datuk Malcolm bisa 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah nanti ke ngagak dah lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek, udah merek 5 ribu, kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya
1: nih. Nanti.

0: artipinyan kayak
1: Mas Wa.
0: Nyalai, terima kasih ya. Agak YB, doikonya. Udah, ninggal sebana kami.
1: Iya.
0: Rakyat kerito. Tang. Penanggol jalainya namanya.
1: Aman.
0: Jalai ketusur. Hmm. Udah, suah ku nganjuangnya. Jalai ketusur, sih, pangsa kata
1: iya.
0: Nambal, nambal. Tang, nanti mah. Maya. Hari ini, hari JKR ke, hari tidak
1: iya.
0: YB
1: agensi kebekawal deh
0: kebekawal
1: kau jadi peringat manju balik kita ke di benda kami live bisa juga dibekunsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video atau di benda balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pastor lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang agak menua ulu hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampun baru balik kita lagi dengan kami terima kasih manju dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya. Lagi bertemu baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaim Nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penggulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: au mahiu projek-projek kudah dan beri YB kami loikonya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kudah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Oh, berangkut
1: daripada dia sendiri. Ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke Manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedih senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menuan tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak meda lada ne. Engkan oleh pekunci ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Okey kita nak meda buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun-tahun ini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu dia. Tanya lalu dau nyari. Ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyung sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi penghulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita bisa bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburuk ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang agak 4 itiknya oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini agak buat sungkit hanya mal ni. Ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti menuan bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: sedar ke belajar ke pasal hasil punya jarinya sehingga belajar di bala tua ditumpu pada nak ditumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayo tu bukai, nya sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya orang online orang kayak utai. Nada ada peda. Dan sumber peda baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Yang kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi bah jematan tadi pun lainnya segi sudah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Antun itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pemulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua kada pegai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa laban bekas jalan simpang kami 6 kilometer kedai tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu lalu lebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mujur udah meruan lalu lebih harinya
2: Sekolah.
1: Oh. Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada aduh ke baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Kalau ke mana pemujur sekolah apa menolak.
0: Iya. Tu benang tentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimin?
1: Jadi batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sida yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh.
1: So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sida tau ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh, yang
1: tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke kumpul.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat diayan aku ba screen itu bala kita akan jumpa sekali ke dekat di kenatai dengan gaya pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada Rusia jadi lembur ada di ayan ba screen TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke nuan. Tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku.
1: Oh.
0: Kedekat di pengungsi kan tuan?
1: Oh, mana kanya?
0: Oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sida ke manca aku de dengar pendiang aku sida melalui wari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sida kedanyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul nama kada bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai malah ada kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nanga mengka ngau rumah nanga hukum kudah ngau sebab. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Nadi nge nanga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya tahun lalu kami aku juga selalu berwasap selalu nganjung peminta dari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjuang ke pusat khidmat nya selalu danjuang.
0: Iya.
1: Lalu nya bidang otai kerja kerja aku melama tu nguji nolong bala rakyat. Mawe mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kece udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa de kerja orang. Nyalae. Hari nya aja hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati sama kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang kita dah dibaik perintah ke bagian kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegai kita hari cerita dun hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program Randau Pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi ngari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita bak ulung kari dia tu bak rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya bak sambut kita sebuah ke cukup mana ungkup kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di ulung kari Lubantu. Berbu bagi kita bak awak kukai dalam program Randau Pemansang bawa kebukai untuk kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

Okey, jadi nyak materi ini kita baru nanya ke tanduk program Randau Pemansang YFM, Kenang Pemansang ba Rantau ke Mayu Manis di Engkari sebenarnya, di Engkari Lubuk Antu. Okey, bergulai ngau Matthew Abu, pihak megap bergulai ngau temuai tadi, pengulu pergi anak wow. Okey, jadi Randau Pemansang YFM, Kenang Pemansang ba Engkari Lubuk Antu. Okey. Terima kasih dengar lagi terus segelas jalan dengan kami YFM. Jam kita ke dia tu 10.48 minit pagi. Sekali lagi murid selamat pagi. Selamat kita mulai dalam segmen Y912 dalam penglamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi untuk hingga pukul 12 tengah hari. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz. Lalu kita akan benar dengar ke kami mengenai cara online, mengenai RTM klik. Pemegang ngena portal radio radio.rtm.gov.my. Pemegang boleh dengar ke kami ngena my preview ngau mega website RTM klik. Okey, terima kasih dengar. Laban lagi terus gulai sejalan kami Y912 YFM.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up kawak pay ni, Mek.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi keindu Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidak kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, berengkar pukul 9 pagi tadi. Jadi, peningnya, tu ngenang berkau ngau gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 sehari tu. Berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngakai 5 lemai bak lubuan tu sebangki pandak. Sebangki panjai, sebangki baru serta kerendur ti semak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsur bak mai kebukai nyema ari nak manah lalu dekat daripada kebaru nangkan ketua ilak. Jadi penterang kesil ya tau ditanya bak lumut telefon 1-388-31111. Okey, 1-300-88-3111. Ya, nak berasa jam kita ke dia tu dengar pukul 11.13 minit pagi. Kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey. Aku maca komen ke BC Danjong bala kaban kita, bala dengar kita buat Facebook kami YFM Iban. Salesha Ganyun, good morning DJRB, selamat berjalan ke pengawak. Nama tu minta main ke lagu Utai Orang. Okay, pemega pesan dituju ngagi semua ke ngelalang, harap kata perindang kok ya. Okay, Cecilia Kumit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Panas gari kami Mbak Miri pagi tu minta nuan main ke lagu Gwen Sanggup. Dikena merindah semua pendengar YFM ke pagi tu. Selamat hujung minggu ngagai semua. Okey, komen ke sekali tu, komen Ari Lina Bugis, selamat pagi di Jarbi, selamat berjalan ke pengawak genuan madah ke diri Ari Kota Masai Johor, minta nuan main ke lagu Angela Latajua, Ingat-ingat Lalat. Okey, dikena merindah Sidas Rumah di Nanya Ulin Sungai Poi Kenawit, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp ngagai semua ke ngalah. Pemegat nuju Pangkas Unggung, Wellington Imai, James Anyau, Ripin Nyandang, Zilahani Dawa Tengoling, Mary Bumatin, Sindun Edi, menantu Ngau Ucuk ya di Sebujaya, pemegat Sidas Bilik di Johor Megat, nyajak terima kasih DJ ko ya. Benar aku macam tadi tulis sidang bala peninggal kita itu neh. Okey. Caroline Nia, selamat pagi DJ. Beberis gari kami di Undup Semanggang tu ya, minta main ke lagu Alvarez Sandai, Udah Kalak Sangkai Bati. Kena merindah semua pendengar YFM. Sebarang alai sedia dia aku yang harap ke semua semampai gerai nuju DJ Megat, selamat berjalan ke pengawak bak ujung minggu tu kena hari 6 tu ya. Terima kasih. Okey, Alin Empanit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Panas kami di Miri tu. Minta main ke lagu Dexter Nyabuang. Dikena merindah balakaban Facebook ngau balakaban WhatsApp bak sebarandur sidak diau. Capuk Kira, selamat pagi DJ. Mana Gamal tak kegaya hari kami di Sebujaya pagi tu ko ya, minta nuan main ke lagu Maya Pemisi Bertemu Baru. Okey, dikena merindah semua balakaban di Sungai Durin, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Okey, siapa gitu XSMK Julau, pemegat kami sebilik di Sebujaya, terima kasih DJ ku sama-sama. Okey, Petrus Agustin J, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak pagi tu, minta nuan bermain ke sebarang lagu gawai meh hari Ricky L dikena merindah bala belinya ke menuang ngambi mood gawai sehari tu ku ya. Bisa menyenyak neh ngambi mood gawai ku ya. Okey, Monica Jack Ika, hi DJ, selamat pagi, minta tuan bermain ke lagu

Oke, okay, sempekat pengrindu lagu kedai baik Raban The Crew featuring Felice. Lalu jam kita ke itu 11.21 minit pagi. Jadi begini ya, bak ujung minggu tu kena sehari tu yang tadi 9.05.2006 hari 6. Nyema kita yang tadi nak mu kini ke berjalai. Mike dari sebiak tu tadi rawun kini ngelantak hati. Nada salah, kita yang tadi datangnya gai Bazar Gawai Stutung Kibunuh Datur jam ke dia tu berengkar pukul 10 pagi nyentuh ngagai 11 malam Bazar Gawai Stutung bak semengkih apalan dur beli ke barang tu ngak ke Stutung. Jadi program tu program ke dia tu Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau ke Kesra. Kita tu ngelawak sedampu Facebook type aja Kelab Seni Budaya Anak Sarawak lah bandiak mayuh. Penerang ke pemadu baru update berkawan gawai Bazar Gawai Stutung tu bernya. Okey, jadi Bazar Gawai Stutung tu dur nyual mayu macam uta pakai terdempa airup bisi pengga jual local product pengga hasil pengajari ngau tak kebuka ime. Okey, jadi sama-sama.

Mami kita nyukung bala orang dagang kita di Sarawak itu kebisi sama-sama berjual ba bazar gawai setutuang ke diatur berengkah 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngakai 10 hari bulan tu ilah. Okey, ba semengkah palan beri ke barang tungak ke setutuang Kuching. Okey, awaknya di komen ba Facebook ke sekali tu Monica Jack Ika. Selamat pagi DJ, madah kediri resibu minta nuan main ke lagu Ngiga Ambai Maya Gawai di Bay Angela La Tejua. Enggak Wilson meringai. Saya kudah baca aku. Rico Johnny. Selamat pagi dengan DJ. Selamat minggu. Minta nuan main ke lagu Remjana. Lagu Nikal Pulain TBC. Nanti nadai lagu Utai Urang enggak ku ya. Lagu Ari Idi. Dituju ngage bala kaban. Dini alai sediau ngau jakusan selamat uji minggu. Nyaja selamat uji pengawak. Pengawak. Ngagai kita semua hari aku Rico Johnny. Madah kediri hari batu ni aku ya. Okey. Lengunai Nai. Selamat pagi DJ. Madah kediri hari Subang Jaya Selangor. Minta main ke lagu. Sebarang lagu dikena merindam bala kenglala bakal sida indai wini eni baduang saga endawi jang kelibai dami ngau muris apai boy sudian yoi muni enggang cigu gelayan jang balai indai senai ngau bala kebukai benu ningan nuan tu DJ panas gayari kami di tu ko ya di Subang Jaya Selangor. Okey, Any Tinggi, selamat pagi DJ RB, selamat jalan ke penyawa panas, gairi kami di betuang tu minta nuan main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi, terima kasih DJ RB sama-sama, Indai Meling selamat ngerja penyawa pagi tu DJ RB serta ngarap kemuju dalam semua pengawak ku ya, terima kasih Indai Meling. Monica Giman, selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawa mana gayari kami di Nanga Kakup Entabai itu minta nuan main ke lagu Lin CK Abur Dalam Pengrindu di kena merindang bala sida Dominic Dasi David Salesha Ganyun ngagai Akitia ngau ini tia bala menjadi di Sibu ngau Kuching ngarap ke sida ya gerai-gerai selalu rindu-rindu me selalu ko ya. Luat Sabli, selamat berjalan ke penyawa nganuan berkonti DJ gayari di Sibu manah mai pagi tu. Selamat pagi, selamat hujung minggu ngagai semua pendengar WFM. Minta main ke separa lagu gawai meh di kena merindang bala semua pendengar. Ngau jakusan selamat hari gawai tidak kedatai ngagai DJ ngau semua orang ke ninya meh radio jam ke itu ko ya. Okey, luat Sabli komen kita ibak Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita aku dengan jong komen pesan lagu peminta ibak Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like teka follow fanpage kami, kita tahu follow dulu teka like Facebook YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu kena baik Heli, ngau lagu kena beri nama Pelakon. Siti ari lagu baru dalam sistem kami ba YFM RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Pelakon di baik Heli.

Iya, hanya dari lagu gawai di kita perindang kita semua kebenarannya ke kami jam ke dari dunia. Oke, inti kita tadi kayaknya di menantu asi pulai mengagai rumah. Rumah siapa dan menemu kita. Oke, terima kasih. Habisnya lapang kita terus segulas jalan dengan kami YFM. Anda berasa jam kita itu pukul 11.37 menit pagi. Jadi terima kasih dengan bala kaban kita. Bala berdengar YFM. Kebisingan juang komen bak Facebook YFM Iban. David Alua, good morning kuya, selamat pagi, happy duty, cikro putih ini. Abak Wan tu pada kediri dari Simunjan, Simunjan Hall ringin. Oke. Okay. Oh, utenya atau ne? Komen tu direct translate translate nya mbak. Aku nyo salah tersebut. Aw Facebook tu nemu translate utenya atau ne? Aw patut sedanya biar kor putih nyo kaku. minta nuan main ke lagu gawai. Oke. Okay. Lagu menantu gawai di kena merina balakaban ke menuninya. Apa mega bala kesuah berpesan yang lama tu meh kuya, terima kasih kepada kita semua. Aku mai ku sedaya nulis dalam jakor putih tadi nemunya Facebook tu mau translate utek ditulis dia dalam jakor putih ne. Okey. Patut jakor putih akan ditulis yang nanti berapa banyak direct translate dari Facebook. Okey, Petrus Agustin J, so lagi DJ selamat jelai ke penyawa pagi tu minta nuan bermain ke sebarang lagu gawai dari Ricky L baru dan main. James Nuyang, selamat pagi DJ Ari Betuang, panas gari kami di toko ya, selamat jalan ke penyawa dengan Wan. Nama tu, benar-benarnya YFM. Okay, Monica Jack, Ari Sibu, minta main ke lagu, ngega ambai maya gawai ke ya. Oh, jadinya tadi pesan, tau ke komen, ke BC dan jom bala peningat kita, bala kaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban, bawa kita ke pagi tu, Y912. Okay. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Tebak Ensiban di baik Federlin Leo Siku Ari penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Kita dengar ke lagu kedua nama Tebak Ensiban.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 belabu hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua ringkah kerita Bolivet Miri. Mayo aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar wai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang kepkara bekau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyawa bejual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.

0: Okey, berikan kita sudah datang bab menghujung segmen Y912 kena sehari itu hari 6/9/5/2026. Okey, terima kasih berikan laban segera sejalan hingga waktu Raja Sebuking untuk KRB dalam pengalaman 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi untuk hingga pukul 12 tengah hari. Okey, 12 tengah hari lagi pukul hingga pengari kami kebukai dalam segmen Ngelah tengah hari. Terima kasih semua kita sudah menghujung komen bab Facebook kami YFM Iban. Okey, nanti bisik komen kita yang tadi ndak sempat dibaca aku, apa maya kebuka gak? Kita tak nganjung komen kita ngambil ke dibaca aku, okey? Okey, ngarap aku kita sudah terperindang dengan lagu-lagu kita main aku tadi kalau bagi kita terindu atau ke mayu minta lagu gawai, bisik gak di tebah aku Siti dua lagu gawai dikena munyi ke kaban kita tadi ngambil mood gawai ku ya. Lagu bakal lagu pemisi gawai tadi tahun tu pulai kini kita gawai, pulai rumah terimpu, tak pulai rumah bini kita atau lelaki kita kini tak ke pegawai bandar negeri kini. Okey, nyampe tadi nak kita go like ke pagi tu ke sekolah itu dalam segmen kita Y912. Okey, bertemu baru pagilah pagilah aku begulang kita dalam segmen pengerap pagi. Okey, pagilah pengerap pagi 6 pagi nyentuk ngagai 12 katikannya neh 6 pagi nyentuh kaki 9 pagi pengerap pagi YFM. Okey, pagilah kita bertemu baru out. Jadi ke sehari itu nah kat tu aja bertemu baru kita bawa ke bukai. Bye-bye semua, selamat ujung minggu semua.
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Jam kita itu pukul 12 tengah hari. Dia itu menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 6, 9 hari bulan 5 tahun 2026. Konsep segulai sejalan ukai semina rambang jaku ajak tang nyadi kelai penyurakup ngau pengelantang di negeri itu. Sapit Premier Sarawak ke Dulut Subak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah kerjasama antara rakyat ngau perintah negeri nyadi batang perkara dalam penegak politik ngau penyulut ke diasai ke Sarawak di atu. Nilai penyurakup keudah ditampung hari turun temurun menyak mesti terus dijaga kelebihagi rebak baru dikena nentu ke pengelantang komuniti Pupu Bangsa Meruan Tegap. Kuya nambah Sarawak berasai terbegahati laban leka jaku segulai sejalai dia tu majak dikelala serta diterima nyadi kelai penyurakup bak renggat menua. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ia nyadi temuai bak program Randau Pemansang YFM di RTM Kuching. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah ke penegak politik ke diasai ke Sarawak terus nyadi pengerandang besai pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Kaya Sarawak cukup bertuah laban diiring raban ketuai titau dikarap serta ngebuan vision tinya meta ungkup penyulut negeri itu. Kerjasama strategik antara perintah negeri ngau perintah besai megak bempu tanggung pengawak tiberguna dalam nentukan agenda pemansang ulih dipejalai ke ngau ngasi yagi. Produk kraft ukai semina produk hasil ari pengelandia jari ajak tang begak kelai identiti ngau pesaka budaya Sarawak ti besai rega. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penyelai kraft menua tu berguna amat dalam mengangkat ke prestij bangsa ngau negeri ngari tikas ke tinggi agi. Tiap kraft ti dihasil ke mandang ke pengaya budaya daya Sarawak dipatut ditahan serta ditegap ke. Ia maksud ke jagunya berpengerami nerima pengabang Aidilfitri ngau peragawai Kaunsel Asil Pengelandia Jari Sarawak di Kuching. Teks jagunya dibaca Sapitia Datuk Snowden Lawan. Berbangunnya ia ngenatai ke pengagati ngagai raban artisan ketegal komitmen sidak ngasil ke produk kraft berkualiti tinggi tiudah mujur rembus ngagai market antarabangsa. Kuya, raban tukang tu ukai semina ngemeran ke pengawal nyadi aktivis seni dan bagai nyadi duta budaya tibalanya mandang ke penyelai pesaka asal Sarawak ngagai tikas dunia. Tengok ngatur pengerami main asal Kenawit KCF 2026 ulih diangkat ke jadi produk dagang temuai budaya baru ungkup Sarawak. Menteri Penyurakup Menua Datuk Seri Aaron Ago Dagang Madah pengurami itu kai seminat bempu tanggung pengawal ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawit dan megak bisi penau mata temuai ari dalam ngau luar menua datai ngagai pelilih menua tu. Berbangunnya tu nyadi pelasar dikena ngelaku ke penyelai budaya munua tu baka pengawal berjalan berbalah manyuh niti daun ngagai komuniti luar. Ia mantai ke jakutu pengudah berjadi ke Karnival Budaya Kenawit KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawit. Urung 1,000 ikut raban penyerta tingari ke 35 kontinjen ngami bagi bak pengawal niti daun berserimbai engkau KCF 2026. Pengurami ti berengkah kemarinya nyentuk 31 hari bulan 5 mesti mantai ke macam aktiviti nyengkaum bazar gawai program niti daun pekit bertabuh engkau ngajat serta pekit kumang.
Tanggama berjalan berbala manyuh gawai bau 2026 ngempur ke 102 kontingen ti dipasuk urung 3,000 ikut raban penyerta. Pemesai UPS pelilih menua bau Eddie Naoi madah pengawak berjalan berbala manyuhnya ukai seminatnya di pelasar dikena mantai ke penyelai budaya komuniti Bidayuh tamaganya di pengerandang ngagai penubuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya di pelilih menuanya. Temegah mantu ngerembai ke ekonomi komoditi dimungkur raban orang dagang pemakai asal hasil ari penglandia jari hingga pengawak mandang ke main asal Edi Mansi ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak berjalan berbala manyuhnya diatur kena ke 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai nyak mungkur penyawah urung 2 kilometer di berengkah serta dekat tembuk Bapalan Main Asal Bidayuh BCC Bau. Menghujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Saritu 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netap ke atur pengelikun ketriat agi bak pengawak loji industri baka gas ngau petrokimia kalau pengelikun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang baka tu hendak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah baka tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak hilang-hilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya meka di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak dan mensia mayuah kenguan menuanya ngau meka nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 hari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: kita giatu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang, tenhari.
2: Ya, munyi motosikal udah derut-derut. Jadi kita berengkah hengau ngelang tengah hari kami di Kuching. Hengau DJ MA tau ke ti unda ke diri. Ya, bulan gau lima bekas station kebukai. Pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu. Hengau Miri. Ya, jam ke rumah ya. Tentu ya, randau minggu tu. Sepada nyingkang ngagai carta kenyalang. Bak jam kedua lagi. Ya, terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, Nana di Sibu.
2: Okey, nasib jari dah standby nih. Okey, kira.
3: Udah ngenyet-ngenyet
2: ya. Kira lengkapnya udah intro ketawa dah.
3: Oh ya, main pada minta ketawa
2: ya. Gari di Sibu, Nana.
3: Asar itu panas kami di Sibu.
2: Awas.
3: Hari ya, bisa hujan.
2: Nggak lama?
3: Nggak lama.
2: Asal saya dah berapa minit?
3: Lepas hujan tu, nampak pagi ya, bisa sekedar hujan, bisa sekedar antarin naknya aku nak nemu ya bapa minyak.
2: Awak tu sah kan ni hujan ni penglama apa dihitung ni? Nak dari petan.
3: Aneh, nggak sok tanya nali aku jauh milih jam mama hujan.
2: Iya, kita ngagabin dulu.
4: Kita ngagabin dulu.
2: Aw Bintulu. Aw Bintulu. Aw double bunyi.
4: Aw double bunyi.
5: Double. Nama dia saja. Okay, double kini.
2: Okay, dah.
5: Okay, ah.
2: Awak bisa korang mimik Yun. Nama berita Yun.
5: Mana gerai?
2: Awak. Gaya di Bintulu dah.
5: Cukup panas kami di Bintulu tu, Tio.
2: Awak nak korang ngirup air, nah?
5: Ya, betul.
2: Awak.
5: Air nama.
2: Air pandu amai, air mati, korang tuai.
5: Ya, kakak gawai tu lain teh.
2: Awak. Udu kan ngabas bubu ni.
3: Oh, benar ya tu.
2: Ya. Keduanya kan ngabas bubu aja ni bumbu sebubu kedak. Nyombis.
3: Lek kan ngawa pedana dah guys.
2: Iya.

0: Cuma tuh.
1: Serius. Oke, Dom, nemu rutinnya lagi, Dom. Halo, Dom. Oh, nama Dom tuh.
0: Nama game lagu.
1: Lagi karaoke sudah, Dom. Oke, patut dari tadi signalnya Ayan belama. Kembali ke standby. Oke, bisa dengan aku ngarak ke sida MCR Ledian mutar kena. Oke, Dom kita lagi Dom mau. Oke, kita ke Miri dulu. Halo Miri.
2: Halo Me.
1: Oi, nama kita Me.
2: Mana Me?
1: Awa. Gary di Miri Me.
2: Gary kami di Miri cukup mana tu Me? Di pagi tadi perincing mantap panas kita di Miri.
1: Awa ngarak kenyang lah pengawal di kerja kita jam minggu nih.
2: Amin.
1: Okay, kita ngagai menua Sri Aman. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Nama berita Insin.
3: Oh mana berita di Rimpu tu mana gerai berita hari kami pas Riaman tu apa mana sehari tu panas tak japan tu tak nyala panas nal deh alaman kadang-kadang tu tadi bermuak hari tu suaginya muak kelemai segi hujan kami pas manggang ni tu
1: kira-kira kaya lah gari jembi kita sehari tu nih
3: iya
1: okay. Nguji ngangau baru Dom tang signal Dom tu lain macam bedak kota ni. Okay, nguji baru ngak ke benung kroke baru. Hello Dom.
4: Iten tau banget Josini.
1: Ya, lapa deh.
0: Nama tak ya?
1: Ada nemu. Oh, lagi station buka Dom tu input eh. Okay, lagi aku nguji hangiga berkeni cara kita mutar tu lagi ngangau sida NCR. Okay, Dom bersabar dulu Dom. Okay. Sorry aku ngangau nuan dengan kata lagi. Aku kira ke nginjau nuan tu nana laban random minggu tu pulai ngagai idar kita buat sibu ngau topik ke disidia ke ungkup ya. Sorry tu terus lagi nuan eh.
3: Okay, terima kasih Hemei. Jadi ungkup arana minggu tu kita idar kamari sibu. Jadi kami milih topik sari tu laban kita sampai nemu nak lama lagi kena ke 16 hari bulan dia kita dekat menyukuran nyambut hari pengada hari pegajal
1: hari pengada apa pengada lah. Jadi ketawa dulu Dom Lembang out lagi baru ketawa on air Dom.
2: Hari pengada ni.
1: Awal.
0: Kenapa salah ya?
2: Benda tu rumah lam.
5: Benda.
1: Okay nama nyembe laban kabel minyak ya dah ganti ya bela. Pula seminyak lalu pakai minyak ya lanjur.
2: Aruh hiau.
3: Okay jadi sudah kita nama tadi terus ngah topik kita minggu tu kita berperinah dulu ni ya. Aku beri nang kita ngasih lagu hari sepatu tadi kuen sanggup aku ngatu tadi ngarapkan tuan pada kroke
2: tadi pandau deh.

0: Okay, ini ada lagu dari Gwen, Sanggup Aku Dikenal Merindang. Bala pendengar, kita bawa ke Terubaharan Minggu untuk kita hari pengajar 2026. Okay, sekitar sama nemu pengrami hari pengajar disambut nih tiang tahun kenakan 16 hari bulan 5 ya di Menua Malaysia. Jadi tahun tu di hari pengajar dekat disambut bareng kat Menua Malaysia kenakan 16 hari bulan 5 tahun 2026 ba negeri Perak. Ngau ramai jakuk kita pilih tahun tu enyak guru Bitara Nadi Negara ti mai reti serta empas kebesai ngagai pemansang ngau penglikun ba Menua Malaysia. Jadi reti nama tarik reti ramai jakuk tu inyak guru Bitara guru ti bisik kualiti apa benar berjalan ke tanggung pengawak atau kedekumai kita tadi dedikasi serta beri impak kebesai ngagai pengawak ke di kerja. Lalu reti Nadi Negara tadi inyak reti ya pengajarnya di pukuk dalam ngemansang ngau penglikun menua anti nadai pengajar siapa meh kita ini ya. Okey, hanya tadi topik kita kemingi itu hari pengajar. Jadi kita amai bala pengari kami hari station kebukai. Nama dom tak duduk ni bulan kita.
1: Ya, dah pun bunyi bangku
2: bisik,
1: dom.
2: Bisik.
0: Dah tanya bangku ini.
1: Pun bunyi bangku, ada ginsi, ada dengar aku tadi.
2: Dah temu, dah bangku.
1: Bisik,
2: ya.
0: Bisik.
3: Oh, okay.
0: Okay, jadi lawan nu anda bisa tadi dos berdaun nomor bangku nu anda tinggi. Ngai kenal lenyau jadi ida keterubah tu agen nuan kia mak kita deh ngenang ke nama tanggup ngawak malah pengajar kelimpah tinggi rek pemandai ngagai nemi malah dom.
1: Bunyi bangku, bunyi pintunya dom.
0: Bisa mai budak.
3: Bisa bala budak ngau kulit
1: oh.
3: Laban pengari sike kula datang ngau budak-budak nada orang ngibun.
1: Oh. Rumbai ku bunyi bangku aku juga ngambil air kudus sebab mijan nenden.
3: Ana kelalu.
0: Okey. Kumeh dena lan
3: siap. Tadi buji ke tadi nada dingal lalu ne.
1: Oh.
0: Nandai.
3: Tentunya bala budak ngai kedai salah. Ngai ke MA lagi nyet kenyet nama dua punya bising mai munye namet ba konti.
1: Ya.
2: Ija.
1: Okey. Nasib ke mana tu munye dom?
3: Oh, ngai ke kenyet deh.
2: Lalu ke lalu ai dua sampai MA. Kai.
1: Babi ja Gebi dia lagi setengah botol besar ai kudus bae.
0: Sekali. Gebi datang hari satu dah ge.
3: Datang ai kudus apa ngirup.
0: Pada konti jemput.
1: Okey, dia pesik air kudus saja kuntinya. Enggak aku mandi. Berusaha sabun lah kunti.
0: Okey.
1: Okey, dom. Tampung, dom.
3: Okey, terima kasih. MA engkau Nana di Sibu. Engkau topik kita ke saritonya hari pengajaran. Jadi, kita ini enggak lekak ke dulu. Sun effect ku hari lima. Malam muda. Kasih ke laban itu. Lagi miat deh. Jadi, tanggung pengawak. Bala pengajar kelimpah tinggiri pemandai kelimpah hari ngajar minyak ngagai nembi ya ianya kelimpah tinggajar bak kelas dia pengajar bising atau ke pramu atau ke perancangan ngajar sidak ngambil kelebih lagi tejaku kita ianya tersusun ngau teratur erti tadi kelimpah hari nembiak alamat tu cigo tu tadi ngajar mai orang ke tanggung penguat cigo tu ne ukai ngajar aja jadi pian mega medak pengurang ba siko-siko nembiak kelebih lagi ba pelajar sekolah lalu ngiga cara ngau jalai bekeni mutar ke penanggol nembiak ba pengawas sekolah jadi pian mega tentu ke siko-siko nembiak ngembuan ulah ke mana serta merti lalu ngajar nembiak jadi mensia berguna ngagai mensia ke berguna enggak ke mana ke dunia hari jadi merangsang demiak ngambil kemeruan percaya engkau diri empu ambil oleh bersemekih enggak pangan diri ba pengawak sekolah jadi yang munyi aku tadi kelimpah hari ngajar mayuh bala cikgu tu tadi ba luar kelas pun sedaya gi nama terbisik tanggung pengawak bakal pengawak kurikulum ngatu tai macam-macam tai dia ada sedaya. Lalu pihak mega pengajar mega boleh nyadin dua nembiak mantai ke sebanati ke diasai ke sidak sekali bab penanggul bab pengasai hati tusuk rundi yang setanya dibakih ngagai nembiak Awaknya tadi tanggung pengawak bela pengajar kelimpah hari ngiri pemandai dengan gaya nembiak sidak yang megak. Boleh nampak nembiak tu jadi jadi orang ti berguna, jadi orang ti merti. Laban kelimpah hari bar rumah tu tadi ba sekolah tu mengajar meh orang ke bertanggungjawab nama tu ngatur ulah-ulah ulah siko-siko nama tu nembiak sekolah ba sekolah neh. Jadi awaknya tadi sekedar tanggung pengawak pengajar. Mayo ke benar ya tanggung pengawak pengajar tu tadi leban era ke dia tu nya tadi nak bakal kelia leban mayo pengawak ke besai bala pengajar munyi ke kita itu tadi tajak pan sila yang ngajar maya nama tu dalam kelas saja kita nak semestinya dalam kelas saja sila yang ngajar tang ba udah habis sinyanya habis nama tu habis pengawak ngajar tu tadi sila ya ngecek nama tu utai ke dia aja cikgu nembiak bak sekolah ni.
0: Okey, nama tadi sekedar manis ya.
3: Mengingat manis tu tadi mayun dah tu sebenarnya kebenar ya. Laban bunyi kaku tadi laban cikgu tu tadi nanti berluar pun selalu namanya kelimpah hari ngajar tu tadi cikgu tu tadi nanti berluar jadi ke baki lah banyak. Kadang-kadang nanti dia banding ke ngau subak deh nanti kita kita ke sekolah sebab takut nak ke cikgu dia tu bala nembiak atau ke bala nembiak sekolah atau ke anak-anak kita itu tadi dan tu mendiang dah ke cikgu nah hanya sitik dari pengingat manis banyak reti tadi tajak pan cikgunya tadi nanti bakal kita itu tadi nanti cikgu nyorau-rauan berjalan-jalan berkelas tadi.
0: Nakap pengesal apa
3: ya? Nakap pengesalnya nanti ngemak nama rutan sobat.
2: Rutan dia tu. Amannya. Dia jauh waktu
0: nama dah lari. Nama hukum dia tapi nama bersekua kelihat.
2: Kumai dia bala laki.
3: Kumai lah. Rutannya bisa sampai sampai berlebat dia nya. Bakak berbetis sobat. Kalah. Udiri atas kerusi kalah. Ya segi segi munyi ku tak munyi ku kita segi mainannya. Pengingat manis punya nak kena payat leban ti kita ingat ni tadi. Leban dia tahu. Nanti cigo yang rutan nembiak pelabak ku.
0: Bangi sudah ada tiga tegang
3: rutan. Segi bisi me bala apa indai tu tadi. Komplain. Nanti kita subah lah tai ke ngerutan semua.
0: Kita subah na duam. Apa dia dawa pelak rumah saya ku nama.
3: Oh, nama.
2: Nama boleh ke rumah.
0: Oh, nama
3: bagi aku. Awalnya bagi aku lah, okay. Pengingat payatnya, nyak pengingat manis. Nanti istainya dibanding ke kita subak ngau ke dia tu, laban dia tu. Nunya kaku tadi, nanti cigo nyak berani ngerutan nabi ya. Nyak takut ke bala cigo tu tadi, ngai ke bala pindah nyak agak sekolah.
0: Lain
3: kumpulan orang
0: lagi.
3: Ya, ya, meh.
0: Amat tu jatuh kuasa viral, kuasa viral. Okay, doh.
3: Jadi, apa kena awak? Mulai baru gaya nuan nana.
0: Okay, terima kasih doh. Nya tadi kenal tau ke Sarah Ari Sida Limbang, nya Domine, nya Mas Nentang, nama tanggung pengawal bala pengajar kelimpah tinggiri pemandangan gaya nembia. Jadi udah tau kita ke Kuching, nya Mas Nentang, nama penanggul ke di tapik bala pengajar ke Mayang Ari. Agen nuan tu, agen nuan tu M E, nu gue mandi. Aku doh.
1: Okay, doh. Adum. Ni dum tadi.
3: Tok ko.
1: Oh, maya nuan ka berdiri ba mejanya dum. Maya girlfriend lah mansa dum. Kenia saya.
3: Girlfriend
1: bawa.
3: Maya nya sebab. Bedau nama urte girlfriend lagi pas sekolah rendah bedau.
1: Manca bedau berselit ke surat cinta ba buku teks lah.
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Bila nombor T macam cinta banyak.
0: Kira dia main jahat sih
1: dah. Awak.
3: Awak.
1: Okay. Terima kasih.
3: M.A.
1: Ni.
3: Awak dek ke tengah sebab
0: lagi ya konsep kebetulan.
3: Lagi ya nusi ke awak lagi.
1: Tapi dengar aku. Laban hukum kita kelihat jangka aku sebelah kita berdiri atas meja berdiri berluar kelas. Asal cikgu
3: jembi berluar.
1: Jembi berluar.
2: Ambil berapa aku bagi kita kelaki itu segi berdiri atas meja segi suah.
1: Ya.
2: Aku kena sifat segi suah.
3: Semampainya.
1: Ya kelihatan yang ada cikgu kan ketua kelasnya berdiri bermuah nulis nama sedar ke inggarnya deh. Tulis sama dia. Ama kita nyendang kerti anda inggar padam nama kita nya udah selamat dan kebut baru tulis baru kan nama. Masai mai gak kuasa guru kelas eh ketua kelas mai nya sebab nai.
3: Ketua kelas ya.
2: Nana ketua kelas
0: kelih. Mesti mang ya. Ketua kelas nada jaga ketua kelas.
2: Nana.
0: Lama ya dah nyebut ni bisa nyebut rumput tadi dah.
1: Tanya pengingat kelihat lah. Anu biar dia tu ya. Mimimit dihukumnya. Alu kak. Ngeriput ngagai pindai kita kelihat kena lunsin pas sekolah datang ke rumah terima baru garia pindai kita ni
0: banyak aku datang
1: berawal sekali ya gak mata sudah pindai kita ni sikit tajam dah bekau jari dah kena kena sifat cikgu tanya ya nama ke buah kena itu akannya ke pendak padahal sifat cikgu nyasai
3: nyasai
1: nyasai
0: nyasai lalu berik orang baru
1: lalu tambah baru terima baru ke lemahnya nyalapa ada 34 ringgit tunai aku nak puan baru ok di YFM Kuching kita kenang senentang sekedar hari penanggul ke ditapi bala pengajar kemayar itu jaman now ke kita jadi pengajar manyuh ngagak pengawak pentabiran keliak kita berunding ke cigunya nanti ngajar pagi jak nanti ngajar lemai jak nanti manyuh tangguh pengawak tang ke dia tu manyuh pengawak ke dikerja tebal lagi sidak ya nyu ngadu file data ngagak report program sekolah harinya dia masa bala pengajar ngagak utai dia kena ngajar ngau cara kreatif nyau kira ke nyau kurangi masa ya jadi sidak kebuka lain ngapalan nembi agak kurang ya. Kedua, tu bekal ngau jangkaan pelbagai pihak reti ya semua raban bakari upis pelajar pihak pentadbiran ngau PIBG dekat semua utai kini gagak tau ke disedia ke bala pengajarnya bisi maksud ke hasil ke jampat. Ketiga, penanggul bak pelajar empu ngau teknologi ke di komisi kita jam ke dia tu nembi kurang fokus ngau pengak belajar laban sidak tu tadi kira kenyau rindang lagi ngau smart phone manyuh muai masa limpang meda utai ba media ramah bala pengajar nyau besmekiah enggau konten ba TikTok serta ba YouTube de kena sidak ya mata pengrindu bala nembiak belajar dalam kelas tebal lagi cara bersemuka ke kita gaya tau ke cara belajar kemayar itu jauh udah berbeda nanti dibanding engkau keliak laban tidurnya sekedar hari bala pengajar kita tapi engkau bala nembiak ke tapi engkau visual kinesthetic bisa nembiak kengebuan penyakit pakai ADHD autism engkau manyagi penanggul kebukai ngujung ke bala pengajarnya nyau nguna manyo strategi maya ngajar dalam siti-siti kelas kita demo siti kelas 35 ikon biak kelas A mindah ngagai kelas B lagi bertemu baru ngau 35 karakter ke patut ya ditapi bala pengajarnya Siti Ari Pemar ke ditapi Sidaya ninti hari kelima akses maklumat cara mulih ke info kelalu jampat jadi pelajar berkena ke Google nyaut kerja sekolah tinggu jongkan biak kurang ngena pengelebih sidak berpikir tau ke berunding serta ngingat tau utai ke di pelajar ke Sidaya dalam kelas ambil kebanding dia tu lepas semuanya bak ujung jari magang tekan utai ke pansel bak Google tau ke search engine nak bak dia magang jadi sidak ya kira ke copy paste saja nah dia tu berunding dan dia tu bertanya engkau bala kaban tau ke bala senior dia kena ngulih ke penerang jadi mesti ditanya hari Nana tu berkongsi ke nama kini pemerik ke kalau diberi ngagai pengajar sekolah mayangin tu hari pengajar ke liak menyak kelihatan menyak ada itu banyak pilihan amaya cigunya lalu beri ke pen mirahnya pen biru ya ya
2: ana beri pen mirah pen biru je beri
1: au
2: hati pen mirah kena ya ngeraitnya dah
1: dia
0: ma dia
1: selesai lah mana kena yang kecil au tang okey gak beri pen mirah nanti puan nyalalang 39 engkah ya pen biru 40 selamat
2: aman
1: laban kelihatan ya 40 kebaruhnya fail dah
2: Awam
1: 40 katanya baru ing biru pun nak cikgu Amaya Mirah terima baru pulai ke rumah
2: terima baru
1: di nemu
3: pakai pil
1: guru besar engkau penolong guru besar baru rumahnya besar lagi pangkat ni Awak ripukannya akai-akai-akai. Tiu kai top 5 belia. Sigi terima belama.
0: Ketayak jarinya wak.
1: Ia kan minta sayang cikgu. Ngumbak kan sikai sayang apa indah. Uji kan tidak pelah. Kamu sayang sendiri. Uji kenyak. Kita belum yang geli.
3: Sayang sendiri itu sah. Kau bilang.
4: Kadang nak sayang ke diri tiu.
1: Nada nada kalah. Sigi abak engkau. Sigi abak nyayang tau.
3: Bucu warna siya.
4: Nyadi bula.
1: Ya.
4: Laban namanya kita bisa bertemu bala pengajar.
1: Betul dia tu dah.
4: Kita kelihat.
0: Ya. Ada yang muafakat.
1: Minggu minggu muafakat dia tu dah.
0: Dia tahu bisa muafakat.
1: Oh, cikgu lu ada. Oh, kelihatan tempo nganjuang nah.
3: Repulkan.
1: Ya.
0: Ente kelihat sebakat kan nak sayangnya depo, pedih mak sayang.
1: Oh, ngabak ku. Ngabak ku nyalban dan menyelikau nya mai.
0: Oh, tu siang kami kalau mayo lekau itu wang lekau ngai nyadi
1: nasa. Abak punya dia tiga leka aja bunga ya ABU nyamai.
3: Bayarnya.
1: Oh. Ade ade ade. Kenangan kalian ya buku ripokat kita kalian acor abirum kami.
3: Sama sama.
1: Sama megang ne.
3: Sama.
4: Sama.
1: Awak. Okey.
0: Nah, mangga kak ngelalai kayaknya. Ya, menyulas deh kak nganjo baru nyua.
1: Iya. Meda angin bos dulu baru mah. Angin GB ngau penolong GB. Itu angin sedoai mana asur.
3: Asur.
1: Oh, asur.
0: Atangnya ke tanya anak gua asur, sikit terima.
1: Iya. Ama boleh nombor-nombor ke uncu-uncian. Lalu terima. Ini nggak ceramah agama. Udah nyesel mai, lemai, lemai, lemai.
0: Lalu ini nggak tas kira.
1: Oke. Pengingat menyanyi. Oke, boleh berhubungan nonton, Ana.
0: Oke, thank you, M.E. Jadi kita kemiri. Jadi sudah miri tadi. Bekeni cara siku-siku kita itu tadi. Ngayan ke diri. Berterima kasih. Ngagai pengajar. Bagaimana mantap. Tanya, Madek.
3: Okey, terima kasih Amali dan di Sibu. Jadi ungkup kami di Beri itu bagaimana cara siku-siku kita ngayan ke diri berterima kasih ngagai pengajar. Jadi cara keterubah tu mari jaku terima kasih tanda kita itu berterima kasih ngau pengajar sudah ngajar kita ya contoh ya nanti bertemu kesidak ya. Terima kasih ya pengajar jasa nuan meruan ku kenang api ya nyamai jawabnya. Lalu kedua atau beri kad atau surat atau mesej dengan pengajar kita bukan semina mayari pengajar pengajar aja baka kad atau surat nuan tu tadi ditulis contoh ya pengajar nuan udah ngubah penghidup aku. Laban ke dia tu beri kekat dengan pengajar makin kurang cara beri kad serta surat dia pengajar ngasai ke utai tu uliah mulai ke pengingan sidak maya sidak ya keliak suba bakal kita ke kalau nyadi bakal ku kalau nyadi pengajar nanti sidak ke demiak tu merdekat berasa gegati aku kira sidak ya merdek gegati dengan aku lapan aku dah ngajar sidak ya ya. Lalu ketiga tu nanti bisi akaun media rama contoh ya baka Facebook belan demiak atau ke apa inai nada salah tag nama sidak ya nama pengajar tu lalu bercerita ke perkara kemana-mana tentang sidak ya ngambil ke sidak ya dihargai bak mua orang mayuah ya lalu keempat tu anang ngau anang ngai mantu bala pengajar lebih sidak guna ke bantu kelima sukuang program di nanti digagak pelajar pada sekolah nanti pengajar ngatur program sokong Syria bantu Syria nanti ngelempung ke pengawal Syria ya. Lalu ke enam ke Brunei berbahasa ke Syria Syria apai ngawinai kita pada sekolah laban dalam 12 jam atau ke 12 jam kita sari kira ya 6 jam separuh hari hari kitanya
2: kita diau pak sekolah. Jadi sidak yang mata kita, sidak yang jaga kita, bakal apa inai kita. Jadi berbesar ke dia, bakal kita berbesar ke apa inai kita ya. Lalu pengingat maya sekolah sebuah. Jadi siku-siku tu nak. Ya sudah nandai, tapi ya tu guru katiku mai guru disiplin menyiko dom gau tio tadi ada jauh baik ke rutan tadi lari separ kami lari kuding tajak ya bujong bunan dian kami bas tak tahu lari kami turun takut kena palau. Jadi namanya mendiang cikgu Chua Wei Liang. Jadi cikgu tu mengajar matematik. Ngai aku belajar bintik-bintik dia. Jadi Siti tai pemberi ya ngagi aku sebab laban aku tahu belajar ba semenanjung. Jadi kira ya selalu nombor satu encet lah ba kelas tadi. Beri ya pensil. Pensil nanti nuan belajar menti-menti aku ya. Anang ngena pen ku ya. Pedes ke depan dam kita. Ngena pensil nyamai depan dam kita. Jadi berengkah rinya tadi aku lalu nguji ke. Lalu aku rinduk ke menti-menti. Nyentuk ke aku. Abad tikas ketinggi lah. Belajar. Mujur ku dah nyau. Nyau pengingat ku. Ngau mendiang cikgu Chua tu. Ya tu maya ku pum 5 pun 5 dah habis pun 5 ya ya lalu nandai mainnya lawan ke stroke lalu berengkas rinya kira pesan yang ngai kelas anang ngai belajar matematik baka matematik tu sikit bisik ba pengidup kita aku ya. Nyak ingat aku sedihlah mimin laban genang ke ya tu ngumbah aku hari ke benci ke mimin dia untuk hari tu aku ingat ke cara-cara mimin dia tambahan untuk tikas tinggi kalkulus satu kalkulus dua untuk hari tu aku ingat hanya ingat ngau pengajar aku lah.
0: Okay, terima kasih Madai. Jadi kita ke Suriaman. Tidak Suriaman tadi nama tadi berkunci ke nama pemberi tidak asai kenuan. Patut diberi ngajar pengajar nyeruma hari pengajar tidak ada tay yang kata tadi hari utai kedi kunci nuan tadi uliah beri idea ngajar bala pinai ngau bala nembia. Kenuan tu darah.
5: Okay, awak terima kasih darah. Awalnya dah pedak aku kamal aku kamu musuk-musuk baskula pemberi sobat darah.
1: Menyuahkan dengan anda, Vincent.
5: Ya, masuk sekolah secondary kena ukuan pengajarnya tu pedak magang. Abang sah ukuan kena beri.
1: Kali ya bala indukan nyonya Vincent buat ni, Vincent. Tucang dua.
5: Rancang dua belah dua. Tanya sesuai mimiat.
1: Ya, keduanya buat kalau kerunya. Disugupi aja.
5: Okay, mahu take diingat kena yang asuh ketawa maka aku ngai nama tu ngai menyampuk kita tadi. Kalau bakal ketawa deh daram, awak ngawak mah kita ya berkenang ke pengingat lamanya. Kadang-kadang utai ngasuh kita berhati lebih banyak tes kulanya. Itu semua utai kena sagi pengajarnya nama tu tadi mana magang dia tu nih pulai ke mana hal. Sobat, sikit mereka ngelaban-laban mayanya darah muda punya kurang deh. Makanya mau bala anak kita dia tau deh. Nanti anak manca anak anu tio ne tio.
1: Iya.
5: Nanti aku ngerjapnya lah ke beberannya tau kan anu ne. Okay, jadi ya pak pemerik tu tadi tu kai kita merangsang bala nembia tu nak tahu namre utai ngagai bala pengajar laban nama tu tadi pengajar penantu Arab Nak tu mengharap ke anak kita merik utai ngege sidak ya de tang nama tu tadi laban kita itu ama-ama menghargai bala pengajar jadi nada salah ke bala anak kita nya tadi merik nama tu prayes ko kita ngekai bala pengajar sidak ya lebuh maya hari pengajar tu jadi kecubah ya hadiah praktikal. Ianya kita tahu ga merek tamato prayes sangai pengajar kita baka pen udahnya buah nota atau buah nabo nota atau ngai pelap pengajar kita ini udahnya tumbler tamato tuang air utai ke kena bebaik kai nya tahu ke kita pantau merek hamper ngai pengajar ne
1: tuang air betul air ya
5: Betul air
1: kembali ke tuang biru tuang air
5: tong ah. Tong sebenarnya. Jebol. Ya lafa.
1: Sambung itu.
5: Tadi. Nomor 2 tu tadi ente uliahnya seliah ke mereka utai ke mar laba pengajar ukai kak medak nilai atau kerga site-site pemereknya tadi tang ya medak cara atau keusaha kita itu nama tu tadi menghargai sedak ya lah tang ente kita itu mampu nada ega salah ni ya lalu piam gabre utai ke uliah di pedak lama ambil ke contoh ya tadi bungai udahnya lukisan tulis leka jako baka puisi baka kertas atau ke nama-nama utai ke uliah dikena pengajar ingat ke kita ini jadi tau nyu ingat ke lukisan tu nama hari guru keliak tu tadi aswah cikgu agak kat udahnya aswah yang lukis lilin tadi ne
1: iya kelihatan guru membakar diri dah.
5: Tu aswah cikgu tulis buat dia okay cikgu nulis dia lama kita nemu ke kita erti udahnya tadi ne seumpama lilin membakar diri kok kita engkau di baru aku gekat aku nyane lalu ya keempat tu tadi kat ke digagak dirempu serta ditulis jari tu cara tu ulih nego ati pengajar tu nah hanya di laban ukai nama tu utai ke ditulis kita nyana utai ke data hari hati kita ke pemadu ya dalam nah lalu ya kelima tu tadi nyemak kita itu tadi udah bekerja tu bala pengajar-pengajar aku nemu aku tu si kau orang yang miak ke kak mat tag bala pengajar aku apa Facebook contoh ya jadi ya nanti semak lah bakal kita itu tadi udah jadi pengajar nak atau bala nak tu nanti kita udah jadi ya pengajar tau ke nama ke tu kita tag cikgu kita semua madah ke drempunya tadi kita udah jadi pengajar tapi yang nanti udah jadi dutur tadi tau ke tag tau ke WhatsApp cikgu kita angka bisa nomor tak madah ke drempu udah jadi cikgu jadi polis jadi DJ ngau pengawak-pengawak kita kebuka ya meh awah, nade salah ga kita itu tadi sama begiga ke pengajar kita lu tag sidak ya ba Facebook, ba IG atau ke ba TikTok ambek ke pengajar kita yang meruan ngasai ke rimpo dikingat ke kita belama ne. Lalu sidak ya nemu, sidak ya semampai berarti kita belama. Lalu ya ke penudi ma pamado ya besai pemerik atau ke prayes kita yang pengajar kita ne. Nyemak nuan tu udah nadai utai ke dekat di break maya data ri pengajar pemadu ya guna tu tadi mansang agai pengajar kita lalu bersampi ke pengajar kita itu tadi kami ke sidaya mujur buat pengawak nyari pengajar lalu bersampi ke sidaya gerai kering hati putus lalu nak putus mengharap lah buat pengawak ke dikerja ya lalu minta Tuhan berkat ke yang ngau sidaya sepiliak ne. Oh, jadi nama tu tadi sibuk tu ngasuh ko berkongsi ke Safa kini pengajar ke pemadu emangah ngau pemadu enelap bas sekolah nua aku asai ku nadai pengajar kala mangah to dan ia kenelap to semua cikgu asai ku cikgu ingat mek aku semina aku subah nak aku belalai ke dalam pusing ya memanca ke sekolah mancal semancam-mancalnya punya kerja ke orang dia tahu nuci pariat kalau madah suah cikgu pukul 9 malam badok pukul 12 malam pukul 5 nya udah darah nak memalu pakai ketawa telkik aku membawa pariat darah jauh kepada hati
1: aku gak suah handal lagi ni nyemelangkan bapariat sedang mesti bersih pariat
2: orang bersih. Lalu mandi minya.
1: Tang pari kelihatan ada tu kamar deh. Bersih. Tak bekal dia tu.
5: Oh, kayaknya jalan daran.
0: Kena malu banyak kita ketawa.
1: Ya. Oh, kelihat lain kalau kisahan ke di dero kita ini insian mimimitnya lilian, mimit lilian. Ngai mengelukis harang batu. Nah, harang batu nyanunu derimpu punya. Oh, kayu getah. Ini kuda rangkai. Oh, tahu metunu.
0: Oh, pekok getah.
1: Oh, nyak semam yang membakar diri.
3: Lain gerti ya. Orang nyemak ke sikit lilian membakar diri. Nanti ya, nyebuat. Sebab mau nunuar lain
0: bunyinya. Okay, terima kasih Dara. Okay, singin ke ngetop kempu bunyinya. Okay, jadi ya kita ke Bintulu. Jadi sudah Bintulu tadi dekat nyarak ke nama kini tanggung pengawal pengajarnya gaya menua ke Dudi Yari. Gaya nuantu Yon.
4: Okay, terima kasih Nana. Jadi tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke Duriari itu ialah Nana yang nyak ngiri nembiak ngaw pemandai ngambil ke nembiak ke Duriari lah nyadi sikok mensia tau ke individu ke oleh besmeki yang orang banyak nyari menua luar serta landiak berunding serta ngembuan pemintar lalu ya kedua ngelala alung rembai ke pengelandiak di dikembuan nembiak sekali ke bak dalam bidang akademik ari sukan, seni, kepimpinan, ianya jadi ketua itu. Ngau kemahiran hidup, cara kita yang hidup ke diri. Lalu ketiga, jadi inspirasi, ngagai nembiak ngambil oleh mujur, bakal pengajar yang po. Lalu kepenudi ngempuh mesia mayuah dengan nembiak. Lalu nembiak tu tadi mayuah pandai, menua pun mansang. Serta berkunci nama kini hadiah tu ke pemerintah nah. Kekala di perkunsi lebuah kita di sekolah subak. Laban subak kita pada untuk nomor reti utai berketuk subak ni pada untuk nomor reti berberik-berik ke utai. Bak aku nya tadi. Jadi cara kena kita merik pemerik ngagai bala pengajar subak antik baka contoh baka aku. Ngau orang berpikir tu tadi. Nanti uliah boleh top terima mama nya me prize beri ngagai bala pengajar laban kita mai nama sida megat eh. Nya siti. Lalu nanti dikingat ke pengajar ke pemaduk dikingat. Aku munyi ke namanya, siapa namanya tadi? Mandik kita rimiri tadi. Leo, cikgu matematik. Pelabak ku, orang zaman kami subak. SRK Green Road. Nada yang nak lala Miss Tan. Nanti siapa kita ke benung mendiang tu. Kita kesama di SRK Green Road. Nada kalau nak madah bala nembiak tu tadi ke diajar Miss Tan tu tadi. Orang ke pemaduk yang nak nemu namanya Darab. Pandai main matematik labannya. Laban titik salah 10 kali palau. Agi ingat kunya. Nya kami tu subak ku deh. Sikit pandai matematik. Sampai datuk mah sampai lebuah ku ke ngajar anak ku maya yang salinya ya ke exam. Seminggu ngai ku tu ngajar ya. Aku madah kia mami subak kaku matematik pemaduk di kerinduk mami cara penyelesaiannya. Cukup senang baku laban nama laban takut ke mistan tu tadi. Sampai ke datuk mah kami semua antik belah Facebook untuk kami ngenang cikgu ke pemaduk ke takut keliak mistan cikgu matematiknya. Agi gerai ke ya. Datuk yang merik diri ngagai SRK Green Road padaku namanya ngau orang bak koperasi tajak pedah pincin. Nya mah pengingat ya tadi. Kelapa aku cikgu matematik sikit mangah mana?
2: Ya, mangah macam.
1: Kelia sama cikgu matematik tamat kelas. Ya, tamat kelas. Saya sebut nama contohlah. Edward, okey, sifar 8 ke kia. Ni nak lu angkat macam sifar 8. Kelia kan
4: sikit takut.
1: Belakang ya. Belakang buku tulis kan sifar dah.
2: Bisi.
1: Sigi dia hafal lamanya. Nak sifar 10. Paling nyama sifar 10 lah. Tunggu-tunggu yang boleh menyebutnya. Amayagi 4 5, 6, 7, 8, 9 9 lah pada double yang mereka ingat.
3: Sifir 11 yang main mereka ingat.
2: Sifir 1 bisa ini
1: 1 kali 1 1 1 bisa. Ya, enggak cikgu rasa saya nyebut tak muntah-muntah.
3: Belajar baru kita itu.
1: Kami sebab tiba sekolah Puan Yo laban yang ngajar geografi yang macam utai babuk. Pada ya siapa ke ngantuk-ngantuknya lenyau-lenyaunya lalu asuhan nampuan baru peringgan ku dah dibaca ya. Kawan ku cikgu kenama Bun Kim Kiu Cina nya gawa Singapura dia tu Ah, Bun Kim Kyu, sambung. Ni nak aku macam tadi. Si kau nya bengap-bengap dah tiba bulan dia rasa macam. Au, nawe-nawe kita yang rasa madah ni pengen kita ni kat berkompromi. Cuma kita dia riba meja. Au ah. Ah, pergi bulan saja tidak apa, tak perlu belajar kau kira. Dah mesti kau rasa tinduk baru. Ni kat tinduk kita dah lu. Cikgu lihat macam-macam.
0: Okay. Tahu. Okay, jadi hanya tadi acara awal pengarik kita dari station-station. Jadi terima kasih yang guys acara hari semua balap pengarik kita dari genap bengkas station betul deh. Jadi tahu bisa kena denda aku tu tadi. Nggak sempun sih ke sapa guru kelas primary 1 lalu sapa pengajar ketungkah ngajar nuan ilmu macam ngejar aku ya tadi aku katanya aman nak ingat sapa
2: nak ingat induk lelaki
0: lapan aku primary 1 nak ingat ke aku sapa guru kelas ku lapan mayuh tadi Cina ada ku guru kelas kami hanya mayuh nak ingat ku tadi bapa tahun dah ninggal ke school
2: apa aku nana tu klio mancal
0: cuma aku ingat ke guru ke ngajar kami lukisan
2: lukisan
0: Cikgu Amri yang ngajar lukisan tadi. Nino kami dajal ya deh. Lapan cara yang ngajar di tadi ulih narik arti di ngaung lukis. Aku tu teramat aku tu munyi kurang ukai kepandai nang lukis lah. Tang tadi rindu mendak cara yang ngajar tadi ulih ngelukis tang minat aku nak nemu mewarna.
2: Tahu nero dianu dia
0: nak nemu nyampo kalanya ukai nak nemu kalau nala tapi kita tadi nak nemu kene nyampo arke kene kembali aset ya kene dia antek ngelukis sebuah ipu hanya sebuah ipu aku dah jahit jadi ya tidak
2: diwala jadi burian ya
0: rata Nepal. Jadi pengajar ketungkah ngajar anu-anu macam ngau ngajar atau tadi. Lepas na asal ku ketungkah kita anu macam ngajar terima ya kita ketadikan ya. Nya kita tadi nya apa tadi cikgu ke ngajar ke meten nya cikgu Cina lah. Bukan cuba tadika ba Methodist Student Home. So pada sila bisa tadika aku join dia semua. Ukai aku tu orang cukup tanya deh tapi belajar ba tadikanya. Nya tadi maya pengajar Cina aku nyon ingat kenama sih deh. Jadi nyak tadi acara kita ya bersenantah hari pengajian. Jadi terima kasih agak pengarik kita Lucia Thomas Kasau. Kudah nyedi kita topik randau minggu tu. Ya segi uduk kau mendera aku ya pedak aku. Okay nyak tadi ngujang ke randau kita minggu tu Matthew. Pulai baru genuan just dekat.
1: Panjai randau kita sebuat nih. Terima kasih lah okay, bala-bala peningkat kita, bala kita ke udah jadi pengajar. Ia aku dah pincin, ia aku benar ngajar jam itu, aku benar belajar bapalan pengatih pengajar sehingga program kita. Okay, nyaya. Terima kasih
0: manyu. Ayuh macam hukum kau dah terima kita ni kena borong buat ni kena cuci pariat ni kena cuci jamban.
1: Mendau ke kena pemadam papan hitam ke terbaik.
0: Oh ketika kau.
1: Cun-cun. Ketika kau kena cuci. Ngenang ke jari bala cikgu menyacu nama ya kan eh.
0: Pai sifat orang membetis ya lepas kita betis kena gaun tak ada nantu ratai.
1: Angin ya kena ni. Kami lelaki nyampau ndak. Diri kena kulit.
0: Kena kulit gaman. Paling lucu maya jasa berdiri luar kelas nyokai luar kelas dan nyub jaga aku muka. Tapi harap baru ini. Tapi harap baru aku lucu jaman.
1: Awak. Ia akan nulis dendanya dah ke siti bukunya 500 perkataan. Bergembar pian duit pian lah nulis.
0: Apa kelas kan nulis nama pelewet ke pantai kejari buku ini.
1: Anam biar itu nada saya enggak hukumannya gini aja enggak aku ya ke 500 patah perkataan nada gini nah.
2: Nadai nya dia tu
4: berani nadai
2: iya nah ini aku tu berani
1: minat sida ya ni utai kesalahannya sida enggak pembetulan nakanya aja kita kelihatan nadai bergembar pian kah keseru tiap enggak getah enggak nulis punya penat jari
0: saya budak nakal saya budak lewat ya saya
1: tidak akan buat saya berjanji tidak akan buat lagi ke
2: Bantai magang.
1: Nasib ini penyakit darah tinggi ini. Tindak kayak ini petang utai pedang.
0: Asal aku malah cikgu karena tinggi lama malah biar sebab kalau mancar aja mancar dah sudah takut ke cikgu nak kalah
1: cikgu. Hormat kita sebabnya agi tinggi ngaji balik cikgu ama nak yang laban cikgu dia nu cikgu tuan mutua salah.
0: Dia macam mana? Lama dalam mati.
5: Dia. Dia tu umur dah tua dia tu. Bertemu dengan cikgu, aku malu. Aku ngelinso ama. Tapi cikgu nak nanya, aku malu. Dah nanya tadi. Tapi cikgu dah nanya. Nemu dia melayan cikgu.
1: Okay, kita mesti dia enggak cerita kenyalang nih. Aku nyedia ke Siti Lagu dulu. Kena kita bersedia Ayan ba FB kita. Udah tu lagi Siti Lagu ke di sada Todi tu. Aku dah sempat pergi ke lagu ke bisik berkait dengan bala pengajar tentang tu lagu dikena berindang hati diri. Lagu hari Todi Canda Lawa nanda kaitan tu dia mau kena merindang hati diri aja dom.
3: Nama gede mesan nama aku
2: on aja.
1: Okay ba, udah lagi cerita kenyalang.

0: Ya, kita sebut bertemu carta kenyalang minggu ke-19 sungguh biasa hari tu 9 hari bulan 5 neh. Okey, sudah hayan ba TV kita ni. Bila kita akan mendak kami live, okey, di Seriaman Insin, di Miri Leo, Nana di Cebu, Yun Taka Sharon di Bintulu Hunggau, Doom di Limbang. Okey, di Kuching ngau DJMA tau ke tiu ne nya ya. Okey Dom.
1: Okey.
0: Awa. Ni budak miat ni Dom.
1: Betok ya.
0: Awa lagi ke solah kamu dah. Kamu dah enam miat kita.
2: Ah, okay.
1: Kat tindo ya ya. Ni celap ba wa kunti.
2: Oh, kasihan. Awa.
0: Kan ni lagi Dom dulu nak lagi ne.
1: Ah, oh, dulu melawan kasih ke lagi ne.
0: Kasih ke budak kita ai celap. Kami ke
1: laban au. Sari tu aku ngumai dua pengari,
0: yeah.
1: Siko okay. Indo siko laki.
0: Au. Kasih ke budak dua kita ai celap nang awak aku nak ingat mai jiket sari tu. Au. Ke agak baju mipis.
1: Ni buat jiket pan.
0: Nganya ni nya bengak tenumpu ubun aji ikun pasang saja dia.
1: Sama sama kita itu. Ya, di sini sengaja deh. Neng mai jikit.
0: Okey, sebelum kita berkelala berandau kau juri, aku mai kita sama mendiang ke pemutus cerita minggunya kemarin nih. Minggu 18 ya. Ya. Oh, panjai tu cum nana medak pemutus baru dah ada pos kita deh.
1: Gak mau.
0: Okey, tak sebenarnya kita mending ke promo dulu. Okey, promo bayar kita dan mending ke pemutus carta minggu 18 minggu nian kemari.
3: Si SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikenal bapak menolwar. Nyamai dikenal lebih merah pun.
3: Apa? Nyamai yang main mentipi ya.
4: Keramah dah.

0: Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up kawak pen, Mac.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngangai kami bawa pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
4: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awak. Itu kini.
8: Kalau minta udara mau.
6: Bisa balat tu. Itu kini awak.
9: Sama pagi meh.
10: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom meh.
11: Kita. Sirap Nora.
12: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
13: Carta Kenyalan
14: Nomor 4.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Okey, pemutus minggu 18, minggunya kemari 2 hari, bulan 5 tahun 2026. Tadi Maya Miri nombor 2, nadai di ayan ke mua Leo, laban terubah tadi ayan mua Sharon ba TV non dia ninda aku juga kesal. Udahnya ayan ga mua dum. Oh, dia tunyo ayan mua non Leo. Be.
3: Sige ka sabotas ngayon.
4: Okey ka. Bye-bye boleh ko.
2: Ni nak kesal meda yun new double yun ba penjan baru penjan atas yun dia tekan ke baru muat dum ke kali ke kibak ke kanan
4: nah oh, ni tiga iya nya
2: awak kini kita tu
3: pesing wayku dua
1: baca ke dia
4: aw baca dia
2: nama tekan dibaca berita dah gading up ke 12
4: aw
2: berita sike
4: cerita finala
2: oh berita sike okay, berita pukul 12. Jolip, jolipah dua jam. Cara mediah kasih
5: kapan? Si gaya, si tak ya ke ngepias lah kabarnya. Tapi mayu ada liah.
3: Alasan ya.
4: Ambil.
5: Kembali ya, sambutnya.
1: Sambutnya.
2: Kira kita baik, kau ngambil gua lo.
4: Okay,
2: ambil gua. Aku buka pintu dari mon kau dulu.
4: Okay, dah.
2: Dah berapa?
4: Dah.
2: Hanya ya, dah datai. Hei, datai berkucian.
4: Hei. Lawo.
2: Tadi orang skill macam pemutus ya, tunsang sore kabar.
5: Jimat kita mau lihat.
2: Ya, si gaya ya. Lawan orang pedih hati tunsang mesti sore kabar.
5: Ngai ke sore kabar Cina macam ada lagi.
2: Oke.
1: Lawo kata sore kabar Cina.
2: Iya, jadi pendengar manyuah kita ini yang ngagai pemutus cerita minggu nyen kemari nitiah ke ripiah tusun dia, okay? Ia ke nombor nombor
5: cie. Kalau manyuah, amaya bungai macam.
2: Ia ya, ke nombor cie atau ke nombor ke penudian. Jadi minggu nyen kemari mesti 4 ikut pembekit. Jadi mesti 1, 2, 3, 4 di pulang ngagai penuduk ke penudi nombor 4 nah dah terbuka punya lebih 4 ikut ke petandian minggunya kemari jadi nombor 4
5: surat kabarnya ya
2: ya nombor 4 pulang ngagai kami Mbak Kucing ya ke kena telefon okey
5: au lebih cepat ke jari kan nombor 4 ya
2: ya
1: harus
2: ya aku nemu siapa ke merik tempiak jarinya Lida okey tajak ya telefon ngagai konti nanti boleh halim panggil konti mana lagi nih okey ia main lagu pengrindu nadai penyangkai hari semarahan tangi ngari ke kucing bab penduduk ketiga ianya Rose dia asal hari miri ngari ke bintulu lagu ya ketegal sidak tua berserara nombor tiga nombor dua Asraf kena telefon megat telefon ngagai miri ia main lagu petang versi akustik. Okey, terima kasih juara minggu tu inya lagu kedebai Shirley ngari ke Limbang ngau lagu ya berai ngenang apai minggu nyen kemari.
5: Ya. Ada cepat jari mo satu be.
4: Aman.
5: Nomor 4 bisa kembali atau?
2: Aku ngai-ngai kucing ngepit suara kabar minggu baru ke pendak tu diterbaik aku membeda pulai baru ya.
4: Nungai.
2: Siapa tekan ngambil tu ngambil mentoknya minggu barunya. Empu kita berbintulunya minggu baru lapar.
3: Lu kenyak pulai kaku. Nama
5: nena. Simpan dia dulu punya.
2: Yeah, confident.
3: Ila pas button.
5: Betul ke petanda yang berpikir lu? Surah kabar.
3: Lu pas button. Ma.
4: Jika nama dia macam surah kabar dia ni.
2: Laki kementas bawah mata nuan lain sian kelimpah nyumai nemu nyembi gari nama lagi kategori ya
6: nama ne
5: soalan cepum mas
6: soalan cepum masnya
5: nemu ngerito mata
6: okay denya lah okay arti ya mentas arti ya siga nah ya kemarin kegunaan tadi lakinya tadi mendiang kebini meh
3: Iya macam isi hati bini ne.
4: Betul.
5: Okey nama.
6: Ya nama lah, nama kriyela.
5: Minta nama Zen.
6: Nak minta duit ke, minta beli ke barang ke, minta beli ke mas ke.
5: Engkau tak benar muda TV menawih kaki lain dari signal.
6: Kadang nawih okey nak minta ke kakak Milo ke. Ya,
5: betul, betul habis aku dah. Okey nama ada insian lepas pagi lah nyari indah ya dah ni nemu engkau sida bidayu Singapura nya bisisir hati beri hadiah pagi lah. Pengetua laki laki yun
4: bersai ati nembe
5: au
4: adi kan tu asai ke api
6: asai ke anane mai daya Singapura nya makanya made
5: iya
6: sida nanya kita kino nana sida tiganya dom ya dom cancel dom
4: apa lu cancel dom
6: sudah ya dia nama tetap mereka
4: cancel
6: yang suaya
3: enggak usah cari udah cancel
5: oke enggak pada namanya ikut cancel yang nombai dia lelaki badunya tu nadai perasaan dia dom asal cancel dia dom
6: doang nanti aku mau pakai dek doang kameranya sige tutup aku pihak aku tutup aku kameraman ko
5: ya
6: ala uas doang
5: angat dalam cuma kena cancel orang
6: ketega kena cancel ke tau ke nama doang ngasuh dalam banget.
5: Moyong.
6: Adam. Dom.
4: Oh, ini nyawut ya.
5: Bedau ke serius main dom nih. Relax dulu lah.
6: Orang ada
5: kinsia tu, enggak muni enggak.
6: Orang laki tu, ante ya kalau sigat bakal sel dom tu. Pedih kami lihat apa kalau mayu ada. Mayu.
5: Tusah kami lihat. Mana di bom lihat sekali nih.
6: Ya. Nganya di kak kasih aku orang ngantek kita milihnya tadi de dom.
3: Bingan ya dom.
6: Iya ge ngantek sik kok orang ke dikirim petara. Kada ada menua dijaga oleh jodohnya dom.
5: Iya. Ya me. Nya kengai ko.
6: Nyaga jodoh rubukai.
5: Oh, menjaga jodoh orang lain.
4: Iya.
6: Dah nyambahnya.
5: Mbahnya. Yang kak
4: aku mbah insya aku
5: minggu baru enggak indom gawak sike ge yang kak aku hati ya cukup terlihat minggu tu
4: ni indah dekin sial
5: ya
6: enggak
5: jadi enggak jadi enggak ya lagi anu pengurus
4: enggak kok mulai ku dom dekin sial orang nama aku
5: jari yang insial dom dan bakal ke insial calum nantu enggak nerima calum nantu pulai deh pulai enggak nerima di jam ke
4: raya amat terlalu malu besar lah banyak
5: iya. Anam biak kita ingat celap anam biak kita berkontinya dom. Dua ikut ya.
6: Dulu ya.
5: Miri, anam gua nanya berapa ikut kita tenggelam.
4: Bugo ay amat.
5: Okay Miri,
4: Miri nak kereta agi kusuang.
5: Oh kusuang ni.
4: Puang ni.
5: Okay. Panjai main jawapan tadi. Namun nyok kusuang belakang.
4: Kusuang.
5: Oh ayun.
3: Nadai.
5: Okay.
4: Siapa anaknya? Sawatnya.
5: Sibu.
4: Nadai.
3: Siti.
5: Siko. Nana.
4: Siko.
5: Siko ni. Insian, Sulaiman Insian.
6: Kusuang.
5: Mudah jelian.
6: Insial.
5: Pukusuang.
6: Insial.
5: Oh, lu insial. Apa benar saya tukang insial orang.
6: Minta ngedom Siko malah gak.
5: Kucing Siko nanti ya nyadi datai lagi. Nanti ngapa mesti kau? Aman ada laban kita tu hari penlebak tahun yang kemarin bola lima dah ya minggu ketiga ni lah nyukurang ge orang sikil ba orang nyu ngelulun dah. Anang ge kena
4: betul, amalnya.
5: Anang kena ke cun-cun dari bulan kagawainya jaga
4: segi segi mainnya
6: agak bedong agak biskuat orang bedong cuan ke jala
5: laban keduanya benar begawa ngau balai ipar baru ipar lama laban ke sama pulai ke menua dah. Ipa rumbau. Ya. Ipa rumbau ne dom.
4: Ya. Oh iya dom.
2: Nah dah masalah dah lah kita ngedut ke kau hati ya mat.
1: Nalar kinci orang lagi tu.
2: Ya. Oke dom, non dulu dom. Eh anak gue dulu dom. Juri kita lagi baru magu
5: sekejap. Oh. Amat tu saya tu.
6: Tanya dulu lah kita itu nih merangsang balap ninga datang ke konti
2: aw. Aw lagi sempat ni sen panjai jam.
6: Okay sempat. Okay sempat. Okay cak kesedainya bisa datang lah tengah hari tu dua minggu tu. Nadai pengari hari ya Sri Aman nama Ros Sri Aman tu nadai nemu lagu pia. Wow se.
2: Jago. Sore nanti juri kita mending ke bakal selama lah minggu kedua nanti bulan kita mending ke juara bulanan kita ini boleh ya?
3: Boleh.
2: Kita sebut mending ke juara bulan 4 ianya bisi 4 minggu kita ianya minggu berapa nih? Ni tolih hayak kita tu. Minggu 14, 15, 16 hingga minggu 17 kita mending ke pemutus tu dulu ungkap ia 4 minggu bulan 4 nyen kemari.
0: Carta
1: Kenyalang.
0: The Wars.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, minggu kedua nintian bulan kita mantai ke juara bulanan kita minggu empat minggu minggunya kemari, okay, bulan empat nginjau nuan tu mek di miri ngenatai ke pemutus kita ngau penyampau poin bala pemekit kita sike bulan empat nyen kemari neh, okay, ngaga miri tu.
2: Aw ni pemutus neh.
1: Aw udah ada puas aku nombor dua.
2: Aw aman baru muka tu tembek, okay. Jadi nombor tiga.
1: Nombor empat.
2: Nombor empat Daniel dari Bintulu. Amai lagu beri pemutus hati nuan. Poin ya 76.3. Nombor tiga JJ dari Sibu. Amai lagu aku di Tempaya 77.1 poin ya. Nombor dua Tristinia hari Limbang, mai laku hari hati nuan hati aku poin dia 80.1 poin. Ngau juara hari Miri Tristian, hari Miri mai lagu Midang Belalai 82.0 poin dia. Baginya pemutus bulanan-bulan empat tu kemari catatnya langkitai.
1: Iya, terima kasih ngagai madik kita Leo di Miri. Okey, Dom. Kasih ke budak kita celap, Dom. Terus ngau nuan dulu di Limbang. Enggak pengari ke terumpah.
3: Okey, okey.
4: Ni juri.
1: Okey, nya ya. Besi juri, agi berseluap nenggoi.
2: Au, lagi berselop.
1: Au.
4: Okey, kak.
2: Faham, faham.
1: Ya.
3: Yeah. Okey, okay. Awak kita berkelala ngau pengari keterubah Limbang neh.
4: Okey, siapa nama mama? Cecilia nama aku.
2: Cecilia.
4: Cecilia orang Limbang po. Bukan aku dari Bintulu tapi jadi orang Limbang itu.
1: Ya, jadi orang Limbang.
2: Orang Limbang.
4: Oh, pia.
3: Nama lagu
4: Cecilia. Timpeng Pengerindu dari Alex One.
2: Ya.
3: Okey. Okey. Jadi kita terus ngau pengari kita ni. Juri dah sedia nah, okay. Menjelop ke begini?
1: Sudah bersedia.
3: Sudah sedia. Okey, okey, kita. Okey, kita terus nah, terus ngau peserta keterubah hari lima tu juri nah. Okey.
5: Klik, klik. Tak, tak, tak, sebentar.

0: Okay.
1: Mana mana Cecilia ni.
0: Ya. Feeling ni ngah. Hmm. Kena ikut tu. Agak juri dulu lah. Lalu terus ke peserta kedua lagi nah.
2: Ya, agak juri dulu lah. Okay, ya ya.
3: Okay. Cecilia. Cecilia. Okay. Ba pun koras tadi bisik galeri Mimiat yang engkau banyak lagi nervous tadi ya. Tapi udahnya tadi okay megang kebukai semua okay. Sebutan jelas, vokal terang didinga, udahnya teknik nuang alun suara pun mana keep it up. Oh.
4: Okay, thank you.
0: Okay, terima kasih juri. terima kasih megagai Cecilia. Kita terus peserta kedua ni. Ni.
2: Ia kan kumpul budak kecil tadi Cecilia dom.
0: Ya.
2: Okay. Terima kasih labang kenyukung cerita penyelang sanggup berbaikkan anak ni.
5: Au ni.
2: Au au.
5: Berapa makan beli meh?
6: Kebedah-bedah.
2: Engkau meh.
5: Ah? Dah beda. Berapa makan beli ya?
2: Oh, dah tahu lihat ke dia meh.
5: Berapa?
2: Ni tahu pada. Au.
5: Berapa makan random?
1: Mayuah budak
0: nak. Beri enyak lah. Beri mayuah lah.
5: Beri mayuah lah.
0: Lepang kumai budak dah.
5: Amat. Okey, okey. Okey, kak.
0: Lepang dia tu tadi sikit nyukung sikit. Berbaik ke budaknya. Tak ada orang buan.
5: Aman. Beredaknya.
0: Ini kak kepala budaknya di rumah dah.
2: Oh, ya ketuanya. Baju celurnya ni. Baju jersey-nya. Ya. Okey, bye-bye Cecilia. Bye-bye budak nuan. Okey. Ya, ya. Tancu merah kena orang pu. Hadih, hadih, hadih.
1: Menyedan ni. Ada dengan mak yang belakang.
2: Okey, pemukit kedua tu, Dom.
6: Tok ya, deh. Nungguai.
2: Okey.
6: Berdiri di Jang.
5: Jang namanya. Berdiri Jang.
1: Okey, siapa nama Jang?
7: Selamat lemai.
5: Selamat lemai.
7: Nama aku Emmanuel Johelmi. Hari Limbang.
1: Ada limang pun lah.
2: Limang. Oh, keterubah enggak catat kenyalang tak Emmanuel?
7: Oh, tu keterubah ya tu.
2: Okay.
1: Nama lagu
7: main tak pun. Siti sumpah, Siti janji. Hari Dominic Christy.
2: Nama hal minta ampun deh Emmanuel.
7: Minta ampun tak nyawa nak tain ke.
2: Anak gua yang berdua lagi ke berandau.
0: Nah, kembali aku dah pause ni tadi.
5: Jang, nuan Limbang di ni.
7: Limbang hari Bukit Timpas.
5: Bukit Timpas.
7: Bukit Timpas Limbang.
1: Ya lapa lu tetok doang.
2: Iya, bakal sisi bi baru mah ada habis hotel ke screening baru ini.
1: 360 ha.
2: Paut memet dalam kamera ya. Okey, nya ya.
5: Ngam.
1: Dah ready nuan?
7: Okay dah.
1: Kau bertanya nak nanya orang cari tahu.
5: Kau boleh pegai tahu.
1: Kak tahu.
5: Anang kesal lau jangau. Anang kesal.
1: Okay.
6: Kenapa?
1: Lebay udah kelalu gaget kenapa sayangnya tadi.
5: Anang kesal jangan. Anang takut ke nanau. No, dan nama kayak orang dah.
1: Nah, berarti aku nanya orang saya teman nih. Aku ayo lu naik, aku nanya.
5: Berarti ya, saat itu nih.
2: Okay, kita start nih.
1: Anda kesal, besar namanya.

0: Okay, Emmanuel, dengar lagu ya. Siti Sumpah, Siti Janji. Lagu terbaik ni yang demi Christine eh. Kedengar-kedengar juri sudah bersedia di konti kita eh. Okay, Isnin lah minggu kedua enggak kita ini.
1: Okay, Emmanuel.
2: Okay, ya.
1: Kesal nanti deh.
2: Kesal mat.
1: Tempas ya.
3: Mua ke kesal.
1: Perlu mayo, perlu mayo pretest tu, Emmanuel.
2: Ya.
1: Flatkin kita ya tadi ya. Tapi anak mantu lati lah tau nguji baru lah jemaah ne. Aku merik non tips lah nanti non gay kesal. Mayo kaki berlatih depan cermin belagu.
2: Ya.
1: Berlatih depan cermin. Mayo kaki tanya dia ambik ke membiasakan diri mendak rimpu cara rimpu belagu ambik ke nolak kesal. Okay.
2: Okay, thank you.
1: Alright, anak mantu lati. Cuba lagi lain kali ya. Terima kasih ada limpang ke cetaknya lang.
0: Ya, kira percubaan berani hari ya lah. Okey, laban dia ke terbah ngayan ke dirimpu bak konti.
4: Laban serinya ya bisik kat kau karaoke bak laban ke bisik pengawak bak fanfare di Limbang. Labannya tutup serinya. Aku mai lagi sike. Kak ya.
2: Okay,
3: punya. Itu macam.
0: Agak ulah diajar senyawanya Emmanuel. Ya bisa alunan ibu dah.
3: Okay. Kesibuk kita.
0: Udah ada Taipei nana.
3: Spa tadi dah jaga
0: dah. Spa jaga nih.
3: Cun ko satu ya datai. Kemudian ko satu cun ko satu ya. Bahu disiplin. Okay, kita kelalangap ngari-ari ke Sibu nya bujan sikat kami.
0: Siapa nama tu?
5: Dominic.
3: Semak ke gede?
5: Semanggi jang. Nama lu ke nanawanya.
3: Peda nangkat.
0: Patutnya ya apa sedengar.
3: Okay, apa kelalangap kita?
0: Okay, Dominic.
6: Okay.
0: Terubah kau cerita?
6: Keterubah ha.
0: Okay, sigi asal dari Sibu ni.
6: Aku asal ya dari Kapit, tapi dia ubah Sibu lah.
3: Orang Kapit.
5: Kapit.
3: Okay, nama lagu kita cerita tu ne?
6: Sebana ngenak lagu.
3: Ruak sih dah
0: esok. Ya, lagu
3: Rizky. Apa lu ruak tulis ku? Ayo.
0: Sebana ngenak lagu Stevenson ne?
3: Okay.
0: Satu, dua. Kena lagunya nak berdiri duduk.
3: Berdiri.
5: Berdiri.
6: Test.

0: Okay, hanya tadi Dominic Dion ngelagu ya sebana ngena lagu.
1: Oh, lagu Riz Johnson eh. Oh, aku tak sempat nulis kat klinik tadi lah bapak sudah lama ngagai bilik NCR kita ini. Nyala lang tadi. Terima kasih Dominic ya. Balam manyu nanti semua bisi audio kita yang ada di dinga atau kasi penanggul ba FB kita live tahu kena tarik ke komen kita di FB kami nih. Terima kasih semua. Nyaya. Juri kita.
2: Okay, Dominic. So far semua okay. Vokal terang di dinga. Sebutan penjelas mina harmoni perlu kau belajar ya. Andang katanya mana pengujung-pengujung kita lagu kita ngal mesti kau isi alun yang mimet aw andang ngengkeh ke ya. Okey, nyak ajak lah yang perlu diperbaiki kebukainya okey magang.
3: Okey,
2: teruskan. Okey.
0: Alright,
2: ya tadi. Tempat jari.
4: Saya awak mai orang ngau.
1: Balas apa tuan ni, Mbak?
4: Ya, Mbak.
1: Okay, Dominic, ilah lusa atau tujuan barulah dalam cerita kita ni. Tamak gitu. Okay.
4: Aw, minggu baru ngari ke Meri ke? Nenjang.
1: Aw, takas seminggu lah.
0: Nama ni hulu sih atau?
4: Ukai dah mana? Kita tolong menolong dah.
1: Tolong menolong.
0: Ya. Aku dah suai macam surat kabar dia.
4: Nenek nggak jauh je dah.
1: Ada, aw berdau gaya.
4: Sekali tahu.
1: Baru tiga. Oh, jadi sedap bak kucing yang jangka aku kan tak lawan kucing yang maps kita mirah cerita ya. Bisa program kita datur bak pada mereka ngasih ke ajar live sekut mimin kelimpah bala kita ke keluar. Dah sempat kapan kita ngagai konti.
5: Bala MCR tangkap deh.
1: Kasih sedaya ya udah gemutar ke penanggul technical tadi asal lagu.
5: Tengah mah.
4: Memang clear tu. Waktu tu boleh nambe. Pemasang lagu muta ke sini. Lagu muta wa.
1: Lagu. Bukannya pedih nambe. Kita lagi bisi pemukit kita di konti.
4: Kami beri nadai bisi berjanji ke petang ya tang tadi nolih nadai dari lapan dengan bisi pengawak ba sambutan hari perpaduan de Meri de boleh wadian.
1: Okey, tahu ngujing nak telefon ke kita ni.
4: Tahu ngujing nak telefon telefon kami dia YFM Meri 0854236 34. Terus boleh tu yo.
1: Halo nangkap ni.
4: Okey, halo nangkap. Halo YFM Meri. Halo, siapa tu?
6: Halo.
4: Siapa tu?
6: Daniel Brody.
4: Daniel Brody. Ya, saya kenal lah. Daniel Brody.
6: Nama tu nuan tu wat.
4: Aku untuk.
6: Okey. Nama tu ngau cetak nyalam.
4: Ngau cetak nyalam ah.
0: Kenapa tidak percaya?
6: Ya.
4: Okey, lagu nama
6: nama tu macam yang nak selesai live ni.
1: Ni ya. Besi lubah mimi ada delay.
4: Delay.
6: Okey.
5: Nama tengah telefon.
4: Okey. Nuan ke lagu nama kini?
6: Reda 1000.
4: Apunya ya bulia. Reda 1000. Boleh boleh boleh. Seribu
0: aja reda anang kalau mayu ah.
4: Okey, nanti kau buka lupon dulu.
1: Buka dia.
4: Lupon ku tu lama ndak buka ke petang ya. Baik sudah ambil de kucing.
0: Ku ada salah ya.
4: Ni ya meh okey kan
1: okey nanti penanggul
4: ni penanggul
1: TV jaga enjin api jaga semua jaga megang
4: semua dia megang okey jadi kita bergulai dengan Daniel Brody dengan lagu ya Reda 1000.

0: Okey, terima kasih awak Brady, Daniel. Okey, terima kasih. Okey, sama.
1: Ya, dengan komen dari telefon dengan hari radio ni. Bisa kawan kita bertanya ke lumur telefon Pak Konti sudah ditampi aku dia ya. Okey, kita ke dekat nguji telefon ke Konti atau telefon ke nombor kudahayan Pak FB kita. Kawan mesti madahkan dan tunya hari dia tuan ke ya. Dah pun boleh mbak handphone tang Pak Konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label. Enggak jadi nak kamera pecah bunyi lagi.
2: Betul. Aku terus enggak komen dulu lah. Lama sudah terlama dengan teh. Okey lah.
1: Oh iya, kamu lagu Injen?
2: Iya, iya.
1: Nena telepon? Kena
2: lama dek. Telepon.
1: Boleh nanti sekejap nih?
2: Boleh ya, boleh, boleh.
1: Okey, komen dari juri kita.
3: Okey, okay, Daniel Brudi tadi ya. Sebutannya semua jelas, terang didengar. Tak jauh pengenak radio.

0: Terus boleh ngopening atau halo sama Ale Ari. Halo.
1: Halo.
0: Siapa tuh tadi nih? Ujung.
1: Lista Unjung.
0: Halo, hari ini toh?
1: Ari Sri Aman.
0: Ari Sri Aman. Oke, nama lagu Kak Baik Nuan, Unjung.
1: Sanggup aku.
0: Sanggup aku nih. Udah sedia Nuan dia?
1: Oke, udah.
0: Udah nih. Ngarap ke terang madidinga atau Unjung nih?
1: Ngarap nih.
0: Wah toh ya. Oke, lagu mana hal?
1: Oke.
0: Oke, ulih ringan, Wan.
1: Udah.
0: Oke.

0: Oke, Bung Joang, terima kasih ya. Lagi waninga, lagi waninga ke komen juri hari radio. Kira selamat tadi ya.
1: Oke.
0: Oke. Ya, jadi ya nyak ke pengari kami hari ya Sri Aman to Matthew Unjuang amai lagu sanggup aku.
2: Nama kang awak menua kena ya Unjuang ne.
0: Iya, angka kini Unjuang nama.
2: Dah dengar awak gak klasik namanya deh. Boleh enggak gay juri jemputan kita Isnin ala.
3: Okay, Lester Unjuang nama terena. Saya ko Lester Unjuang, Unjuang, Unjuang meh agak okay. Okay, Unjuang yang tadi vokal ya okay. Semina tempo kak lari, kayak kak lari umbas ya lari kan lah. Tak apa kita faham kena radio tu bisi delay, mimet bunyi ya. Tambah ke Daniel Brody yang tadi uliah gaya catch up temponya. Mina dari segi tempo lah bisi lari ngo Unjuang tu tadi neh. Adanya dari segi sebutannya semua okay makang. Jadi nanti bisi awak elak tahu ke konti belagu Unjuang awak. Engkau mana lagi didengar nanti apa konti ya saya ko.
2: Iya.
3: Jadi ngajak komen ko.
2: Ya dengan ya. Kita bermakan jaya din. Okay. Terima kasih. Ya boleh limpang telefon ke kita di konti. Kita ke dekat nguji ngeradak ke nyawa ungkap ya ngari ke Kuching 082-258-634. Nombor kebuka sudah di ayan kubah FB kami mega ya. Okey. Sri Aman nombor nada berubah ni Sen.
0: Anda ya berubah nanti lo ne 083-3254-36 nya nomor telefon kami Mas Yaman itu.
2: Ni nemu ke telefon ke Nana di tengari ke Kuching nombor telefon kita Nana di Sibu
4: 084-353-224.
2: Laju
4: nya. Baik tu estebai.
2: Mbak di biar mbak.
5: 085-423-6-3-4.
2: Kira kebetulan mah tulis aku ba FB je ni.
5: Betul.
2: Nyak ya di Kuching nguji beranda dulu engkau pendengar kita tu ngarap kena dai nanggul lagi. Hello.
6: Hello DJ.
2: Oi, siapa tu?
6: Jimmy tu hari Kuching.
2: Jimmy hari Kuching. Okey. Dekat engkau sikit ni.
6: Ya DJ.
2: Okey. Kuching. Lagu nama Jimmy.
6: Aku kan uji dengan lagu Edmund Lim dan DJ.
2: Kelenja saya.
6: Betul. Kelenja saya tu pak.
2: Okey, aku ngigap by YouTube dulu sekejap. Okey, nada gawak okay. Cerita?
6: Hujung minggu tu nada DJ. Santai-santai je.
2: Okey, kelenja saya subah. Edmund. Karaoke. Nyak ya. Sekejap tuan aku standby yang buat audio dulu.
6: Okey.
2: Nyak ya. Okey, sudah bersedia?
6: Sudah saja.
2: Okey, nyak ya. 1 2 3.

0: Okey, terima kasih Jimmy.
1: Sama-sama DJ.
0: Nasib lain kata Icun.
1: Ya,
0: dari putus. Iya, lagi nak dengar komen dari telefon atau dari radio. Okay. Okay, terima kasih nyak ya Jimmy ngari ke kucing ya mai lagu kelanjur saya Subari Bujanggap kita Edmund Lim nyak ya komen juri kita.
2: Okay, Jimmy tarik tongo vokal yang mana didengar nyak teknik alunan suara yang pen mana nyak lagi segi tempo ya tarik kita faham nanti tengah telepon tu bisik delay deh bagai nyak tarik meh tang ya boleh catch up. Tanya pun telepon, tengah telepon ya lagu. Udahnya pitching ya buat chorus kedua terbisik ke lari. Ya ajaklah buka jaga ya. Perlu jaga ya kebukanya okey makan mana makan keep it up Jimmy.
0: Okey, ini mula lalu sang kaya free habisi lantang tau nuai niki ke konti ne.
2: Betul.
0: Tau nyamegi no kita ngerada kenyawa di konti. Okey. Peringatan you, komen tau ke puan bala kita, juri kita di konti 40, bala penyampai radio 40%, 20-nya di KU kami hari bala kita kena pihak ke puan di FB. Nya, ya, semua ya, 100% pak. Ya, kaliannya mana?
3: Ya, di sini pak.
0: Aduh, lanjut ya pak.
3: Bisa ya pak.
0: Iya, kita lanjut saja.
3: Iya.
4: Dom, nama ada petian dia, Dom.
3: Aman
5: ya, Dom. Ya, aku black out kami tahu. Nasihat dah maya balagu tadi. Apa? Wah, mau lawak, limbang. Nasihat misi spotlight je tadi. Hidup aku.
0: Aku nak berhati ke ruai di petang, Dom.
5: Ya, itu kenyat aku tadi. Nanti orang mesti penyakit L, sehingga nyerawah tak ada. Oh,
0: nanti jauh ni nyamak ni, Dom.
3: Na jauhnya diannya kucing diannya
0: tangti apa dah
4: lagi nanti dom kunangi ngek kalau mai air kudus lagi tu
0: nanti lah tawa serinda ya
5: yang mai kata dia rempo kenyak macam kita
0: nama tak kuat isna bisa di tu aku nangkap barang tiba ya isna nangkap barang kanan
5: aku irau sudah ada nula pansut ada kunti.
0: Okey, lagi mesti kapan kita ke dekat telefon ada salah kena kita isi awak tu lagi mesti 25 minit nah kita dalam cerita kenyalang hanya ya
6: awak bisa kita buka bisa kan telefon ku tok klik klik ngari siapa tu lagi dah
4: ngari kaku
6: okey ngarap ke
0: oh bin dulu benar
6: okey ngaji dulu mulai peringat oh
0: lagi bisa awak kita dekat ngari ke Bintulu talialau ngagai nombor di konti kita kucing kusul penduan 258634 ya bapaknya mana pak.
3: Okey, ngacau ngacau mitio kebetang ya. Lepas nanti bercita pasal petang tu, engkau bisi pengingat tu tuan lah, nanti yo.
0: Awak. Saya bisi pengingat sudah lagi.
3: Bisa.
0: Saya nanti telefon kita berapi ya tahu kan nasi, mbak.
3: Ngai nasi.
6: Tak, menguji boleh ngau peningat tak, neh.
0: Okay.
6: Harap penarap nanggol matau. Halo. Neh, mesti lo tau nunda aku neh. Ni buah jawab ada aku yang buat telefon yang.
3: Ana ringan nanti. Okay, dimeri. Aku dimeri telefon kami 0854236634. Aku tanguji. Desibu muka rumah telefon na.
6: 0843532244. Tak uji baru tak madek ne?
0: Awak.
6: Okay, halo.
3: Mana? Tiga kali.
0: Engkau jadi mana? Kali
4: ni yang uji kesibu.
6: Ijo.
3: Okay.
4: Ya, awak sudah telefon saya.
0: Sibu nak kamu uji ne? Nguji
4: ke keruasannya tanya.
0: Nguji mukul tali alau ke kucing enggak 082-258-634 nyak ya. Nyak ya. Oh lumbu siti jangan nyadi lebih di konsi kita engkau YouTube. Mana 082-258-634 neh. Bisa kaban kita ke telefon tadi. Ngalih ngagai 634 barulah diangkat kita. Laban alur sitinya kena kita bermain ke lagu hari YouTube.
6: Bisa. Bisa?
0: Engkau ya benar.
6: Antena dai, meteo umpo mau belagu lagi.
0: Saya kali kita pernah baku cium.
5: Amat, lama dengar ya belagu.
6: Ya, lagu sebanyak nak lagu. Tanya sih dia lagu ya, nya. Lagu durian ke, sih lagu dua ya ibu.
0: Orang benar setting audio bak pada mereka nya hujan lagi anang.
6: Kami beri tahu. Aku ya, sih lagu ya, nya.
2: Okay, kita tengok jari si bu baru.
0: Aau,
3: aau.
2: Hello. Halo, Nida. Di mana kamu? Nanainya?
6: Nanainya. Beli apa? Arma yang ini.
2: Ayo. Bukanin sih.
0: Kasih
6: aku kayak nama. Ate bakal madat doam dah aku bernian. Aku nemu siapa orang paling buya antara kita tujuh ikut tau.
3: Nemu-nemu lah kau faham.
6: Doam tau nak buya, doam tau. Siko mensia paling buya antara kita tujuh tau deh. Termasuk engau juri ya. Ante ya,
0: juri engau ke?
6: Ya aku rasa nak nare bergelapnya ni ya. Bukti kepetangnya. Sige rari ya saya deh.
0: Kini dia nemu doam yang ada buyan.
6: Nadai dom buyan.
3: Dan mau kami. Dan mau.
0: Kita sebagai lelaki, mali kita buyan dom. Aku nasihat dia lah dom.
6: Okey.
0: Okey, kau faham, faham.
6: Ya, senang. Ya, kau buyan. Ngarap ke pada buyan lagi, meh.
3: Buah pisang, buah lengki, nah.
0: Aku. Nanti kawan malam, nanti bertemu dengan si Daya. Pawat kupa, ya.
5: Isin dah ya aku.
0: Kita yang tidak cerita talent kan saya dah berpawat berpa kita itu aku mau pa sudah ya. Jerak saya.
4: MC ke museum ni jual.
0: Aku alasan kau nyong ke museum dia.
5: Ya. MC angai madam kelampau kunti sedua.
0: Iya nak kita macam macam. Okay, kucing 082 2 8 6 3 4 agi sempat. Nur kita tahu ngari ke Bintulu lagi. Okay.
6: Okay. Okay, kita uji baru. Tuh ngarap kenal penanggul tu Iwan eh. Hello.
7: Hello.
6: Nya Iwan. Beranau nuan Iwan ngau.
4: Okay. Siapa tu dah? Siapa tu
7: dah? Hello, aku tu Unil.
3: Unil.
0: Unil.
4: Unil.
3: Unil.
0: Hari ni Unil.
7: Betul.
0: Oh betul.
4: Betul. Okay, nama lagu nuan ngari ke Bintulu aw.
7: Aw.
6: Aw lagu nama mana Unil?
7: Hujan keganti air mata.
0: Okey gak.
6: Aku nampak hari tu Yon te tanya awak ke awak ya nyamai ge tanya ne Arab ke bisenya lah hujan ganti air mata. Nah ini utai to ini utai to
0: aku. Nama tu utai.
6: Okey ngante dulu. To ya ngante dulu nak unia to ya unia. Aw, okay. Udah setia no, Neil?
7: Udah.
6: Aw, tau lagu nuan eh? Bisa dengar nuan? Terang?
7: Bisa.
6: Okay.

0: Oke, Unil, terima kasih.
1: Terima kasih, DJ.
0: Asa keningan kumpo, aku ningan mau Unil. Oke.
2: Nama hal dia Nana, dia ketawa-ketawa lah Nana.
3: Udah pintu lo bahasnya. Oke.
2: Unil ninga komen hari jori kita lah. Baru dia nih.
0: Ya,
4: Okay. Jadi Unil keseluruhan tadi perlu kau berlatih agak lah Unil lau. Leben tempo lari pitching pelari tadi Unil flat mayo flat gitu nih. Tapi apa pun terima kasih lah Unil lah badang rimpang ke dream pub tripuan boleh kami baca tak kenyalang ke kelemah itu Unil lau. Apa pun berlatih lagi okay.
2: Ya, untuk kedua lah, ketiga lah yang menang ni kat tempo ni. Lepas tu ia kena telefon setikkan anggul ya. Okey. Awah, balam menyuah bila kita akan nguji berkeni asai ya berlagu bacata kenyalang. Okey, tahu datang ke konti kita. Dalam 480 ikut kita ke live dia tunya jangka-jangka aku tentu menyuah kita ke bisi bakat berlagu. Tahu datang ke konti. Sama ngericah ke konti kita lah cerita kenyalang ni. Ya bapaknya di mana ya bapaknya?
5: Bapaknya masih gelap.
2: Iya, yang satu itu tak ada lampu. Kasihan bah dia.
5: Dia punya generator dia tidak ada itu minyak gas.
2: Okay, kira ke lengkaplah kota kita minggu tu nih. 6 stesen bisi pengari magang tajak pen kedua tadi kena telefon. Garap ke nada yang nanggul. Bak minggu-minggu ke data ya aku ira undar bak minggu gawai ni lah. Kak pendak bala DJ meh belagu ni lah.
5: Nasib aku kemisi mainnya lebihnya dah.
2: Kemisi ni meh.
5: Kemisi.
3: Kemisi tu
2: ah. Okey, kau selamat lah.
5: Nana anda gawai dah.
6: Permisi harus itu.
3: Permisi pak.
2: Iya.
6: Kita permisi pak.
2: Permisi pak. Dom gawai dom.
5: Gawak ya.
3: Gawak ya.
6: Awak ya nak ninga kita ka?
2: Oh, dah dibuka ya, pendek pendiam.
5: Gawak ya.
0: Angkat tanya, dah ada putus sekarang terus ngedom.
2: Ya.
0: Okay, sus kejap.
2: Mulut ya, benung kumat kami macam mentera. Mulai ke kau sekarang. Oh dom. Oh, betul lah ninga kita ya.
0: Ya.
2: Oh, mai
0: kita. Masuk mawat, mai ulah solo.
3: Angin awus ya.
2: Angat baru dada ya, ya. Aduh. 12 minit lagi nih.
0: Okey.
2: Okey, dah kelengkap.
6: Ya, kita dah apa kita nak dengar ni kurang mengkuisi ya. Kita.
5: Aman.
2: Ya, dada kita berasa sangat. Irup kai dom. Mana dulu ke orang. Oh. Kini tu baik, lagu baik.
5: Ngelak korang ke senyanyinya belagu.
2: Senyanyi minggunya kemarin dah belagu dah.
6: Belagu baru wah.
5: Senyanyi hari sibo boleh belagu. Ion boleh belagu.
2: Saya ke bakat ni bek.
5: Krishna Aguilera Nana.
3: No.
5: Lagu mana? Lalu saat kemisi tu ilat ke?
6: Nara, nara boleh berlagu hujan macam, kata kau hepanas. Saya sudah
5: kengah kotos dia lagi. Bapak Muni, ko tanya tadi Unil dah hujan kengerti air mata ko.
2: Pada di dom, nanti masalah lalu dom dia akan ngiru-ngiru kau makai.
6: Ada yang kira
3: orang. Kau ngomai tengkelap ya kini nya, pelabak
2: rumah.
5: Ini Zoom berada.
2: Aku berkongsi ke kebahagiaan Dom sebagai peningkat manjo. Aku ke Zoom dulu. Pada ada nada pengirawati ya gawat hari itu. Dia
6: ikat. Mana kakunya?
2: Benar makai kapan?
6: Dan naskahnya ada Dom. Kami kita itu sama lapar tu.
5: Okay.
2: Oh, amai tak ada amai mixer ni. Iya macam komen Pak Abi ya. Nak lihat Dom? Kenapa saya syarat dah?
3: Nggak pengujuan kena bahasa syarat. Ya.
2: Ya. Nah, dari mungkin aku ngedom. Peningan manjuh kena ke mana ngedom.
5: Ngapakah kau?
2: Dia mau tepat dah ya. Berarti iklan tulang lain
6: begitu.
2: Oke, kita ngerap dulu lah cerita kenyalang ngari ke dua lagi laban kemeri peluang gagai 34 serang nyawa atau lagi dah kena TV yang sama abad itu lagi. Awal laban datul lagi ibu kita gebi ngeluan ke 34 serang nyawa. Oh, tunggu yang dah padam dulu. Padam anan, dulu TV kita okay, ke ngidup ke injen api ya, 34 lagi.
5: Anan ingat aku 2 lagi.
2: Oh ya sikit pembekal utamanya aku 2 UPS. Anan kirau deh. Okay. Angga kai Isna nala dulu berminggu kedua ya dan kita catat kenyalang Isna. Jaku harapan.
4: Jaku harapan. Ugenya ngenyet MA tu nanya aku kata benar bersantai mana tu dah aku terkini kenyet ke MA tu.
5: Kumain MA.
4: Mak aku jadi besar terima kasih lagi kita DJ 6 pintu sudah ngeluar ke kita cerita kenyalang minggu tek ke berapa tu?
2: Kedua.
4: Jadi terima kasih lepas sudah ngawal aku untuk minggu kedua tu. Kita bergulai baru untuk minggu yang akan datang.
2: Minggu ketiga.
4: Minggu nah. ketiga, minggu keempat. Nggak cuti kita. Kukak mendingan kita berlagu. Anak kau pengen direk pula cuti.
6: Kukak main.
1: Mana nasawat si Bo, ne?
2: Oh, dah. Kukak
1: main, kuya.
2: Udah hidup.
1: Udah bisa.
2: Okay.
1: Susah, nah. Baru hidup yang nyapai kami limbang.
2: Nanti dia dengar tadi, dong.
1: Tadi dengar lepas langsung boleh out deh. Lepas tadi kena sedap baru pasang generator
2: genset tadi. Padahal
5: hidup baru. Patut kunyap-kunyap tadi.
1: Ya.
6: Lepas kita kenyap.
1: Aku lalai nemu kita kengezom aku MA tu. Amat tu saya.
2: Sidak yang minta dom.
6: Ya, sidak.
1: Aku
5: minta tadi.
1: Aku berjakuk tadi, dah boleh agak leban sistemnya down tadi deh.
2: Jangan buah nanti bunyi monitor.
1: Nanti pansut lalu semua jakuk kita semua tutup di tomaga tadi, leban shut down tadi.
2: Mana agak ia padam kerja dom leban nanti nunda ya sistem kunci kita nanti blackout genset kita otomatik hidup. Kena hidupkan mixer di kunci deh. Bakat tu ia mesti penanggul. Jadi awak kita hanya semua bersedia lah. Kita di bagian teknikal. Ni lah kita nyau nganti utai nyut kelap. Baru kita ngabas injen api. Kita semuanya akan ada ini. Kasih ke dia berdua. Kenapa ada dengar rantau kami sebuat Nana bentar nganu di nyuku nyamuk.
1: Nah kita masuk tadi dengar ke.
2: Ya.
1: Dan mau diri kena zoom. Ya.
2: Ya.
5: Lagi PMTP laban jaku dan apa? Maya jaku dan nana tadi.
6: Ya. Ni berapa kasih kena seruara?
2: Gak kena insil?
5: Insil.
0: Kini aku asuh dari nutup ya.
2: Nutup.
0: Terima kasih guys. Ya, semua pendengar aku dah boleh ngau kita semua nih bertemu baru pagi lah. Kiranya aja terima kasih guys Nala.
4: Sama-sama. Ya,
0: bertemu baru Nala nih. Belum lagu no minggu tau.
4: Hah? Minggu ame.
2: Minggu baru kok ya.
4: Minggu baru galau dulu nya mau. Kapan di Cina nanti aku belagu minggu baru.
5: Aman.
2: Oke. Ya guys nuan tuh Nana.
6: Oke, sama jo minggu. Guys semua malam peningat kita terima kasih agak penghari kami tadi Dominic Dion kudah ngari ke Sibu biar agak ukai kuna dengar radio tadi belago sama makin siapa tadi gelap baru kita gelap dalam awalnya sewak ngelagu peminta.
2: Oke, nombek demiri be.
5: Ada aku terima kasih dengan gaya pengadil aku tadi Daniel Rudy.
6: Pembahas kena dengan zoom tu.
2: Amai muat zoom Ade sorry zoom.
1: Sabar aja lah aku. Sabar aja.
2: Okay. Nada ingat zoom. Nya ya muat kita baru Ian bang.
1: Sengaja ya ngezoom aku. Lepas pergilah aku nak pulang. Kita nya yang ngezoom aku.
0: Dia mesti kada mau dia duam.
5: Nah, dengar
1: nemu namanya.
0: Orang bukannya.
5: PM TPP
2: jaga. Okey, Mbak, tanpa baru Mbak.
5: Okey, terima kasih dengan guys penanya kita Amadi Isna lepas sudah jadi juri kita kedua minggu ngau mega pergi lah pulang atau apa Sarawak ya. Ngelah tengah hari ini.
1: Ya, Sarawak. Ya, Sarawak. Lama nan sare to ngelah tengah hari.
5: Au. Oke.
2: Oke. Nuan give it.
5: Oke, ini jare ko.
2: Oke. Okay. Nuan dum.
6: Mana kabar nan ke kab jakau dan putuang.
5: Dah dah. Saya ya ya. Ya.
1: Aku ni buah kalau laban dari hari tadi dengan semua aku. Udah mesti subtitle memuang aku tadi.
6: Udah kepakai dan semua.
1: Masih gak jaga kau.
2: Awak. Nada yang awak nyatakan dah. Nih. Okay, hari ke kita sebuat untuk berita kenyalang minggu 19 minggu kedua Isnin alang kita di konti. Terima kasih ya. Gak peringat menyuah ke bising natai ke komen kita ke sama menyapuh ke ruai kita carta kenyalang untuk balai induk-induk kita di serata dunia nyengkam balai induk kita di Uganda dan kita kengintu hari indai pagi lah ya nyengkam Isnin ala. Okay, Gaby kita dah berkonti DJ ke petugas sari itu semualah. Araban Indo Malaysia
1: selamat hari kita tahu jari.
2: Kapan dengan cuai hidung Gabinya Gaby dah dia standby. Ia akan hidup ke 34 seranya. Ya aku kira ke nutup cotak nyala kita minggu.
6: Kata
2: Allah.
1: Lagi dengan soal aku tadi.
5: Takut kayak kudus ya.
2: Ngangkat ke diribu kita sebuat ungkap ya. Sari tu hari 6 gaul lagu ke dibaik si kumega penyanyi ke angkat dari carta kenyalang. Ianya tuan rumah Hui John. Gaul lagu yang tak diperbasa. Terima kasih semua. Bye-bye kita ni.
6: Bye-bye.
2: Oh, laban aku ke nutup TV kita ungkap 34 seranya. Wah, udah tu lagi. Terima kasih semua. Bye-bye. Sampai hujung minggu. Bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketika hujan ke
2: Tanjung Duri. Melatai kemerita pemandu baru serta keaman.
3: Dimulai.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jeman evergreen yang tua kediatu.

0: Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
1: Selamat Nyal Hari Mendengar, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi ke sekali itu aku Raja Spooking, kulanggau bala kru YFM Iban RTM ke Bukai, nemuai ngagai menua rantau ke Mayau Manis, Engkari Lobo Antu. Okey, jadi ngambil ke semua kita demu, pejalai kami, Ari Kucing, ngagai rantau ke Mayau Manis, Engkari Lobo Antu, lebih kurang 6 jam, nanti Ari Kucing, ngagai Engkari di tu. Jadi, tanpa siapa ya, pejalainya tadi, atau pengelamaknya tadi, nitih pejalan siku-siku. Nanti nuanya tadi deriba laju jampak genuan datai. Nanti nuanya tadi deriba lubah lubah genuan datai. Okey, jadi terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM Segulai Sejalai. Pejalai kami kena 17 hari bulan 4 tahun 2026 apa yang lama tu tadi hari Pasar Lobo Antu ngagai rantau ke Mayau Manis Sengkari kira-kira 6 jam penglama mengenak kereta besai atau ke kereta 4-wheel drive. Jadi benarnya kami betul benar laban sepemanjai pejalai kami gayari cukup mana semina lebuh bala kami datai, lebuh bala kami sangkai bak rantau ke Mayau Manis penatai kami itu tadi disambut hujan nyala. Jadi engkau awak temuka, aku dekat merit terima kasih yang akai DJ Melati, Siko Ari penguar program YFM Iban, pemega Yatuk Peranak Menua Engkari Lubantu, engkau Mr. Romy, driver UPS kami, kudahnya di driver kami ngelaban jalai ke Agi Bebatu, Ari Pasar Lubantu tu tadi, nyentuk ngakai rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu. Tajapan pedis isi itu tadi bergosak dalam kereta peninga laban jalai kaki batu tang lebuh mendak rampak benua ke cukup mana bukit ngapun kayu ke cukup tinggi utainya tadi ngerindang hati kami sepemanjai jalai dari pasal lubu antu nyentuk ngagai rantau ke Mayau Manis Sengkari lubu antu. Okey, berinya terima kasih laban lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi kebenarnya dia tu, aku dah datai ba rantau ke Mayau Manis Engkari Lubuan tu. Jadi nanti kita medak ba sepiat tu. Aku dah datai ba rumah ngindang anak labang rantau ke Mayau Manis Lubuan tu. Okey, jadi udah tu lagi aku ke berandau tau ke dekat bertemu ngau tuai rumah empu laban mayuh utaika ditanya aku ngau ya. Okey, jadi tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM Segulai Sejalan.

Nyari peninggal sebab tu sudah serumah rantau ke Mayu Manis agi kena perahu. Tang dia tu semudah bisa jematan jantung untuk tembuk di layang Sungai Engkari. Nah, utai itu tadi udah memuntang ke pecalai sudah serumah. Kelu lagi nebu Maya berangkut atau ke buai ke barang tip berat. Jadi Maya ke pecalai ngena jematan tu peninggal. Aku berasai gaget mati. Okay, nama? Laban aku bisik terpedak ke air sungai. Ndak sabar kan rejun ke diri mandi baik sungai ti ciru. Semak jaku oleh pedak ikan semah. Benuang nyemerai dalam air sungai.

0: Okey, peningkat, terima kasih lama lagi terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawan Nemban Badan. Jadi munyi ke disemaya aku tadi, dia tu aku Kak Mai kita ingat ke randau aku bulan gal tuai rumah ngindang. Okey, rantau ke Mayu Manis, engkari lubu antu, okey? Selamat lari.
1: Selamat datang, Jis.
0: Terima kasih.
1: Gayu guru beraja mai tu aku lihat temu.
0: Nama berita nuan?
1: Mana?
0: Itu tuah. Kian tuah. Tuah di sikin. Jaga hati lu temu nuan tu. Atau rumah.
1: Ya. Jadi aku meri sama.
0: Itu tuah.
1: Selamat tahun baru tu kan tahun 2026. Kita berada itu. Terima kasih. Lepas sudah interview untuk kenal aku pasal doa aku dijawab.
0: Jadi sebenarnya aku juga terima kasih ngari ke kami hari wifi itu ke rumah terima kasih dengan wan lepas dan terima mengatai kami ngagai mengkari bantu. Okey, jadi ke rumah nanti kita nyebut berkawan ke rumah panjai atau ke menua kita itu rantau ke Mayu Manis. Nanti bapak ni aku tahu di kumai aku yang tadi nyelai namanya hari menua bukan.
1: Ya, ya.
0: Minta tuan nusi begini asal penatai nama menua.
1: Jadi wan dulu kali ya. Meskipun kumai aku tu mahu pada biang air kami deh.
0: Iya.
1: Naik dia. Jadi dia tu main di nale benda. Lepas nyebab naik udah terbang. Dan salah minyak yang kami di tu nya nak nanam baru nanti.
0: Nada lagi. Iya.
1: Dan namanya sudah lekat. Jadi cerita Mayau sekali. Dah buah hebat buah. Batu biar sungai yang kali ini. Ya, hanya baru ke Mayau. Rantau mah bau. Ya, semua rantau. Dari atasnya itu biar airnya. Sepun bah ke Mayau. Dia hebat buah. Manis. Nampak. Hanya kebuah lah penyitanannya mah bau. Jadi nama rantau Mayau Manis. Bukai itu bola-bola. Hanya asal nama, ya, nama itu jadi.
0: Ya.
1: Bukai itu bola-bola.
0: Bukan digagak kenapa?
1: Okay. Namanya tadi. Bab pintu gerbang kami bab nikip pun rumah. Habis itu bab bayau bab pintu gerbang. Yeah. So nana ingat sebuah bayau jabat.
0: Jadinya tanya kira kena ngepun kerana tua ke rumah. Jadi nanya kau nggak nampu tu rumah. Ini mayan nuan berengkeh mangkuk awaknya di tu rumah.
1: Iya iya. Baru ke tuan.
0: Baru ne.
1: Kira empat belas tahun. Satu dua belas enam tu lah baru kota setahun.
0: Siapa sebentar tu dah?
1: Tu rumah Riam anak jembang yang dia hanya sakit lalu parai ya.
0: Iya.
1: Jadi sebentar ya kayak sakit. Aku ni sudah lantik ke rumah.
0: Cuba.
1: Itu kan dia tu. Empat belas tahun
0: ne. Jadi apa belakang tua tu? Kira ke carta organisasi. Yeah. JKK Rantau Kumai Manis. Minta nuan sama kita tu rumah. Minta nuan nusi meh hari atasnya. Tentu baru atau nah.
1: Jadi bakal selama laban kata organisasi itu mesti ada tu orang rumah penyai. Laban nanti ke arahan pejabat daerah. Tuan dia kemijai kami. Jadi datasnya polisi kami apa yang sihat.
0: Apa yang sihat.
1: Aku dulu pergi awal. Jadi aku tu cubanya salah. Ya, aku akhirnya jadi kerjalah. Dia tu nyetir rumah. Dia mengenal anak labang. Jadi polisi, aku tu dia tu. Jadi encik dempi anak ringkai yang naik polisi. Kata selaku beliau, ya hanya wakil tu rumah lah. Dan suaku itu. Jadi Muhammad Nisam bin Sainuddin tu adalah punya aku bangsa Bukai. Ia hanya Melayu hari datang di Kabul. Jadi ia hanya yo jadi utana anak aku itu. Nantu aku.
0: Nantu ne.
1: Nantu. Lepas dia akan pandai. Ya, ada sahaja jadi setiausaha. Jadi encik kan sana rabar. Lain hari, tu kawang dia kiki aku itu. Ekun selama di itu anak hijau. Nak tolong ya. Jadi kami itu lepas mayo tugas. Dia kiki jenerita. Lepas jenerita gerbong. Bisa kami bisa orang jaga. Bisa orang masang. Bisa orang sabiasin. Apakah sudah kibu anak bol. Encik.

0: Au. Pejabat daerah atau aduh lawan sudah yang mesti buat dari
1: au. Okey tu rumah. Tinggal ketua cerita kalau enggak carta organisasi tu okey. Jadi kak nanya kita di tu. Begini kita di tu. Rumah panjang kita merantau ke Kemayu Manis mencari rumah tu tu. Jadi sekolah pemerintah enggak sekendari ni ke paling semak ne?
0: Sekolah pemerintahnya kan semak.
1: Au.
0: SK Nangatibu.
1: SK nama Nangatibu.
0: Ah, SK Nangatibu.
1: Paling semak apa? Bapak punya wak?
0: Kira sejam setengah hari.
1: Sejam setengah ya. Berarti nya tadi nambe bermalam.
0: Malam-malam ah.
1: Nauleh pula hari ini.
0: Oh, laban. Usah transport lah. Nauleh hanya apa yang lain pula. Bermalam.
1: Artinya sekolah sekendri. Kalau semaya, sekolah sekendri dah.
0: Sekendri. Tebal gini ya, di coba SMP Leban tu.
1: Oh, jauh. Pasal Leban tu.
0: Leban tu. Jauh ke hari ini.
1: Tentu ya. Bermalamnya nih.
0: Bermalam.
1: Oh.
0: Nauleh sekolah sini. Bermalam.
1: Betul tu rumah. Apa kini klinik abisnya semaya? Klinik?
0: Abisnya. Klinik abah. Nengas tamang dia.
1: Oh, nengas tamang.
0: Kira setengah jam ada tak?
1: Oh, setengah jam.
0: Oh, nak jam.
1: Oh. Jadi, begini, nanti dikira penyawah menua kita tu hari pasal Leban tu. Apa penyawah kita?
0: Leban tu ada di jalan. Ada air bisa, ada darat.
1: Oh.
0: Jam ya, kurang lebih sama, 2 jam lebih.
1: 2 jam lebih.
0: Oh. Dan itu kayak, kurang lebih bahagia, penyawah lagi.
1: Betul, nanti laju lah.
0: Nanti lupa-lupa. 3 jam
1: atau 3 jam. Tahu.
0: Jalan.
1: Sama minta deh nih hari air.
0: Kurang lebih
1: 3 jam. Mendarat 3 jam. Tang nak ke dia tu nyapa kini lagi kena kereta kebesai. Mesti aku punya 4 wheel.
0: Dia tu kita main China oleh mendarat China
1: oleh.
0: Mesti kau kena highlight ke bisa 4 wheel. Sudah. Sudah itu.
1: Okey aneh. Tahu. Jadi nyapa tadi menang kau enggak penyawa rumah panjang kita tu. Nanti dikira hari pasal Leban tu ya. Tadi lah banyak ke semak pasal ni nah kita ngira nyari semanggan di nari kuci ni nyok kira jauh lagi
0: ni ya ke semak lagi hari
1: semak lagi ni au au udahnya bekeni ai payep kita itu ngau karan udah bisa ke rumah ni
0: jadi ai payep nasi saya bisa belama Leban tu lama pora
1: au
0: kat ai sungai
1: au
0: jadi di tahunnya 2 batang sungai, sungai tanah rumah atau sike, sungai sebelah rumah atau sike, lalu bisik kita 2 aja di atas, kuat. Nari sebelum misalnya lah, lebihnya dekat lah, nari minta.
1: Betul.
0: Sungai dari anak sungai kedamai ke rumah.
1: Kita tua itu rumah?
0: Ya.
1: Kita tua. Laban, tadi aku main nom diri dia, laban kak. Medak tanya. Okey, kita tu au. Laban bisi tekak ditanya tu buat belakang tu tu ni. Besai mai tu pada aku tu ni. Johan bisi first runner up bisi. Lagi aku nanya berkawan dengan ya. Okey, lagi aku nanya. Aku kan nanya dulu tu berkawan kau. Kati batang pengawak kita baru rumah panjang itu. Bekeni ni. Agi bertanam kuat ke padi ke bekeni. Kedinya tu rumah.
0: Jadi setakat beda lah. Coba kami kuat bumai. Dan setahun 2 tu kami juga kak bumai. Laban pilihan lah. Bumai tu laban nak dijual lah. Dia tu batang pengawal di nanam lada.
1: Nanam lada. Oh, patut aku muda lada. Tidak kian tu atau rumah boleh? Aku mesti muda lada berluar tadi. Haram. Kita main juru kamera, kita main pansut.
0: Tak apa dah.
1: Okey. Tak ya, sepatut.
0: Atau lada kumpul lah.
1: Tu ni?
0: Lada.
1: Oh, ni dia kita mampu tanya kebun lada tu?
0: Kebun lada aku buat peluruan tu tadi. Bisa signboard ke langkau anai. Ni kebun aku tu lah.
1: Ya.
0: Baru murah tu.
1: Oh, ni.
0: Baru murah.
1: Atau ke tanya tu, betul jeli?
0: Betul di tungku.
1: Oh. Begini tu. Udah ke berketuknya, baru dijual kita begini?
0: Nanti ya cukup rangkai dalam kandang 3 hari.
1: Oh.
0: Ini meresih ya, rangkai ya. Ya baru jual.
1: Oh, jual kita kini toh?
0: Jual lagi dia toh, lepas bisa hela ngelili aku.
1: Oh, ngelili kini.
0: Jemai ke dia.
1: Nanti pasal bantu, bisa?
0: Sudah beli dia? Bisa, bisa. Aku jarang jual kaya ngelili jemai ke.
1: Iya, oke.
0: Minta sikit nunggu jual.
1: Kita pun rumah nyumai nunggu kini. Ada aku kini, ini juga peluang nih. Ada nggak, Pak?
0: Sikit peluang. Hari ini aku tanya.
1: Itu minta deh, utai ke dikerja kita, Pak, rumah panjang itu nih. Kira ke...
0: Batang pengawak.
1: Batang pengawak. Jadi ke hasil penata pemisi kita berumah panjang itu nih.
0: Ya, nyamuk misalnya kami.
1: Bekeninya tu rumah kira ke semua kita itu ngejap nawanya.
0: Iya, cap itu. Laman semua nyulka ke rumah.

0: bu lada ko ako no rayat.
1: Ya, bekedinya. Sige, di Pransang no one.
0: Ah, sige di Pransang ko.
1: Ya.
0: Pransang ko di Pransang lima ka lada ka. Bisa tolong lima ka kami
1: tu. Ya. Oke, okay. Oh, jadi nyam tadi utai ke di kerja sida sama tu bikin adik kita tadi kira ke ngatai pemisi sida sama ya, meh. Ya. Ngerja tatu berkebun lada. Lalu lada gitu tadi ini kedua tadi dijual ke keliling.
0: Keliling ke selalu.
1: Ya. Oh, okay. Nyoka majur ke mereka tuakin baru. Tak bangkit nanya bakal dia tengin. Kita tahu rumah. Kita tahu. Okay. Tuh yang tadi kita kemudah tu perarakan niti daun.
0: Ya.
1: Muslimah yang pragawai daya peringkat daerah Lubang Lubang tu 2025. Boleh nak cerita mimi tu ke rumah nama?
0: Jadi topi tu kan. Boleh kami niti daun mbak. Daerah Lubang tu.
1: Oh.
0: Jadi kondisian tu ke kami kami bagiannya. Syarat tu sebenarnya tu kurang dari 30 ekor.
1: 30 ekor.
0: Ini lagi campur.
1: Oh.
0: Jadi jamai nak kerja wat, nanti kami rumah pakai.
1: Oh.
0: Kami serumahnya.
1: Cukup.
0: Cukup. Lepan cukup. Semua cukup.
1: Oh.
0: Nah, jadi yang lu pergi kami gitu. Ya.
1: Oh.
0: Lubang tu boleh orang. Ini berbuat.
1: Ya. Betul. Oh. Begini, begininya tadi. Bina tahun 2025 aja atau tahun-tahun terakhir yang tadi?
0: Jadi tahun 2025, tahun 2024
1: nih.
0: Baru bantu baru.
1: Ya. Tuh bisa bisa sijil pada aku tuh. Oh, bisa sijil tuh nih.
0: Beri sijil, beri hadiahnya.
1: Okey, itu sijil Johan.
0: Johan.
1: Tanyain, Johan, RM3,000 ya tegara B, ketua kaum rumah panjai kampung NGO Pekan.
0: Atau kami berpikir bah betul?
1: Betul.
0: Betul.
1: Oh, tu awak bagian betul.
0: Bagian betul. Ya, kategori B. Nombor satu ke dia. Naik jalan pun nombor satu.
1: Oh.
0: Tim kami ke lubang tu tadi ke dan nyok ya.
1: Mayu mai pemuju dulu ke nuan kita semua panjang itu ne ke rumah.
0: Nombor satu belama.
1: Ketiga satu belama. Aku nyame merep ngagati ke rumah. Tu pertandingan di Tidaun Pesta Batang Air 2024. Tu nama tu. Bisa boleh nomor tu?
0: No Johan.
1: Johan. Apo?
0: Dan terus nade main nade nade beri trofi ke mainnya tu.
1: Trofi. Oh, ada. Boleh sijil.
0: Boleh sijil aja.
1: Okey okey okey okey.
0: Kedua baru bisa trofi ni.
1: Apa ya? Okey.
0: Jadi ketiga trofi ya.
1: Tiga trofi.
0: Lepas ketiga kali muncul turut nomor satu.
1: Apa ya? Begini hanya 2025 udah boleh ya. Begini tahun 2026 tu. Agi bisa kanggau kini boleh
0: dah sini. Ya usaha aku tadi. Bisa udah nganjung ke betong baru.
1: Oh, berikat bagian betuang.
0: Ah, betuang. Nganjokin baru.
1: Ngau berbetuang nih.
0: Ngau betuang.
1: Inti inti bah lubang tu nadai tahun tu. Ini
0: beda macam. Lemu lubang tu kena lemu. Lubang ke syarat berbetang. Lubang kami dah dua kali betul turut juga. Punya kena ada suara. Tanya mak. Kata orang ada suara. Angkat baru ke?
1: Angkat baru nih.
0: Lubang kami dah kami dua kali betul turut nomor satu.
1: Kira ke champion atau juara bertahan.
0: Oh, syaratnya ada di beri-beri. Lawan lah. Nak jarak, lebih baik lah.
1: Betul.
0: Sialah.
1: Kelimpah hari, kita enggak pekit macam niti daun tu. Mesti pekit bukai kalau kita enggak tu. Kita bukai, kita dikingat ke nuan.
0: Setiap tahun yang kami, aku lagi jadi kelas sobat. Berakit.
1: Boleh bukai ke?
0: Tak.
1: Oh, tu ke lumbur dua tu?
0: Ya.
1: First one up.
0: First one, lumbur satu.
1: Lumbur satu? Berdua
0: kan? Ah, nuan berdua ya.
1: Ya. Pesta Batang Air 2019.
0: Ya, sek.
1: Okey. Tak banyak.
0: Kami itu sama. 2019. Dari sama sampai ke Sepaya. Bukan 2 jam.
1: Kita tak terima. Awaknya pemuas nanya nuan berkau ngau. Muda trupi, muda sedikit. Dia terpaling ke tau kota rumah.
0: Ya.
1: Nah, nama tu. Aku tu pingat tu nak?
0: Pingat.
1: Minta orang cerita mimin nama pingat tau? Maya nama
0: pingat. Jadi aku boleh tu kira 20 tahun tu dah lalu.
1: Sampai
0: jadi
1: nama diri kena.
0: Jadi pingat tu diberi orang kaku nya. BBS Bintara Bintang Sarawak.
1: Oh, 20 tahun tu dah ni.
0: Lalu cemak bah ni yang tun type coba.
1: Iya. Dan ni yang beri tinggal dalam rumah. Kalau aku kira aku dah panjaran dah tua. Nyokin kia deh bayar aku nyokin tua. Nyong dah lada metal tadi deh. Tiup deh baru kian aku kemana sungai. Hari tu tu hujan ya. Nang awak ni mai buka ni.
0: Ya.
1: Jadi nyam tadi kira kira sudah ujung keranda tu tua tu rumah. Begini pengharap hati nuan meh ngaji kita semua panjang itu baik tadi ari sukut pemansang rumah panjai, sukut pemansang balad yang biar kebelajar, ini pengelola pinuan tu.
0: Jadi saya terima kasih awak tanya-tanya pasal pemansang biar tidak aku duduk. Jadi lebih maya aku ngotor ke nyamain nara aku. Laban sudah ada rajin, lempuang, ngotor ke. Jadi kerja aku kami berdua. Jadi bapak pelajar itu. Mungkin kepada kelihatan. Mereka nak kerja perintah.
1: Betul.
0: Hanya sekali kena kerja perintah. Rakyat nak kerja. Kerja kilang, kerja kedai.
1: Kerja ladang.
0: Kerja ladang. Loh. Macam-macam bukan.
1: Oh.
0: Jadi dia tu, mereka nuyar dah aku lari itu mereka di rumah. Tapi ya, mereka di rumah. Mereka kau daya.
1: Oh. Mulai memakai. Mulai memakai. Penuh ruai.
0: Oh, penuh.
1: Oh.
0: Mereka ada aku di to. Kalau boleh boleh. Kadang aku nak tinggal nak lala sih. Tak lama nak tinggal.
1: Betul.
0: Oh. Eh, boleh boleh.
1: Betul di rumah. Mungkin kena tadi Maya rami gawai Christmas balad nembiak ke pulai tentu rami ke rumah ne di Maya hari ke bekatonya tentu kurang menem dia
0: kan sudah
1: kerja bandar kini ya. Oh, jadinya di rumah kira-kira nak atur anda tua
0: ya, terima kasih.
1: Jadi merit saya terima kasih dan juga sekali lagi merit terima kasih atau beri penegak tim eh
0: sebagai
1: pemujur ke rumah yang boleh pemujur tadi dengar orang berpikir tim kia sebagai ngarap ke komen yang terus dah time ya lagi dua kali
0: sampai
1: rantau kemenangan yang sekali bantu tu jadi aku nanti aku mpo tu saya foto kedua kali aku datang gitu
0: ya terima kasih
1: oh. Cukup rindu aku datang gitu. Aku nanti ditanya orang nama kebuah nuan kak datang ke rantau kemenangan yang aku ngadah ke diri kak mandi air sungai
0: ya,
1: ya kak mandi air sungai ini aja.
0: Dan jelas.
1: Alah bapak menua kami ada air sungai berkenyak di rumah. Au, ngameh. Nanti mesti awak udah tu gila ini lusa. Terus gigi kak. Mai balak kami kebukai balak tu kebukai. Mandi dulu tu ramah. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Boleh mandi kian ya?
0: Ya, saya dari cuba bayar.
1: Dari cuba bayar. Udah datang mandi mana?
0: Mandi. Oke. Lepas hari hujan. Keroh.
1: Keroh.
0: Dari marau 2-3 hari. Jernih, bersih.
1: Ini begini gaya hari, gaya hari kai. Gaya airnya dia tu, begininya, bisa dalam atau tidak?
0: Itu hari itu hujan. Kan ada dalam mimir.
1: Kan ada dalam mimir. Oh, ya.
0: Dikit mimir.
1: Oh, oh, oh, oh. Oke, jadinya tadi ke rumah, laban nanti suba ke rumah aku datang gitu. Tadi, nyo bisa tanya bukai, minta buat rumah. Sedau itu tadi, ke rumah aku datang gitu, kami sangkai pada pandin. Nak perahu kami kita ngelayang.
0: Sampai bisa di masa
1: kan. Bisa jembatan. Ini jembatannya udah bisa nih.
0: Ya mai. Jauh ya mai.
1: Oh. Nah, ini mai tahun ya udah gagal kita.
0: Habis 6 tahun biar gue saya juga.
1: Oh iya, patuh. Ya, aku asai ku 10 tahun ku udah aku datai gitu. Lama udah nak gitu nih. Baru ya datai baru gitu ke Ngkari itu. Meh. Oh. Oke, okay, rumah. Jadi sekali lagi terima kasih rumah.
0: Oke, okay, sama. Tuan,
1: ada pandang aku, aw meri awak nuan, lipat cerit perakan pandang aku, oke ke ngalih hari itu di dalam program kita 34 seranyawa teman badan. Terima kasih terima.
0: Sama-sama, terima kasih
1: ban.
0: Kata gila,
1: boleh. Oke, jadi peringat terima kasih kita lepas lagi terus segala jalannya kami dalam program 34 seranyawa teman badan. Oke, anang gue pindah ke Bukai, tentu kita lagi terus segala jalannya kami. Ba YFM segulai sejalai.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nitiang ari 6 ga ari Minggu. Sepengelama sejak ari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

Okey, berdengar. Jadi dia tu aku agak buat rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubang tu. Jadi nanti kita mendak dia tu, belakang aku, takut batisi aku dia tu, pengawak sidak buat rumah pancai tu, munyi kiri tusi tuai rumah ngindang. Okey, udah berandau dengan aku, dia madah tu meh, pengawak kena kerja sidak buat rumah pancai tu, ianya berkebun lada. Medak sidak ya, sidak ke rumah pancai tu, nyembi atau ke nyemboi lada. Jadi udah lada tu ke dijembi sidak ya. Udahnya tahu dijual sidak ke pasar din. Nah, jadi itu mi tadi Siti Ari hasil penatai pemisi sidak ke dia bak rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubuan tu. Okey, tentu ke kita terus sekulas jalan ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, berdengar. Jadi kebenar ya, Siti hari tujuh pecalai kami bala kru YFMB Ban ke setelah itu yang nyandur kami ngadu ke pansi ya. Berkawal ngau radio YFMB Ban ke ndak terang didinya bak sekedar ndur baka di seratu ngau lubu antu. Jadi nyami tadi tujuh pecalai bala kami kru YFMB Ban tiba-tuai ke Monica Midi, pengurus YFM Iban RTM Sarawak. Okey, jadi nyam tadi, terima kasih laban lagi terus sekolah jalan dengan kami. Ba awak kita ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Jadi pinya bala kami bertuai ke Monica Midi yang pengurus YFM Iban bisi muai ke menua Sungai Bangkun Kabo Korean Seratua. Jadi pejalai kami kian ngabas tuai rumah Patricia Agustin. Jadi Patricia Agustin tu siku orang kekala gawa jadi pengeluar program YFM Iban dalam tahun 1987. Jadi ngawa waktu muka aku ngari ke YFM Iban RTM Sarawak beri saya terima kasih ngakai pusat khidmat rakyat Dun N59 Tamin kesama ngemujur ke program CSR RTM 80 kediatur bahas 100 waktu ke sekali itu. Jadi pinga aku ngau bala kru YFM Iban pemegak kru RTM kebukai datai bak Sungai Bangkung Kabo Korean 100 kira-kira pukul 5 lemai kena 16.4 tahun 2026 tu tadi. Jadi penatai kami nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke diau bak Sungai Bangkung.
1: Terima kasih semua orang kita lah dan persidakan itu kebagi agai jadi lagi kita madah kita rimpu dengan pelakon mayor kemudian itu tadi tentu tak nang lalau lah mayor nang lalau jadi dia tu berlalu mengenai diri lah
2: kadang kat program mereka cek atau ke ngiga bala orang kekala udah ngau gawa lebih lagi bala ke udah kalanya di suah disebutan DJ mah kebenar pula program lah tahu maka bersimpan hari radio hari AM LEN dari Kristian ke bisik untuk Lena ngau hari radio Sarawak radio penunggu radio Sarawak ayo kai kai RTM mainnya segi suah juga bala ke nanti nak bisa lah ya nak kita kita leban mana kita ingat ngawal orang lama maka aku nak kalah ketemu ya nak sempat gawak mulai ngoya seratuk bersama tentu memangnya kita yang nemu ya untuk orang lama. Aku mana ke mama, aku kayaknya mana ke mak aku. Melala tu untuk, melala aku ya mak. Berarti orang terlihat lagi dikingat orang lah. Tajapan dia tu dah mayuah. Bala orang ke gawak berdio ke baru. Bala ke lama, yang sikit lagi dikingat orang lama sih tak ya. Lebih lagi menyak, bukannya mesti mayuah radio bakal dia tau. Bakal Facebook semua nadai.
0: Aku mega percaya berinya, tentu kita suah ninya sada nyawa DJ Patricia Agustin dalam tahun 80-an, 90-an, jauh tahun 2000 subak. Jadi DJ Patricia Agustin tu sekiwari orang ke kalak gawa atau ke ex pengeluar program YFM Iban. Jadi dia tu yang mangkuk pengawak jadi tuai rumah bak menua tungak ke seratuan.
3: Nama aku Terumah Patricia Augustin dari Sungai Bangkung Kabo Krian Seratua. Jadi maya aku ke berengkah gawak pe RTM Subak kurang lebih mayanya tahun 1987 saya speak ku. Jadi aku baduk gawak kurang lebih 25 tahun lah dah gawak pe RTM. Nak ingat ke berapa tahun mayanya Subak awal. Jadi aku berip saya terima kasih ya ngagai bala kru RTM ke udah sempat nemuai ngabas aku itu ba Sungai Bangkun itu. Jadi aku harap ke sidak muka Anang namanya Anang Lejuk lah nemuai itu buat tahun kebukai. Terima kasih ya.
2: Okay. Ya jadi program tu diatur kurang lebih 2 ke 3 tahun tu kau dah. Dikena kami gerapit ke kawal pengeluar program yang ke baru ngau pengeluar program yang ke lama lebih lagi pengeluar program yang ke seminak ngelama tu di dinga sadanya wajak lebih lagi megak kita nemu sidak tu nang mayuh penlebak mayuh penemu ba adat main asal ngau megak jaku Iban keculin nyalai kami kelebih lagi pengeluar program ke baru tu ngambil peluang tu dikena belajar lalu ngidup kagi radio YFM Iban.

0: Okey, peninggal. Terima kasih lebih lagi terus plus jalan ke kami dalam program 34 Serai Nyawa Nemban Badan. Jadi peninggal, aku kemadah dengan kita semua. Penemu pengawak kami, Pak Seratuk. Kami terus nemuai ngagai menua sekarwa ngau nangga sempang. Kami kiam mega ngadu ke pansir bekau ngau wife miban. Kami si dipadah kesedaya nak terang di dinya bandurnya. Jadi nyam tadi kami terus nemuai ngagai menua sedaya dia bertemu ngau bala ke dia baru rumah panjang dia nanya serta mansiak meh bekeni gaya siaran wife miban. Bandur ke disebut ku tadi inya sekarwa ngau nanga sempang lubua antu. Kena pagi 17/4/2026, bala kami kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, pengurus YFM Iban, ngabas sidak ke dia ba menua sekarwa lubua antu.
1: Ngau
2: Nya ade ade ina dai nya na dai pana na dai ulai sekali nya
1: nya mangen ya nya balik sekali ya sambuang lawan patien nya mang ya
2: ini kemarin di toa lah dike
1: ke
0: hasil pansiat kami bandur nyap dinya YFM seminat terang di dinya ba sekedandur baka ba bilip sai ngau ruang dapur raja.

sembuh pengawak kami Pak Sekaru. Bala kami terus ngabas sedak dia Pak nanya sempang lubang tu. Hasil pansiak bala kami bandurnya, sedak serumah madak ke WiFi cukup terang didinya, gau nadai penanggul. Okey, beringat. Jadi program CSR RTM 80 diterus ke kami ba rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu. Jadi pengurus YFM Iban RTM Kuching, Monica Midi, sudah nyuat ke radio ngagai sedak kediau ba rumah ngindang. Rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu, kemega nyuat ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah ke diau kebak kerendur Lubantu. Jadi ngau awak temega aku ngari ke kami YFM Iban RTM Kuching merbisa terima kasih ngagai Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi sudah mujur ke program CSR RTM 80 ke tahun tu. Terima kasih ngagai Nuan yang berhormat. Jadi benya, kira-kira pukul 7 malam, kami beringkah ngau pengawal randau bergulai ngau sedas rumah, mbak rantau ke Mayau Manis Sengkari Lubuantu.

0: Yang lain tadi kami bisik ngagai pemulau, rumah pemulau. Lapan sebelah itu pun yang ada pedih sekali, gak bersih kok ya. Kami pun ngai gak lenyau peringat eh. Nanti lenyau peringat semua utai ke Kari Padang. Lebih-lebih kami tentang radio perintah, lalu datai kagai kita utai ke Kari Padang. Kita pun nak dengar lagu baru. Amai pun bisik Facebook semua ada tau nak, YouTube boleh dengar. Dan sekedar ada info ke dekat dengar kita. Bukan ada yang di pedak kita bak sebelah Media Rama. Lepas Media Rama, nyak tak semua yang betul. AI ke mayu lagi ya. Main yang apa yang main? Kelak kan tak main yang main. Di percaya kena. Yang lain nak tulis percaya aku tanya. Dan kami RTM dan Ahmad, semua utai dia boleh dipercaya kita.
1: Kebenar ya pentingnya program CSR RTM 80 malamnya diatur berbak nga program ke diatur sida fada Afron Gori ari gereja Saint Philip Lubu Antu. Dikenang ujung ke program CSR RTM 80, Monica Midi, pengurus WFM Iban, udah nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah, dinyari ke sida serumah ba kena menua Lubu Antu, tunya tadi nyengkawum radio kuda diberi ngagai tuai rumah Petrus Agustin ke diau ba 100.

0: Segulai sejalai Gau FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang tuap, ngukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, peringat. Jadi, nanti kita mendapat belakang ada Din. Bisa bala yang tadi, mai ikan. Tentu kita nemu, nanti bak mengkari lubang tu, ikan, ianya ikan semah. Jadi, tuanya tadi, sudah berjual. Capuah kamu itu, Al. Sudah ya, berjual ikan semah. Jadi, barang siapa kereka beli ikan semah, tahu data kita. Laban itu, segi nang yang terbilang, ngau ikan semah. Okey, jadi aram, kita mendapat. Sedak ke benung berjual, sedak ke benung berbeli ke ikan semah. Ba rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebuah Andu.
2: Jadi berdengar sebentar kami mempunyai pulai hari rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebuah Andu. Aku sempat engkau sedak bergau, mendak sedak berbut beli ikan semah. Tidak boleh ke ex-counselor Badi Hijau.
1: Oleh mana bapa harga ikan semeh tu?
3: Ikan semehnya ya atas kilo 120 ah. Ya nak atas kilo 80 ah.
1: Ini pemesan yang tu kilo sikonya ada atas kilo ndak?
3: Lah tail ni ada dah ni bang.
1: Oh. Kerana
3: ikan mehnya kata tengah dayanya 15 kilo. Oh,
1: ini mai yang oleh kata pagi tadi?
3: Ah pagi tadi.
1: Apa ya? Okey. Okey, Tok Maya, ikan semah mengkari lobuan tu. Nanti kita berkeni kita nyumai ikan tu. Sekali kena goreng kini, tau ke steam kini, tau ke sumai bukai. Nyak nitih ke selera derimpu menyana. Okey, Tok ya. Special hari engkari lubantu ikan semah. Menurut ramai kami di dunia membeli ikan semah engkari lubantu. Nadek, ngoya, bisa dua ikut. Asal saya nuan udah ratai sekilo atau enggak?
4: Sekilo lebih.
1: Sekilo lebih. Lagi kita nimbang. Aram, kita nguji nimbang. Kita nguji nimbang. Okey, kita nguji nimbang. Oh. Kita akan mendak berapa? Data sekilo atau kendak? 800. Kami lagi? Okey. Oh, jadi yang tadi punya kesedaya. Nak data sekilo. Tambah lagi kesedaya.

0: Okey, Bedingnya. Jadi, kita ingin datang buat menghujung program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Kulai kawan aku, Raja Spooking, dari YFM Iban RTM Kuching. Jadi, enggak awak tu. Sekali lagi, aku merasa terima kasih kepada semua kita. Terus, sekulah jalan dengan kami, hari pun program kita tadi, untuk ke penghujung program. Jadi, aku juga merasa terima kasih kepada semua. Balak kediau di Seratu, balak kediau di Sekaru, di Nanga Sempang, enggak bala kediau di Engkari Lewantu, kudah nerima penatai kami semua. Jadi kami bala kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, ianya pengurus YFM Iban Artem Kuching, merib saya terima kasih guys semua. Pemegang ngagai kaban parlimen kita Tuan Roy Angau Anak Gingkoi, kaban parlimen P203 Lewantu, sudah sama mujur ke program kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Bertemu baru. Terima kasih semua.
1: Segulai sejalai gawa FM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik, penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa Nemban.

0: jam kita peningat 59 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai bala peningat kita ya. Kagi mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Gaby dekat bergelai dengan kita ya. Untuk ngagai pukul 6 malam lagi. Yang lama berita bala peningat kita di serata menua. Ngarap ke gerai magang bakal ke ngalih hari tu. Nanti ngasai-ngasai dari tabian ya. Nak makan ubat ya. Lama gaya hari kita kangat. Dia mudah amat kita kena penyakit ya. Lupia mengkak ngagai bala peningat ke benuang. Ningat ke wifi bayarnya kita ningat ke kami ngelah RTM Click. Atau ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ya. Lapan ke udah nyukung YFM ya. Tubi agik peningat-peningat kita ke ngelamak tu. Pelawak ku dari TC Radio. Jadi aku lagi dekat kongsi sekedar berita ngau bala peningat kita ya kelimpah hari merinang kita ngau lagu-lagu baru tau ke lama ya, pelawak ku dalam mood gawai pelawak ku ya. Nama terun dia kita wai bakal ke ngalih hari tau ini gawai nyak Siti utai ke dikurniang ke kita kegiagik kita ke dia di Semenanjung tau ke menua-menua bukai ke merambu dekat mulai Kediri agai menua kita itu ya. Yang lagi kita ke benua di tanah mayu hang hirup air ya. Lalu pihak megak di tamu-tamu di serata menua. Jadi peningat kita bisiknya berbaik ke radio ya. Aku nemu sebab aku suah mansak kita kita di tamu-tamu ya. Harap ke terperindang. Jadi kita punya kaku tadi bukan nyambut gawai macam-macam pengawal atul ke dia tu ukai seminak ba upi-upi perintah atau ke ba sebelah gereja. Jadi pihak megah ya. Mengka pengawal ke dekat di atul berterima ngau gawai daya ke dekat dia tu 23 di bulan 5 tu. Di mana-mana kita kelebih lagi kita Roman Katolik sedia kapin kertas yang ke 23 hari bulan kita narai pengawak tahu ngau pengerami makai lemai ke dia tu PPKD ya. Kelebih lagi kita Katolik ya di Kuching sedia ke kertas lawan nombor telefon nak dekat di break. Kelebih lagi kita ke dekat Meli Mija ya. Kita ninggal ketuk dulu.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Bak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke 25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, lagu keberentak sentimental ke di baik Jeffrey Nyaloi. Bukai kak berdendam. Anak berdendam kau pangan diri bala peringat ya. Yang agak bala peringat ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Dah tentu sekedaknya. Benar dirantu jalai pelabak aku. Nyangka.

Ya berkongsi pengalami ke bisik diatur atau peningan. Kalai pengawak berjalai, berbalang maiwah gawai, bau 2026. Ngempuruk ke 102 kontijen. Kalai adakah di pasuak uruang ya. Amin adai 3,000 ikut raban. Urang ya. Jadi pemasai upia pelilih menua bau edi naiwai. Manakah pengawak berjalai berbalang maiwah ya. Ukai semina. Jadi ke perasa dikena mantai ke pemanah tak ke penyai budaya komuniti Bidayu atau megak jadi pengerandang agai penumbuh industri kreatif ngau dagang temui budaya bak pelilih menuanya. Lalu tu megak mantau ngermai ke ekonomi komuniti di mungkur raban urang dagang. Siari pengelandik jari pengawak asal kalau pengawak mandang ke main asal mereka ya. Pengawak berjalan bermalam ayu atau dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai. Lalu tu mungkul penyawah 2 kilometer hati berengkah ketua temu bak pala main asal Bidayu BCC Bau. Ya, mereka selamat ngalih hari megak ngagai menyadik kita bangsa Bidayu ya. Bisa tidak mendiang ke YFM. Terima kasih ke suku ang kita. Lama bangsa Bidayu untuk mayon nemu jaku iban eh, ya. Nyak ngasuh aku tu tadi temuru. Laban aku nak nemu berkenai jaku Bidayu. Datang Bidayu mayon nemu jaku iban ya. Mereka selamat ngalih hari megak. Ngagai baki aku Bidayu Pola Ruman Cikgu Pola Ruman ya ke ngajar bak benek. Lalu pihak mega Inai Boni Victoria ngapa baki tau ke kali yang aku kebukai ke bangsa Bidayu bisa mendiang ke wifi pihak mega bangsa-bangsa bukai ya. Namunnya bangsa Melayu kini kayaan kenyah. Bisa mendiang ke YFM.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, nyak tadi cerita lagu Bidayu Mr. Sanuh ya. Kena meninang bala peningan kita ya. Agik mendiang ke YFM bakal ke ngali hari tau lebih agik Selin. Selin Bugi. Ninga ke kita hari Indonesia aku ya. Ya, yang manakah radio online terang, Din? Terima kasih maya-maya kita di Indonesia. Lalu pihak mereka ngakai kaban kita menyikap ke tadi hari menyadik kita berdayu. Ngakai LC Elton ya. Kelima kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur langkan kenyak kita berdandut lagi nyentuk ngagai pukul 6. Yang ambil ke bala peningan nemu pengawak ngatur pengerami main asal Kenawin atau ke KCF 2006 atau kena ngangkat ke produk jagan temuai budaya baru ungkup menua Sarawak. Pihak Komentri Penyelakup Menua, Datuk Seri Arun Agudagang, madaka pengerami Tok Ukai, semua teik bempu tanggung pengawak ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawin. Atau mereka bisa penau mata temuai dari dalam ngeluar menua datang agak pelilih menua tau ya. Lalu berubah ngenya Tok nyadi ke plaza dikena ngelaku ke nilai budaya menua Tok bakal pengawak berjalan berbalang mayuah niti daun ngagai komuniti luar. Tok mantai ke Jakob, ya mantai ke Jakob Tok pengundang berjadi ke Carnival Budaya Kenawin KCF CB1 tahun 2026 di Kenawin. Pengalaman itu merengkah 8 hari bulan nyentuh 31 hari bulan 5 bisik mantai kemayu macam pengawak yang kawan bazar gawai program niti daun pekit betah buah ngau ngajak serta pekit kumang ya. Rami kita di Kenawin ya, meres selamat ngalah hari kita di Kenawin. Tau aku nebah lagu akan bisa nyebut Kenawin tau ya. Bujang Kenawin.

0: aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, 16 jam kita 41 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi sekelas jalan dengan kami. Bawa rentak ngalah hari. Renangkan kejap lagi pukul 6. Kita dekat bergulai dengan Min Maliza. Bawa sedar lemai. Sabar baru tinggal ya. Yang ambil ke bala peringan nemu kelebih lagi ya kita di Baram ya. Kalai pengalami main nasa Baram 2026. So, setiap hari pengerami kau boleh nyawup nyungkap pemansang dagang temuai komuniti. Serta mengkat nyawup menenggap ke ekonomi orang bak kandang menuanya. Pihak Ko Chairman Upia Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke orang menua pesisir. Lalu mayu macam pengawak budaya ngau main asal lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang dekat diatur. Jadi Pesta Budaya Baram 2026 dekat diatur kena 22 ngagai 23 ribulan 5 tau. Bak long lama ya. Jadi pengawak ti dekat diatur nyerumak pengalami itu ianya lumba speedboat. Kau sekedap pengawak bukai kenyang kawan pekit nyumpit tradisional ngau modern nyalaikan pekit tanah asal ulau ngau pekit ratu budaya. Hanya tau semengkah pengawak ke dekat tau ke pengami ke dekat diatur di Baram ya. Ya kita agik berperinang ngau lagu-lagu peringat.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Yeah, Zah, biar meringai bahagian melindang kita banyak. Ujung ke jam kita tinggal 8 minit lagi. Nyoka pukul 5 lemai kalau pukul 5 tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak kita dekat gulai ngau. Kita dekat gulai ngau aku bawa program lagu-lagu dandut. Untuk nangkai pukul 6 lemai tu lagi. Tentu sekedar bala peningan. Benuang beradu kini. Sekedar hari kita dekat ngintu sekedar pengerami. Kelebih lagi. Malam untuk bala RCIA. Dekat berami malam tu ya. Tentu sekedarnya benuang atak jam ke dia tau. Rupa pihak megak benuang dalam tu jalai. Pengerami-pengerami kebukaan nyambut hari naik kini. Ngomai macam pengerami mayau. Ya sudah kita dengar ke berita. Belum menindang kita ngau siti lagu. Hari Betty Bau yang tempias. Biagi melindang bala kita ke induk ke benuan di dapur jam kereta. Selian belum berapi kuih. Berapi di Indonesia benuan abad dapur kuih. Di peningat-peningat di Indonesia. Terima kasih alamak Mila YFM. Stesen ke melindang kita bakal kelemah itu.

Ya, peninga bayu ah. Kita dah tai ba awak, kita ninga lagu-lagu dandut. Bakal ke luar itu ke bagi melinang kita ya. Kaki melinang ke YFM. Kita ke benua di rantai jalan. Kita muka lawak lagu-lagu dandut. Lagu ke terubah. Kita ninga ke lagu hari Pretty Nina.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina na buat ke berita aja tang mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik rtm.gov.my.
1: Ya, kita teruskan lagu-lagu dan kita lagu dari Zakia, Seribu Alasan.

0: Begulai no kami, semina di YFM. Begulai sejarah.
1: Ya, kena teruskan lagu-lagu dangdut. Lagu ke sekarang tu hari Lizuita, Milih Laki.

0: Ritu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ya, peningat mayu lah. Nakat tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita bak awak rentak ngali hari. Lalu nangkan ketuk, kita dekat bergulai ngobakih aku. Min Maliza bawa sadar lemai. Bergulai baru kita bak hari ke buka ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ngagai bala peningat. Kau udah bergulai ngau kami. Kenyal tunggu pagi tadi nyentuk ke datuk. 24 jam kami hari wifi merinang kita. Lagu ke penudi. Dari cek lagu kepenudi ya. Lagu rentak dandut. Lagi hari sila J. Penginduk. Untuk membuat deraku, bye-bye.

0: yang sejalai.
1: Jaku tisiru, jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telembi. Bijiman melebuh tinggalabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titir ingat, mayu seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tiap iku kita bisi penau ngepelandia kedirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, taja yang dah panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kitanya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ke orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amin.

Okeynya tadi lagu ke di pilih aku kena ngepun ke sadar mai kita lagu ke di by Janice John Yaman sebulan sarak setahun nyabang. Selamat malam. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby. Kita udah gulai ngok kita ba rentak ngalih hari. Ya, yang ngalih ngagai ya segmen sadar lemai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Raya Nari Diato nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, baca maka terubah tu peningan tinadai penangguh. Kita dekat ni ke berita ke dikunci ke kabanaku bahelo Y hadiah kapit. Jadi jam kedua urung pukul 7:30 mai kita mendiang ke berita kereta bot terus hari YFM Ibana di Kuching. Ya, lagi mengkang bakal selama mega pesan berat dekat dibaca bak jam ke terubah atau lagi peninga. Serta merindang kita ngau lagu-lagu yang mega berkongsi ke sekedar berita ngau info gulai ngau kita bak segmen sadar lemai bak jam ke terubah ngau jam kedua kita. Ya, ngalih ngagai jam ketiga orang pukul 8 malam atau lagi. Mai bala peninga kita ngabas Facebook YFM Iban pia mega abgulai ngaku anti min ha ngau peninga nembia amiat kita. Ya, sari tu kita bisi live ba Facebook ngarap ke mujur mega ne. Kalau ya bisi tiga iku nembia area tiga buah sekolah ha dekat merindang kita ini ari peminta sidaya anti min ngenatai tau ke mai sidaya ke konti deka mantai ke penglandia sidaya ha ba program nembia amian. Ya, kita terus berperindang dulu ke sekali itu lagu ari Embu Joy kilat ngelambai remang.

0: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Okeynya frekuensi di Kapit 94.3 FM. Ha, nanya nak ingat ne, lawan yang kena RTM klik dia tahu ne peninga. Okey, maka aku dah dipadah kaku dulu agi hari tadi ne peninga. Kita dekat ninga ke berita. Kedekat dikunci ke kapan aku hari Kapit menti sigiah ne, ukai orang ukai ga, bukan orang buka ne. Kita terus ngangau ke menti baru telefon kita. Hello.
2: Ya, yeah, hello. Sama lah. Nama lemai.
1: Nama berita. Nama berita.
2: Berita dari empu mana tu? Min kamu gak pening nama yo? Tajapan bisa dah saya kan mau ke lemai tu. Nama kebuahan ni. Tajapan hari pagi tadi tumu pagi tadi udah nurun kesung. Ngau ngulu pengawak ke bisa dah tu. Bagi menua kita di sana.
1: Ya, mat. Nama saya ni.
2: Umah ya, anggap baik umur itu tua ini meh. Malam.
1: Bisa tanya, bisa berkawa, baik pulai tau. Saya terdetak.
2: Bisa. Nanti kita ngabang, anggap menua kita iban. Kuma ada juga iban.
1: Aman, tua.
2: Ya meh. Namanya nanti pakai tadi bisa aku agak ribut bulan dengan peningah apa kau dengan pecalai aku dengan kami semua ni DJ Lucia dengan DJ Mal kami tiga bisik boleh ngau bala apa menua di song ya
1: benar ne pemain nyawa nyawa ragu tak mau benar tu
2: ya nyak meh namanya terima kasih angkai orang song lapan kuda boleh kan nama ne sore itu 9 hari bulan 5 2026 kita ini mau bagi menua di song dia bisik kalibo manta gawai sebelum kita ke berintu gawai kena 16 silat ne okay. Terus ngau berita hari aku di Kapit ke sekali tu.
1: Okay, terus ganti.
2: Okay, ada masih main di konti di YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi mari selamat lemai. Selamat bertemu baru mulai ngaku hari Kapit bawa hello Y Kapit kita ke sekali tu. Jadi maka ke di pada keluarga min tadi kalai ya kami semua dan aku di Jelusia ngau di Jema bisi nurun ke sung sehari itu tadi ngau nguluk pengawak ke bisi diatur sedayanya kanibo gawai 2026 jadi sentang untuk peninggal mayu dia mayu macam program suka nikah udahnya pekit ke bisik dia tu lebih ke terbayar hanya pekit sepak takraw ke bisik dia tu kalai bas tentang sepak takraw tu

0: is dia ke. Langgan kanya hotel bukai tak ke main bukai ke megak bisi dia tu. Jadi bahas tentang pengawak tu sebenarnya dia pun ke pengawak ke bukai. Dia bisi pengawak Miriam. Nah yang adat kita Iban. Dia pun ke ngau Miriam udahnya bisi berbiau, berpantun. Udahnya bisi pergi nyumpit. Megak bisi dia tu. Pekit pemanah Puak Kumuk. Amat mayuh-mayuh. Bahas tentang pekit Puak Kumuk tu ni min.
1: Ya,
0: itu dah salah. Oh, itu dah salah kira aku tadi. Bisik 15 itik Puak Kumuk ke di Gitang sedaya ya deh. Jadi pandang ke bahas tentang pekit tu. Mana-mana? Semua mana? Aku nak nemu meh.
1: Nak nemu kemilian aku nanti.
0: Nanti aku jadi juri. Aku nak nemu kena kemilian. Lama pada aku deh. Nemu mana magang-magang. Tentu ya, meh orang ke nganjuang ke ngagaknya. Nganjuang ke pemaduk mana, nampak ya. Jadi, orang ke menangnya, nanti itu ya, tadi dekat di ranau kami tiga, tentang ke ngambil perayus yang tadi, hadiah tadi, nopi tua ya. Nah, jadi kan hanya, lu nak nyemetak kan lagi, biar kan tadi.
1: Amat.
0: Tentang, cukup mana semuanya sudah ya cukup lani apa mata aku bisit aku gini lah habis 15 titik saya sudah ke ngau bersentang pekit Puak Kumuk langkan kanya habis saya megak pekit penyamai air tua andai aku jadi hakim jangka aku nanti bapa ya aku juang
1: dulu aku ketawa nanti
0: ya bukan apa ni lama ke ngau masuk pekit aku hanya mayu-mayu
1: nyamai magang sepaya nanti
0: kena kira penyamainya dah. Apa ni nyak meh bersentang pergi atua yang dia tu asyik lah kau kita ke kak gawai nampak ya tentu yang saya ke berkenyak nubisik udah nyak pawak bukai ke bisik dia tu bisik mereka pekit ngajar kategori induk mereka kategori lelaki mereka bisik dibantai ke jadi pemutus semua tu tadi udah diberi udah ditemu magang ngajar sedak kemenang minat bersentang sepak takraw aja ke bedau bisik hanya pergi lah pemutus baru bisik okey hanya pengawak sari itu tadi hanya kan iba gawai 2026 bagi menua kita di suung semuanya hari tadi nangkan kenya kalai menua kita di suung leka ngintu malam anta gawai kena 16 hari bulan 5 2026 kalai lebih maya telak maka bisik 9 ikut ino darah ke dekat berebut ke gelar kumang gawai bagi tidak meluang di suung 2026 siapa nak kini manuk sabung siapa anak siapa ilak kita nemu ni ni bagi keminti ya dan aku nemu sedap ya udah ngirai di rempu
1: iya
0: awak nyak bahas tentang pekit namanya pengawak kedekat itu kena 16 hari bulan 5 2026 malam antar gawai berbagi menua di suung kita nguyang agai kita di kapit sari itu dia kapit kaca festival bak town square dia min ngamaga peninggal mayu dekat belabu dibuka bisi artis penyanyi orang ke dekat dekat ngau merindang nintiang malamnya deh siapa ke belagu jadi bahas tentang pengawak berjari ke Kapit Culture Festival KCF 2026 kalai itu dekat dia tu kena 17 hari bulan 5 2026 hanya majlis peresmiannya lalu lebih maya tu ialah dia tidak ke dekat berebut ke gelar kumang bagi menua kita di Kapit dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF lebih maya ni lah jadi gagai kita ke dekat medak siapa tidak ke dekat berebut ke gelar kumang ke dekat datu kena 24 dari bulan 5 ke dekat datai dia 17 tidak pilih dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF anak salah sampung pekit kumang 24 lalu 17 bak pengelandia pekit kumang ke DCF 17 serta ngau apa awak menjadi ke KCF 2026 udahnya pengawak bukai nangkan kenyak 18 besek pekit baraman udahnya 20 hari bulan besek mega pekit poco-poco ke dia tu 22 hari bulan besek pekit ngepan anak mit udahnya 23 hari bulan jadi pak menua kita di kapit tu peninggal mayu dia 23 hari bulan baru pengawak ni tidak untuk dia tu nanti kita berhati kan

0: Dena falahku kenawit kemarin napa ya?
1: Oh, iya.
0: Kenawit kemarin. Udahnya 16 sudah bulan nila pagi dia bagi menua di suung dan di pak bagi menua kita di kapit 23 hari bulan 5 2026. Nah kan kena megak muak ke malam dia bisi megak beta of the band megak bisi dia tu lalu 24 hari bulan baka pada aku tadi dia pekit kumang ke DCF ngau megak majlis penangguhan dekat dia tu kena 24 hari bulan 5 2026. Nanti kelama tu dia malam mantau gawai ngau megak pekit kumang dekat dia tu bawa dewan suara. Jadi ketahun tu dia tidak kumang tu dekat pekit pak kapit kajal festival KCF 2026 pak Town Square bagi menu kita di kapit. Dan labu hari sari tu baka ke ni padahku tadi dia genap malam bisa aja balatis ke Merinang nyentuh ngagai 29 2005 2026 lah. Nu pulai direk kita gawai bisa punya dia pihak aku
1: dah. Okey, bedau rami banyak nih.
0: Bedau. Karena kerja tu aku tadi bisa kita berpusing masa Town Square dia amat udah ramai, ramai pasal.
1: Iya, mak. Ya. Ba, Taman Square. Ya kan anemitnya denti 20 hari bulan.
0: Oh iya, bisa pekit sudah anak mit buat tentang pekit ngepan 22 hari bulan.
1: Rindu mada nyanti.
0: Rindu. Lama sidak tu bagenap itu program kita sebut aku tadi alu disempulang ke ngau bala artis ke bisi merenang ya ne men ngam ngak peninga mayu ah au kai mengena mina pengawaknya aja tapi apa aku ne jangka aku nemu sidak ya apa bagi artis ke bisi merenang tiap malam
1: ya
0: kalai ramai jaku kapit kaca festival segulai sejalai nuju pemansang amatnya amat lah kuning kan okey enya yamin ngam peninga mayu utai kuliah di kunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali tu ya boleh baru angin wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya
1: sama-sama nanti ya. Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigih Bahilo Wai Kapit pengawak ke bisi diatur di pilih menua sung ngau di kapit kemari ngau sarito pemegak di pilih menua kenawit megak bisi ngatur pengrami niti daun. Okey, kita terus gulai sejalai gulai dengan kami bawa segmen Sada Lemai
2: Frekuensi YFM di kapit 94.3 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, engkau kita lagi bisa nanya begini carang natai ke pesan berat bahawa YFM hanya Siti Cara ya, hanya dianjung agak email YFM biar megak WhatsApp di konti YFM Iban jama ke dia tu. Jadi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung bala peninga kita banyak dianjung ngena email atau ke dianjung ngena WhatsApp YFM Iban di konti. Jadi itu pesan ke terubah ke bisi diterima kami hanya pesan pemak ti datai ari ex tuerumagani anak mahi tau ke ingkua. Jadi madah ke pemati indaya subang anak unggih tau ke ina ingkua. Niang tu udah nadai ari 5 ianya 8.5 ianya kemarin. Lalu dekat di Senggai Babala Mayu barumah Ida anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawit. Kena ari 6 ianya Sarito 9.5.2026. Lalu dekat dikubur ke ari 1 ianya 11.5.2026. Jadi ngatuk peningah nesau semua kaban belayan ke dia buat nangadap, nangabuan, teluk jambu. Belayan di Beguang, di Sebuluh, di Suang, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ke nalah di rintai ke dito. Kita ke ngelala niang subang anak unggih tau ke inai ingkua. Dipinta sama natai ke diri ngesah pengawak rabatu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai ex terumah gani anak mahi bak nombor handphonenya 0114-035-0015 tau ke Catherine anak mahi 0111-516-7558 biar megak bertanya ngagai Rika anak mahi 0143542303. Aku nyebut baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke subang anak unggih tau ke inai ingkua. Udah nadai ke mari ianya hari 5 8.5.2026. Lalu dekat dia Senggai Babala Mayu Baruma Ida anak Sumbang Ulu Mejas ke Nawin. Ianya dekat di Senggai hari 6 9.5.2026 serta dekat dikubur ke hari 1 ke dekat datai 11.5.2026. Jadi berita keterang lagi tak kesil lagi kita tahu bertanya ngagai ex tuai rumah gani anak mahi pak nombor ya 0114-035-0015. Tapi amga tak bertanya ngagai Catherine anak mahi 0111-516-7558 Ngaurita anak mahi 0143542303. Ya tadi pesan ke terubah ke bisi dibaca aku jadi nangkan ketua peninga pesan ke bisi diterima kami hanya pesan pesan rabat megak kalai pesan tu diterima kami hari semadi ianya ugum anak impungan ianya apa Riki awari sida ia semadik kebenaran ni kalai madah ke
1: Pemati menyadi sidak ya, ianya agung anak empungan atau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi menyadi sidak tu udah nadai pagi 9 bulan 5 2026 ianya saritu tadi. Jadi niang agung anak empungan atau ke menyadi niang cegu sebi tu dekat disenggai lemai hari Minggu ianya 10 bulan 5 2026 baru Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 11 bulan 5 2026 Pia Mega Nesau semua bala kapan belayan ke ngelala niang agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi kita dipinta datai niang kapan belayan hari rumah Lucy, rumah Jamit, rumah Umang, rumah Udin, rumah Kam, rumah Tumas, rumah Sabah, rumah Bara, rumah Abu, rumah Layang, rumah Jambai, rumah Salang, rumah Rosita, rumah Angit, rumah Ubil Semukau, rumah Philip Semukau, rumah Jeromi Kesak, rumah Edi Mandeng, rumah Imban Genteng Kopi, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi penerang kesila lagi, berkawa ngau penusara batuk, kita tahu bertelipun ngagai numul Ugom anak empungan 011-978-6230 tau ke temaga anak empungan 011-401-5659. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Kalai pesan tu tadi diterima kami hari tiga menyadi ianya madah ke pemati menyadi sidak ya. Ianya agung anak empungan tak ke menyadi niang cegu sebi. Jadi ia udah nadai saritu tadi 9 bulan 5 2026. Lalu dekat di senggai bebala mayuh lemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan serta dekat dikubur ke pagi hari 1 ke dekat datai 11 bulan 5 2026 serta nesau kabang belayan ke ngelala ambil datai ngesah penusah Rabatu. Jadi penerang tisi lagi kita tahu bertelipun ngagai ugum anak empungan 011-978-6230 ngau temaga anak empungan 011-4045-6759. Pelabak aku terang nombor teleponnya disebut aku peninga. Jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ngetas ulit kebisik diterima kami. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit sili anak ngatur tau ke Simon ko dah nadai 4 bulan 5 tu tadi. Jadi pesan tu diterima kami ari Demila tau ke Apai Luna. Mesan ke pengawak ngetah sulit niang Apai sidak ya. Ianya niang sili anak ngatur ko dah nadai 4 bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kawan belayan ari menua terumah Iduin anak Unji Sungai Sebekai kawan belayan di Sebawah kawan belayan di Bintulu Samarakan Asam Payak Kenawit Mukah Suai Miri ngau di sebarang alai Indodiau kena uliah dirintai ke dito kita ke ngelala. Ngau kan belayan minta kita datai ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang tu alumuai entah balu niang sili anak ngatur. Jadi pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang apai sidak ya tu ianya kena hari 6 23 bulan 5 2026 malam enguan ulit. Jadi ulit dekat diketas pagi hari Minggu 24 bulan 5 2026 ianya aba rumah Pujut Kona. Jadi nyak tadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Aku maca isi pesan tu peninga. Jadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Lalu
2: diserta ke sekali ngau pengawak muai enta balu. Jadi malam nguan ulit 23/5/2026. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 bak rumah pujut kona. Ya tadi pesan kita ke lemai tu jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Kediterima kami ngena WhatsApp ke sekali tu untuk pesan gawai antu. Keterima kami Ari Dennis Umpo anak Andrew Ungun Nesau Balau Kabupaten Belayan ngambil datai nguluk pengawak gawai antu niang ayak sidak ya inya retun anak tabur kedeka diatur bak rumah ini tak ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kabupaten Belayan ke Diau Bak Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing Anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, Pemega Kabupaten Belayan di Sungai Sebau, Nanga Darau, Pakan, Rumah James, Ngau Rumah Willy, Kabupaten Belayan di Nanga Wak Pakan, Nya Rumah Tuat, Pemega di Lemayung, Batu Dua KJD, Ngau Rumah Ica, Yang Kaum Kabupaten Belayan di Jalai KJD Impu, Nya Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sylvester, Rumah Rawiang, Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipak, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Ngabatu 19 KJD, Rumah Amas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasik, Yang Kaum Kabupaten Belayan di Asan Nunggang, Enyak Kediau Bak Rumah Serani, Rumah Janet Cia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galin, Yang Kaum Megak Kabupaten Belayan di Guci, Rumah Gendang, di Undup, Rumah Mani, di Nasang Pakan, Enya Tubai Buah Pedanum, Ngau Kabupaten Belayan, Kenglala, Niang Retun, Anak Tabur, Kenalah disebut, Toko dirintai ke nama ditu. Jadi penerang kesilik, kita tahu bertanya ngagai Sabina, 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, madah ke pengawak gawai antu keniang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nomor ya 013-821-5224 Nanduk baru 013-821-5224 ya, tadi pesan gawai antu ke bisik diterima kami yang kita nanya nama KJD yang jalai julau Durian neh. Engkau kita sampai nemu neh. Suah menyebut Batu 13 KJD. Hanya meh nama jaku pandai disebut neh. Okey. Dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai. Terus gulai sejalan dengan kami.
3: Ayan kemeh penduduk kita. Ngagai orang terdek sayau. Kelebih lagi ngagai apa yang kau indai kita. Kada kesida lagi bergulai dengan kita. Bak dunia tu. Laban beribu air mata. Tini tiap panadai meh guna. Lebuah sida udah pergi. Ninggal ke kita. Pesan tu Ariaku Winnie Albert. Begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Budi Indai lagu kedibai NK Yungai. Ya pergilah hari kedepilih nur kita ngintu hari Indai hanya 10 bulan 5 2026. Kita udah ngadang kini dekat Mai Indai kita tu tadi makai bak luar tau ke Mai Indai kita tu ngelantang kati kini ne ha. Jadi aku lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Berarti ke pesan berat ke diterima kena email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati. Datai dari Richard anak Buddha. Madah ke pemati Indaya. Ianya jenai anak Gayau. Ke udah nadai malam hari lima. Ianya kemari. Ianya 8 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Bala Kaban Belayan ke ngelala yang indah ya tu ke diau di Menua Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, Pelanjau, Bakung, Ngau Jungkung, Sungai Ait Lingga, Kaban Belayan di Sebuyau, Ngau Meludam, di Tabak, Tawang, Keranjik, Mungguk Sawak, Semulung Ulu, Ngau Ilik, Kaban Belayan di Langgir, Banting Lingga, Nyengkawum, Kaban Belayan di Keranggas, serta Kaban Belayan ke Ngelala, yang jenai anak Gayau. Jadi semua kita dipinta datai ngesah pengawak Rabatu, ianya buat lorong urat mata tujuh, Tabuan Jaya, Tengah Kuching. Jadi macam baru isi pesan tu, madah ke niang jenai anak Gayau kudah nadai ke mari 8 bulan 5 2026. Jadi kita kenglala dipinta datai ngesah penusah Rabatu ba lorong urat mata 7 Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi hari bulan tau kari ndur nganjung empai dipadah ke dito. Nah, jadi ya penderang ti sila agi kita tahu bertelepon ngagai nombor Mariana anak Buddha buat nombor ya 013-575-2686 gau Richard anak Buddha 012-8787-209 nyebut baru nombor Mariana 013-575-2686 gau Richard anak Buddha 012-8787-209. Nanti kita dekat mu gau sila agi kau ngawa pesan beratu tadi kalai madah ke Indai sidak ya ianya jenai anak Gayau kau dah nadai ke mari jadi mayang anjung bedau di padah ke bak deto jadi agi berarti ke pesan berat ke bukai hanya di tu pesan ngetas ulit tau ke muai basa datai aritri anak gasing atau kematian anak gasing. Jadi pengawak ngetah sulit atau kemuai basa yang indai sidak ya, ianya truni anak bunggu dekat di penyadi ke 11 bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di semak ngau jauh ke ngelala yang indai sidak ya. Jadi ya pengawak tu dekat di intu ba rumah anak ya ianya Martin anak gasing ba nombor 1327 lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching. Jadi penerang kesiliak tau bertelepon ngagai nombor terian anak gasing 014-664-6079 tau ke Martin anak gasing 013-8111-454. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basa yang truni anak bunggu ianya kena 11 bulan 5 2026 pukul 7
setengah lemai, bak nombor 1327, lorong D13, Taman Satria Jaya, BDC Stampin, Kuching. Jadi berita kesila lagi, tak keterang lagi, tau terus bertelepon ngagai nombor trin anak gasing 014-664-6079 tau kematian anak gasing 013-811-1454. Jadi pesan ke Bukai ke sama mega ianya pesan rabat ke bisik diterima kami atau pesan semayang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut tau ke linian. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang itu 100 hari niang kabut anak bakung barumah binis satap sebuti. Jadi pesan tu mesan ke semua kabang belayan barumah Johnson Seloy, rumah Awin Seloy Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggo Sungai Pakut, Kamblayan di Pidek, di Tiris Bekenu, di Bekenu, Semuru ABC, Piamega Kamblayan di Mamut, Nyengkawum Kamblayan ke Bak Sungai Entulang Bakung, Sungai Liam Bakung, Biar Bakung Suainya, Sayah Nia, di Kuching Seriaman, Bintulu Miri, ngau kawan belayan ke ngelala niang kabut anak bakung to kapai linit, kenalah di rintai ke dito. Jadi pengawak semayang ngintu 100 hari, ianya 16/5/2026 kena hari 6 pukul 11 pagi. Jadi kak nemu penerang tisi lagi, kita tahu telefon nuju nombor Leonard, tak ke linet tu 014-575-3076, piamega nombor mentan 019-826-8479. Aku nanduk baru dua nombor tu 014-575-3076 ngau nombor mentan 019-826-8479. Tidak nemu ngau sila lagi berkawan ngau pengawak semayangin tu 100 hari yang kabut anak bakung tau kapai linit kena 16/5/2026 yang hari 6 pukul 11 pagi. Lagu hari Wilson berpadu nyawa ngau Stella Philip, Nyemak Bulan Uleh Julua.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okey, lagi terus bergulang aku, Min, bahawa segmen Sada Lemai kita yang lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun Anak Sempurai. Jadi pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu. Amadah ke pemati Indaya, hanya Banun Anak Sempurai. Bini niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi niang tu dekat disenggai Bebala Mayu hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026, ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai balari Sungai Rasau Bataigan. Kamlayan ditutus sebedia engkala Awup Penasuk Sungai Pinang. Kamlayan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai. Kamlayan di Siung Batu Burak ngau megak kamlayan di Sungai Menyan serta semua kamlayan ke Ngelala Niang tu. Tidak nemu ngau silagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu buat nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198877516. Nyebut baru tak kena nanduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 inya saritu lalu dekat di Anjong Pegila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu ianya 10 bulan 5 2026. Jadi ini yang Banun Anak Sempurai itu di Intu atau ke di Sengai Bebala Mayu nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur. Jadi penerang tisi lagi tak bertelepon bertanya ngagai nombor Usin 0117 114 2606 ngau Miloh 0198877516. Jadi ke Siti tu pesan ke bisik diterima kami datai Ari Munah anak maga ngau jika anak gira terkapai sigat madah ke anaknya hanya Ibrahim anak jika tau ke apai apoi tau ke apai Riki terkejang udah nadai 5 bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 11 bulan 5 2026 baru mah jika nanga labah pakan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sidak ke Ngelala. Jadi ya penerang ti sila agi kita tahu bertelepon bertanya ngagai jika anak gira atau ke apai sigat bernomor sida ya 0139349665 tau ke Munah anak maga enyak bini jang tu bernomor ya 0197113794. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke apai apoi tau ke apai Riki tau ke jang udah nadai 5 bulan 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu 11 bulan 5 2026 baru majika nanga labah pakan. Lalu dekat di Anjong 12 bulan 5 2026 ianya kena hari 2. Penderang tisi liat tau bertelepon bertanya ngagai apai sigat bernumor ya 0139349665 ngamunah anak maga enyak bini jang tu 0197113794. 4. Ya, tadi pesan ke bisi di perhati kaku habaka ke lemai tu peninggal. Jadi agi nampung pesan ke bukai tu pesan agawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan berumah panjai bakas empat berumah pakut luar liam bekelit bala di rantau lugai kenawit piamega bala kawan belayan di miri suai roban tibus serunggut kelitang dalam ngau luar kawan belayan di kuap rumah apin ngau semua kawan belayan ke ndak uliah dirintai ditu ya kenglala niang tukat anak pasang tu kita dipinta datai kena 28 bulan 5 2026 ngau 29 bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya pesan gawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan bak rumah panjai bakas empat barumah ngau kawan belayan ke bukai kena uliah dirintai kita ke ngelala ni yang tukat anak pasang tu. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak gawaian tu tu 28 bulan 5 2026 ngau 29 bulan 5 2026 nganjo bungai ke pendam SIB Lambir. Okey, lagi aku berhati ke sekedap pesan berat ke bukai kita berperindang dulu lagu hari Intan Bayang ke sekali itu pecah kaca, pecah gelas.

0: 32 iti lagu.
1: 32 iti lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 iti lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 iti lagu.
0: Tahun Semina 24 iti lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

pandur kami nabur ke berita lamai tang sebenarnya peningah gi maca gi pesan berat kagi uliah ditandu aku ke lamai tu jadi pesan berat uliah di dinga kita tumu pagi pergila neh ba segmen pengerak pagi jadi tu pesan madah ke pengawak ngeta sulit aniang wefrod kiroh anak Jumat serta muain terbalu bini ya inya Anjar Lat jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum belayan di Tatau kaum belayan di Semuro tiga buah rumah biar megak kaum belayan di Bintulu sebawah kaku sangan muka peking lutung bakung yang kaum kaum belayan di Miri ngau kaum belayan kebukai kenalah disebut di tu jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu barumah awing anak limping Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Nyari ngadap ke semua kaum belayan ke ngelala uliah ngatai ke diri ngau pengawak tu ne. Jadi ya penerang tesi liat tau bertanya ngagai menyadi eniang tu ianya Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Aku Nando Baru nombor telefon Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512 kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang wefrat kiroh anak Jumat serta muai entabalu binia ianya Anjar Lat jadi pengawal ngetas ulit tu dekat dia tu berumah awi yang anak limping Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang hanya di ke penudi tu peninga pesan kagi uliah di tampung aku ianya pesan pemati datai hari terumah Flora anak liang tau ke pak madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak udah nadai pagi 8 bulan 5 2026 ianya ke Mare. Jadi ini yang dekat disenggai berbala mayu halemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 ianya kena hari 1 jadi ingat tu pesan dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelang rumah Langan Munggu Tapang rumah Kubung Serimbing kaum belayan bak Sungai Berangan 3 buah rumah Batu 4 2 buah rumah rumah Anita Tintiang Badak rumah Angela Tintiang Gereja rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Ajung Tembawai Pok, rumah Dana Keropok, rumah Usan Lengain, kaum belayan dari Bajau Abu Licuk Tingkat, 5 buah rumah Barit Sebubu, Nyiar Metuang Sungai Ruan, Batu Borak Supok Beratuang Nanga Ibus, kaum belayan di Pelasuk, ngau kaum belayan ke Ari Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Kerian, Batang Sebelak. Miri Bintulu Sibu Kuciang ngau kaum belayan kebukai keng lala di sebarang alai Indur Diau kita dipinta datai ngagai rumah Flora nanga 3 ulu sebetan seratuah jadi inti dekat nemu berita ke silagi kita tau bertelepon ngagai pak tau ke liang ianya anak ya 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi ianya anak yang termegak 0103024096 jadi pesan tu tadi madah ke pemidang apai sidak ya kudah nadai ianya dekat din tu 10 bulan 5 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur bak pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 kalau madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak tu udah nadai ke mari jadi berita ke sila agi tau bertelepon ngagai pak tau ke liang hanya anak niang tu 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi hanya anak niang 0103024096.

Lama lemai peningat bulan ngaku Min Malaysia Rayon bak berita lemai hari 6/9/5/2026. Ketru Batu Batang Berita. Perintah Sarawak ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai mantu raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh ti mujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak komited dekat ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai ti lengkap oleh diakses serta berkualiti. Tu dikenak mantuk pesakit ti betapi nga penangguh Tungku Sengayuh Renggat Penudi kelebih lagi sida ari raban ti kurang serta jalan penatai pemisik. Ungkup tujuhnya, Perintah Negeri udah ngagih ke RM4 juta tahun tu dengan program bantu pesakit Tungku Sengayuh. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, inisiatifnya ngembuan tuju nentu ke pesakit nerima perubat nitia ke timpuh nyengkau mantu nampu ungkus berubat dialisis. Sarawak ngerikut antara 700 ngagai 800 kes penyakit Tungku Sengayuh di baru nintiang tahun ngau lebih 4,800 ikut pesakit berubat dialisis di selampur negeri. Penyakit Tungku Sengayuh ti kronik megak nyadi siti ari penangguh pengerai Mensia Mayuh di menua tu ke alai tikas prevalence nambah ari 9.07% bak tahun 2011 ngagai 15.48% bak tahun 2018. Berbangunnya, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak majak ngenegap ke sukuh ngagai Spital Perintah Besai dengan pengawal nyedia ke perengka guna ngau kerban dikena ngubat pesakit Tungku Sengayuh. Kuya, lebih 30 buah ijen hemodialisis ti berga RM1.2 juta sudah disedia kari baru inisiatif bantu khas pesakit Tungku Sengayuh. Perintah Megak bisa nyedia ke bantu tambang RM50 ungkup tiap sesi berubat, ungkup pesakit menua pesisir ti minda jauh ngagai palan dialisis. Injen hemodialisis tambah Megak di Perambu dekat di Sadung tahun tu ungkup spital di Miri, Bintulu, Mukah, Ngau, Serikai. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mansut ke Jakuto maya pengrami Nur Ngintu Ari Tungku Sengayuh Sedunia 2026 Renggat Negeri Sarawak ngapelanda pengasih Tungku Sengayuh di Unimas Kota Semarahan pagi tadi. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak diaku nyadi contoh pemujur pemansang inklusif tiba pelasar ke penyerakup begulai ngau mayuah pupu bangsa ngau pemaya penghidup rakyat. Kementeri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang, Asia Ari Indeks Penyerakup Menua IP NAS 2025 mandang ke Sarawak ngerikut skor pemadu tinggi di menua tu ianya 0.791 lalu ngaunya ngayan ke pelasar penyerakup di negeri tu mengkang tegap seretatan. Tu Asia Ari Budaya Hidup dalam komuniti tik ngemerat ke nilai bugulai ngau berbahasa ke pangandiri. Kok ya pemujur tu patut nyadi kelalau dalam ngenegap ke penyerakup bak renggat nasional. Dato' Aero Ago Dagang mansut ke jakunya lebih berjadi ke pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Berbangunnya pengawak ngatur pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 Siti Ari pengawak dikena ngetan serta ngenegap ke adat pesaka bangsa komuniti di Peliliah Menua tu. Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang Mada pengrami keterubahannya megak mantuk ngada ke sosioekonomi komuniti Menua tu dengan pengawak berjual ke produk ari Menua tu empu serta ngenegap ke penyerakup komuniti. Berindi arinya
Yang ngarap ke pengerami itu oleh dirintai dalam kalender rasmi pengawak Komiti Dagang Temuai Sarawak, STB, nyadi sebengkah pengerami ikonik Kenawit setipa ngau pesta Kenawit ke diatur nintiang bulan 10. Pengerami itu berengkah kemari nyentua ke ngagai 31 hari bulan 5 bisi mantai ke mayu macam aktiviti yang kaum baza gawai, program niti daun, pekit bertabuah ngau ngajat serta Pokit Kumang. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bisi merik tanda endur ngubah jalai karier politik ya dari renggat Parlimen ngagai Dewan Kanser Negeri Sarawak. Berjakuk ngagai media di Kuching, sebarang pemutusnya ialah berpanggai ba'awum serta pemutus ketuai parti, kelebih agi sebedau pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Ia kemegak Sekretari Besar Parti Bumi Putera Bersatu, PBB, nyemetak madah ke pemutus kepenudi agi berpanggai ba'ketuai parti. Ngelansak pasal penuduk ia bak Parlimen, Alexander Megak mantai ke niat diri endak dekat ngetan ke penuduk Parlimen Kapit bak pengawak berpilih besai PRU tidikak datai dikenak merik peluang ngagai rebak baru dalam parti. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri dibungkus RM445 juta ringgit sudah dikemendarka dari baru atau pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok Siew Fok madahka projeknya dikemendarka upis Menteri Ekonomi kena 27 hari bulan 4 pengudah pengawak Mersa Baru sesi pemurnian makmal kajian nilai. Antara projek ianya, ngemesai ke kandang endua terminal, ngenak sistem digital ngak otomatik nyengkaum proses check-in self-service, kelimpah ari ngangkat ke pemanah palan endur ngengkah ke Bilun. Ia maksud ke jakutnya buat pengerami ngelancar pejalai baru bus.my Kuching saritok tadi. Padang Bilun Miri nyadi Padang Bilun kedua pemaduk kirua di Sarawak lalu nyadi hub besai A Borneo. Projek tu dekat nambah ke kapasiti penumpang dari 2 juta ngagai 4 juta setahun. Proses nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Negeri di Sadang Tembok dalam tahun tu. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok madah ke isu undang-undang ngau tikas bayar mega udah diputar ke lalu kedua-dua raban orang nyapai sempekat bekawa ngau ungkus ke penudi pengawak nyerah kenya. Proses documentation yang kaum pengawak nyedia ke sempekat ke penudi diatuk benuang berenggat ke penudi. Berbangunnya agensi Perintah Besai ngau Perintah Negeri Benuang Mansiak Baru isi sempekatnya sebedau di kemujurka. Pengudah tembok, nyak mesti nguliah ke pemendar dari Kabinet Menteri sebedau pengawak nyerah ke ngau rasmi uliah diatur nangkan ke nyak. Ya maksud ke jagonya ngagai media pengudah pengawak ngelancar pejalai baru bus.my di Kota Semarahan saritok tadi. Upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal dekat matau prestasi hotel ti bertaraf bintang di Sarawak. Sekretari Besar Datuk Shaharudin Abu Shohot mada yang dikenal nentu ke kualiti sektor hospitality menua tu meruan bak tikas ti optimum. Nakak ke dia tu bisik 232 buah hotel di Sarawak udah nerima taraf bintang yang kaum 8 buah hotel ti bertaraf 5 bintang. City Hotel diturun kari 5 bintang ngagai 4 bintang. BC 24 buah hotel 4 bintang, 35 hotel 3 bintang lalu kebukainya baru kategori 2 ngau 1 bintang. Ia megak ngelalau pemain industri hotel ngambil keseluruhan nitya ke garis lalau keudah diletak keudah ditetap ke dikena nyaga standard service. Datuk Shaharudin bertemu ngau media pengudah pengerami apresiasi Motek begulai ngau pemain industri di Sarawak, Kuching, Sarito. Bak pengeraminya, kampung main asal Sarawak nerima status emas dengan program Aku Kualiti Dagang Temuai Malaysia Insurance MyTech.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah Sarawak ngedegap ke ekosistem nyaga pengerai mantu raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh timujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek mengangkat kepemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar Hari Baru atau pemansang Malaysia lumpar ke 13. Nak kami nabur ke berita lemai, hengkup ke lemai itu peningan yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin, Aribida Berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

besar itu 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikuan nak berguna benar sebeda ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya meka di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai seminak dikenak nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Menang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kelempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okeynya tadi lagu Cardi B Remison G Sulu Messenger. Nama Sulu Messengernya ne. Sulu Ari Meses kuana. Okey, bertemu baru kita peninggal 51 minit dah lepas pukul 7 lemai pengudah kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi bakal kudah dipadah kaku dulu agi hari itu tadi bajam keterubah angkanya kita megak nadai ninga ne. Hanya di sari itu aku bisik temuai ke dikangau ke konti temuai buat program 6 biar amiat akitai. Tiga ikut temuai aku bisik datai ke sekali itu hari 3 buah sekolah. Hari sekolah St. Teresa di Kuching, St. Joseph Private School, Private Primary School di Kuching yang kaum SJK Chunghua Batu 10. Siapa nak sidak tu ne? Lagi kita dekat medak live Facebook YFM kami bahan pukul 8 malam tu lagi buat program 6 biak min begulai ngau anti min. Sebenarnya kita berperinang ngau lagu kuda dipilih aku ke lemai tu peninggal lagu hari guen sanggup aku.

0: Kitab jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat. Abgulai ngau anti miat, anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkunci ngabala kaban kita ne bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amit kita ke buat luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tahu ke mendian ke kami ngena portal RTM tahu ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amit ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ne ba program Nabi Amit kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mien tu ne. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba pengelandik enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjang nama peninga enam biak miat ke bisik datai ke konti tu ne. Jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya berjaga. Hai. Nya tadi ne. Hai Scarlett. Nama penuh?
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu ne. Ulih-ulih aja ke Iban ne.
1: Ulih
0: kan ne, mimit. Mimit ne. Tang nemu tak kesebut anti, faham na? Faham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey, ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul na?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayo Kenyah.
0: Iban Bidayo Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayo Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau anti mien. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti mien nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayoh Kenyah.
0: Bidayoh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama ndak. Penglandik kat dibantai sidak ya. Kita sama. Terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program Nembi Amit. Terima kasih ke sukung bala pindai pian mega bala Nembi Amit ke rinduk ke program Nembi Amit gulai ngai anti min ne. Jadi kita ka nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okey, St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. antim pai beratin dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Yeah. okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me tok petunggal. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele, antimian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban.
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina. Pandai. Mandarin.
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun.
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢国语.
0: Oh, kui. Betul pinggirnya nah.
1: Yeah.
0: Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Yeah.
0: Memang subjek penting lah.
1: Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Yeah. Tapi memang fasih lah.
1: Yeah.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai ya. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nah, oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakut Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang maya rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu.
1: Yeah, it's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, huh? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tau ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Sagaleto dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, Kajat Indo.
2: Kajat induk. Kajat induk sida ia tu 3 ikut. Jadi sida ekat nyedia kedirik. Dalam sida nyedia kedirik tu peningah, kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sida ia tu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu ni dengan lagunya ni. Ha, nanti kelihat hanya lagu Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni balau peningan nembiak ke Maya Radio tu. Bakal kudah dipadah kan timin. Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ha, ngau utai ke dekat di bayu, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai buat konti YFM, buat program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce yang kaum urai Kak Ngemai Saga Leto. Ha, kita medak ni ba Facebook. Udah tu.

Okey, apa ingatnya tadi persembahan hari ya tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi apa ingat nurus tidaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolai nga anti min ba program nam ya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Tim Min bak program enam biar amir kita. Ha, bakal ke udah dipadahkan Tim Min tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bak program enam biar amir. Jadi Tim Min kak nanya ke Scarlett tu. Neh, okey, Tim Min kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan nama favorite food.
2: Telur.
1: Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng. Atau telur rebus.
1: Aha, okey, nya Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?

0: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nyak. Mhm. Okey, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce, di sekolah kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
0: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
0: Cukup.
1: Selalu beli nama dah.
0: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
0: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
0: Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
0: Ayam goreng.
1: Ayam goreng.
0: Mm.
1: Nasi.
0: Ya.
1: Yeah. Sayur dah. Aunty Min dah nemunya. Ni pun nyawut. Aunty Min dah nemu retinya. Nak suka sayur?
0: Suka.
1: Suka? Mm. Oh, sayur nama?
0: Timun.
1: Timun.
0: Ya. Yeah.
1: Mm-hmm. Siapa nak suka makan sayur? Eh? Bisi nak suka makan sayur?
0: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
0: Ya.
1: Yeah. Uh-huh. Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Aunty Min ngangau Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
0: Dah.
1: Dah. Okay, peninggal kita boleh medak. Serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
2: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peninggal nembiak neh. Cukup lah dia neh yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai neh. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak nah?
0: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
0: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, dalam subjek English selalu skor berapa?
0: 86.
1: 86. Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
0: Boleh.
1: Okey. Memang pandai meh kau kita ini. Okey, seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
0: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
0: Artis.
1: Jadi artis. Nya Aunty Min madah tadi ulah jadi DJ nah. Kak jadi DJ?
0: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban ya bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tok yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
0: Penyanyi.
1: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu hagi kategori artis tu kebenar ya ne. Tang memang rindunya di artis lah. Urai cita-cita?
0: Doktor.
1: Doktor. Ya. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
0: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya ne. Ya. Jadi yang madah tadi ya perlu berusaha lebih lagi nak.
0: Ya.
1: Belajar adanya doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak?
0: Ya.
1: Disiplin.
0: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranau sidak tiga uliah megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 atau ke 082-258-634 arus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nembiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengrindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tau datang ke konti YFM betul.
0: Betul.
1: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh ndur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sida ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sida ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
0: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
0: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
0: Di luar.
1: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
3: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
3: Ya.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sape?
0: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar 3-3. Dekat mana tempat belajar?
0: Batu Kawah MJC.
1: MJC Batu Kawah kita yeah. 3 ne. Dalam seminggunya berapa kali?
0: Sekali seminggu. Ya.
1: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
0: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu setiap Sabtu. Hari Minggu ke?
0: Sabtu
1: ne. Yeah. Dari pukul
0: 10 sampai 11.
1: 10 pagi.
0: Yeah.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
0: Yeah.
1: Memang mami dengan daddy lah anjung ah.
0: Yeah.
1: Okey, nyak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk meda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape neh. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu ba main sape tang antimin merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tu mawat mit kelicet.

Okey, tadi lagu Mawat merindang peninga kita kelemai tu abah program enam biak mian. Kita nak masuk jam, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti mian ngira. 1, 2, 3.

0: Okey, nya tadi ni, pengelan dia sedak yang main sape. Jadi nya tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nya kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sampai nyata anti min nak berti nama not buat dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adel?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Ya.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landik ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandik sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Min tadi, Hanti Min nak merti nama otak ditekan bak sape nya gitar tali gitarnya pun Hanti Min nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6 ah.
3: Ya.
0: Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu.
2: Yeah.
0: Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
2: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit ne? Ngau sida tiga atau tadi berkau ngau sape Mimit dah pandai main sape bisik penglandia bakanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga atau tadi sida ya bisik penglandia dah lama ada hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau ne, tanya mak ngabak sida bekeni cara kan ngiga sida ya. Kita tahu sebenarnya aku ba Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sida tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, yang kau apa yang ngoindai Urai. Udah mic sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM?
2: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sudah datang. Nanti kan megah Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawak ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ai megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Mya Meet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Hei, kita tuh anak, mari utai tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
5: Bapak nomor Robocop tuh nemunya aku Cina.
3: Tiga, Pak, dindingnya aku Robocopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji tar Robocopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak, anak.
6: Sigi kaya nembia minyak umur baru ka mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang embian sidak ya ngajar agak jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita kedudiari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bau.

Hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin, terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita Ehwal Semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sari itu 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan keteriat agi bak pengawak loji industri baka gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang baka tu hendak berguna atur keteriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor di udah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah baka tu mega tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megak di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningik ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersantuk ari YFM
6: UPIS Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal UPIS perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah ruai manang ke perkara berkaul ngau penyerakup bangsa randau penyerakup bangsa lalu bisi penyawak berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai berbala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

pun puji lagu Kidibai, data peninga lagu di kena kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu selama malam peninga ngarak ke semua kita sama bela gerai serta lantar maga malam tu neh. Terima kasih maga ngagai kapan aku tadi Mim Melissa Ryan iku dah mulai ngok kita ba awak sadar lemah hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tadi. Lalu nangkan ketua peningah kita bergulai dengan aku Imelda Joni berawak pemerintah malam kita yang tu ke 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi malam tu peningah kita nyangkanya benar belelak kini awak buat malam hari 6 nyangkan hari mindah mending ke YFM. Terima kasih sekali lagi laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peningah ya. Biar bagat nuju kita nyangkanya benar berjalan lantang kati kini buat rantau jalan kini jam kedai tu nyangkanya baru pulai hari sebelah mall kini peningah tau ke bisiknya baru dekat pansut makai kini berhujung minggu tu. Out selamat mindah kaki kita selama hujung minggu serta moga berjimat maya berbaik ke perengkau pengangkut. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningat mai kita mandi yang ke berita malam ia ke di tebut terus Arikonti YFM Iban di Kuching.

Kaching, lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara ya bak tusun ti ke 19 malam tu peningan yang kanya kemarin kita nadai sempat mendiang ke program carta siapa juara tu malam tu kita dekat mendiang ke tanduk ya ya pekenya me tusun program kita ungkup ya ke malam tu yang tu ke pukul 12:30 malam tu lagi peningan ba awak pemerintah malam jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami ngenak 101.3 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngenak radio online tau ke RTM klik ke malam tu kita terus berperindang dengan lagu ke Dubai Sheila J Asai ke Kumang YFM Segulai Sejalai.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian ila.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kaban sampai mati lagu kedibai Wat Rock Peninga ya merenang kita ba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi sebelum kita mendengar ke berita nangkan ketuk lagi pukul 10 malam dia aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita kebisik dibaca kutuk Peninga berkawu ngau bus.my ya. Jadi kad konsesi bus.my dekat di Keremai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak ba palan pematih perintah di Lampur Malaysia ya. Jadi inisiatif tu diperjalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ninting hari kelimpah hari ti merangsang bala nembiak kena perengka pengangkut mensia mayuah ya. Jadi inisiatif tu Peninga disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bak palan pematih perintah di Kuching ngau Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang reservis kebisi disediakan serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh. Jadi berbak ngenyak mega Peninga perintah mega merambu dekang remai ke pejalai bus.my ngagai kena menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi pendarang dari Menteri Pengangkut madah ke renggat ke terubah projeknya sebenarnya tu lebih mekuah ke Induk Menua di Selangor Malaysia lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngeremai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagai kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemandu besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisik sekedar menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuah tu ti mana hagi bakal ba Sibu ngau di Bintulu ya. Perkara tu mega peningah dekat di kerja ngau cara berenggat nitiah ke pematut serta mega peminta. Okey, yang tadi berita berkawa ngau bus.my kita terus berperindang dulu peningah ngau sitik lagu dan lepas lagi kita bisik lagu ke dibai Randy Pat awus pengerinduk ketengganuan tang sebenarnya kita mendengarkan lagu Hindustan tu dulu YFM segolai sejarah.

Ya, lagu kini by Rennie Pett, Awus Pengrindu Keteganuan Peninga. Ya, udah berenang kita ya, awak pemerintah malam-malam tu. Jadi pukul 10 malam tu lagi, mai kita mending ke berita malam. Ia ke di tabut terus. Hari Konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita. Dia kita dekat mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Bak tu suntik ke 19 lalu ngujung ke awak pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 12:30 malam tu lagi mai kita mendeng ke timang kerbak tawas nyantuk ke pukul 6 pagi pagila peninga ya. Ikin jadi tu lagu kedibai niang Michael Jemat Dara Baka Paras Gita YFM 101.3.

Selamat malam, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6/9/2026. 6 jalai bas .my ke baru di Kuching ngau Kota Semarahan udah dilancau ke. Menteri Pengangkut Anthony Luk madah ke jalai bas baru tu ianya jalai Arang, Taman Huising, Siburan, sama mo Stutung Baru, Kuching Central ngau Taman Sukma. Tu ukai semina nyaup nambah ke jalai ti di tengah bas tamaga nentu ke rakyat uliah disediakan ngau pengawak pengangkut ti lebih manah serta uliah dikarap. Nyentuk ke bulan 4 tu tadi pamayuh orang ke depan bas.my Kuching nyak bisi 847,644 iku. Jalai ke di tengah bas tu maga endang semampai di Kemata kena meri servis ti optimum ke orang di Bandaraya Kuching, Bau, Serian, ngau Samarahan. Hari indai patut digagak nyadi ke hari ti engkeman. Hando bala anak mandang ke basa ngau penyayau sida ngagai indai sida. Menteri Pemansang Indo Rombiliak ngau komuniti, Datuk Sri Nancy Sukri madah ketuk dekan nyadi ke tanda basa ngagai semua pemanah ti udah diayan ke urang ke begelau indai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai penggeram berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional diberambai ke Jakuk seteguh kasih ibu diatur di Kuala Lumpur pagila. Andugerah inspirasi ibu mega dekat diberi dikena masa orang tiudah nyadi inspirasi bak sebengkah-sebengkah ruang bilia. Program khasnya mega sama dekat diatur bak tiap negeri nyengkaum di Sarawak. Penglandia Bala Nembiak Rebak Baru nguna teknologi digital ngau peminta tiru AI nyak sebengkah hari perkara tika di kemaran ke ngambil ke Sarawak oleh mansang maju serta uliah bersemekiah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugat Kumbung madah ke dunia kemayari tu udah jampat benda mansang nitiah ke singkang teknologi lalu berguna ke Bala Nembiak semampai bersedia nelebak ke diri. Tejap pihak pemansangnya mega udah ngepun ke pemawati baru bakal pengawak nipu cara online ngermai ke berita-berita ke selebubu ngapak ngau penangguh gian tau ke endak terlengkak ke media rama ti patut diputar ke ngenak pemintal. Datuk Wilson Ugat mansut ke Jakutuk bak pengerami anugerah Nembiak Dayak Kenyulut bak pelajar 2026 di Miri. 115 iku Nembiak tenyulut bak persa PUM 5 tau ke SPM 2025 ngapum 6 tahun 2024 bisa nerima insentif kebuliah RM34,600. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat ngatur konvensyen PBB antara bulan 7 ngagai bulan 9 tu ilah. Sekretari Jeneral PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ketuk dikena negut ke jentera parti barenggat Akau Umbi. Hari kebendau ndo ngatur konvensyennya lalu bedau diputus ke lalu dekat dituku ke sapit Presiden PBB Datuk Amau Douglas Ugah Mbas tilalu nyadi tuai pengatur konvensyen. Konvensyennya dekat diatur nitiah ke zon. Zon Selatan dekat berchairman ke Senior Vice President PBB Dato' Amau Fadilah Yusuf lalu Zon Betung dekat berchairman ke Dato' Amau Douglas Ugah Mbas. Zon Tengah dekat berchairman ke Iampu lalu Zon Utara dekat berchairman ke Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan. Ngagai ke diatuk PBB bisik 396,000 ikut kaban. 47 ekor raya menua luwati nyengkaum 3 ekor Nembiak Mit udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketegak mayuh macam penyalah kenglanggar Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Sidatuk ditan ke ba operasi bersepadu ke diatur hari 3 ngau hari 4 tu tadi di Bintulu ngau sama laju. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah kenam bengkah dua timung kulus rumah apartmen ngau palan dagang di Bintulu bisi dipersa ba operasinya.
penyalah ke ditemu di kerja si Datuk yang kaum dia di menua tu ngelui hari timpuh serta nadai pasport. 59 ikut rakyat menua luar ngau rakyat menua tumpu bisik diperasa bak sepemanjai operasinya. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dilepas tu lagi peninga, mai kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara, Bak Tusun Tik ke-19. YFM, Pemerintah Malam.

0: pergelan sejarah.
1: Sar itu 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikuan nak berguna benar sebeda ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor dihudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja mekak di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikenaknya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh ke nguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Menang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kelempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up kawak pen, Mac.
2: Nyagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian, ulian menegak kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: Nyata sempat juara,

0: 101 Ngalehari.
1: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
2: Bergulai dengan aku Ucak Abut.
1: Hah? Kamu ada jadi Ucak? Lagi memet dia.
2: Nama baru.
1: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke Kunti YFM. Lepas dia datuk. Nyo rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuk hari lima. Ia sekolah.
2: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
1: Enggak, ya gendak. Dik, padahal kengagai ayah di seneram lagi.
2: Ya, seneramnya nemu anakku. Yang buka sesegau.
1: Okey, ke ngali hari tu nak buka selama buat program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, nama sekolah ya. Dekat mic ke kita
2: nama
1: 10.
2: Christine.
1: Oh, nama Christine.
2: Jackson.
1: Sekolah pun dia mende kena Jackson.
2: Adai Jabot aja.
1: Oh, apa merintah. Oh, nama Christine de Jackson Jabot.
2: Makus miang na Jackson.
1: Oh, baka anwanya ini de Sabrina Sangau. Betul. Nama Christine. Nanti bak rumah panjang Sangau aja.
2: Yeah.
1: Okey, bak Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai bak tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datai bak tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Anda kan nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tahu ke perambu kita berpenduduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikerinduk ke kita.
2: Udah ke bisik ngundi.
1: Oh, ni bagi penduduk yang minggu tu. Engkau penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita kah, atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah, jabut
2: ke penyanyi ambai lalai.
1: Ni kima kita yang nemu. Ya. Baka ini di Sangau banyak mengambil lalai. Okey, sebedau tang sebedau tua aja buat. Mai ni mai peningah ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiket 19 tentu ya.
2: Recap tu dulu.
0: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggunya kemari. Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggunya kemari. Jadi inti nitiah ke minggunya kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benung angkat nama jam ke diatuk jadi juara. Tentu yang ngasuh jabut sengah lebih doang.
2: Kai ngai ku ngasuh minggu tu kan ngai ku ngasuh hai nombor satu. Ngai kurang jeles.
1: Ngai kurang jeles. Jeles ku jumpa.
2: Ngai ke kumai orang rasuah.
1: Lepas jaga prendek nah. Tusah ke kita ya kudek. Jadi lagu ke baru dipasuk ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Priti aja aja.
1: Ya, Priti Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemari. Jadi kita nak rekat nemu ni penuduk lagu Priti Nina tu. Lagi laban Priti Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul.
2: Ya.
1: Dek ke kemuntia ke Priti Nina. Tak Priti Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Bunuh diri,
1: kau mainnya. Naya pia, ini dia bunuh diri. Bukan yang besut dia tinggi.
2: Parit besai.
1: Parit besai.
2: Depan medannya.
1: Oh, okay paritnya, pegoang.
2: Pegoang.
1: Ada apa ya? Okay, jadinya cerita lama lah berkawan gak sih? Jejabut gak Priti Nina. Okay, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemari ya. Lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi yang nak masuk jam jabut.
2: Ya.
1: Nak masuk jam.
2: Kau ngagai, bak. Lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalah jadi juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai. Ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau kejabut ayah angkam ya. Yukai, ayah pam ayah terpambar. Ayah terpambar ayah angkam. Ayah terpambar lagu ke sekali tu nak ulih aku ambo. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Dion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu penduduk 310 Anthony Usan nak ulih aku ambo.

0: nombor 9 Ibu Minot.
1: Ah, lagu tu aku dengar cerita. Ya tu dia tu dari Semanggang Dian.
0: Oh, nama gak Dian.
1: Ukai ke
0: Tebenak.
1: Engkau kini. Nah, ukai ke Tegal ya bebining uai. Ukai ke Tegal ya rawun, tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh.
1: Ah.
0: Udah kaya itu nenek.
1: Ndak, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa
1: ba upis JKR. Nyenyuka jalai ra.
0: Ngeredak jalai.
1: Ya. Jadi Jeffrey Teguang nya siko penyanyi atau dikumbai ke atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pihak jabut. Sebedau yang jadi penyanyi nemu dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipat.
1: Itu sengapa? Nya kerja ya, kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegawai JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Kalau dah minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Asal gawai JKR nyamai menya. Udah tahu dulu dia nyungkur lipan ngambil kedai dambe orang kerja JKR. Besi
0: ayak kau dia.
1: Besi ayak dia bagi JKR dia.
0: Boleh besar ya.
1: Nemu kau buat besar dia tadi. Datuknya.
0: Datuk,
1: udah. Okey, jadi lagu ke di sebut tua tu tadi bab 239 inya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ku aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya ya ukai di sebut tua tu tadi bab 239 inya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ku aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya ya ukai

0: 82.38 Priti Nina ke sekali tu lagu tu dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru Apo. Oh. Karena dah tujuh kedai yo kai.
1: Aku sikit nemu. Ya tak aku sobat ta ya malu-malu. Hmm. Ya tok yang aso aku ngenang baru.
0: Bukan nama kan saya ku kelihatan ya sikit ngai kedai.
1: Betul. Mau langsung sampai ke dia tok.
0: Nah, dia dia tu nak aku nemu. Oh. Laban ya madah minta Nuan lagi Ngenang Baru. Lagi Nuan Ngenang Baru ko ya. Oh. Atau aja pihak lagu tau Lekang Ngotion di Gaga Wandi Ali.
1: Oh, siko aja.
0: Ah, siko ya, nanti menang SSJ. Siko aja mengempu. Okay, jadi lagu tau baru dia calon ke minggu yang kemarin munyik pada ke Jabur. Artinya baru seminggu.
1: Ya, Mbak Cata.
0: Ya, udah tau tua dekat Mai Peningah. Ninga ke lagu penurut ke-7. Hmm. Tang sebedaunya ketininga ke dulu. Priti Nina, lumur 8.
2: Bye.

0: Nomor 7. Siapa yang tadi jabot?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Nomor 7 ah.
1: Penyanyi Doi Ko meto.
0: Doi Ko. Artinya ha. Lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata ko mai Berpadu Nyawa.
0: Nah. Ya, Berpadu Nyawa. Siko Siko ngelaban Siko. Hei, okay, tegali alan. Nanti tegali alan nyura pilih ya.
1: Dinang Isi. Bukulai ngau
0: Nicholas Frederick. Bukulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to Nurun Segigi Anak Tangga.
1: Ya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Hari 26 minggunya kemari. Lagu to Leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bagulai ngau din ala de.
0: Nyai tadi Nicholas Frederick ngau dinang isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick tu bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal tahu ke 9 siti ajak ke semifinal tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul.
0: Lagi.
1: Oh, naon lagi ke lagunya?
0: Enggak, gen naon tak aku sebenarnya ada kemaya aku mada. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisa hin ni mimet tau ke kati kurang ngerimbas mimetnya lagi
1: oh.
0: Merik kelu ku munyi ku orang putih. Ya.
1: Ngelansak
0: mimet lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi
1: ya. Betul. Nanti nak nyagam mutai buka.
0: Dia nak berat tes agam deh. Kungai mana nyagam mutai. Nalah di tes agam kaya nini di sangau.
1: Okay. Nggak ya gaya lagu ke baik.
0: Dinang isi. Nama lah lagu ya. Aku rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai ninya aku rindu. Aku rindu, aku sayang. Okey, nyadinya lagu mudah 37 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bakal ni cara ngundi. Cara ngundi lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca. Ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Mosoti.
1: Uni telepon bak pengujung program tu lagi ianya 60% besarnya.
0: Besai
1: 60 ah.
0: Besai.
1: Ya, oh. Ini Facebook 30%.
0: Okay.
1: Pak Facebook. Okay, Facebook YAM nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Cata Sapa Juara. Ari Sarito ngagai pukul 12 tengah hari. Ari 4. Betul apa minat?
0: Betul. Ngagai. Oh. Dalam dia deh.
1: Udah.
0: Siapa tengah deh?
1: Ayang kam ngoyat tu. Mana ibunya tanu satu ayak.
0: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
1: Apo dua?
0: Dua tahun.
1: Tiga.
0: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekat ngundi nyala inti nyemak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepajora tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon.
1: Betul.
0: Labannya timpuh tau ke maya merkah ke pembadu besai. Tang tak japi aja buat ya? Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita nemu.
0: Nada boleh lain orang bukainnya kini.
1: Ada aku nemu. Alat atiku kelang.
0: Aku medak nih nada orang bukain. Orang kesuah boleh harus telefon abad dom.
1: Robina
0: yang segi boleh berlama. Segi mana mana siap? Ini Darabajia ya. Denis Sari Miri. Sapa ge?
1: Elek. Hari betul tujuh.
0: Betul tujuh Elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya.
1: Tua.
0: Udahnya. Sapa gek ke suah didinga akek de lemambang sapa nama ya akek lemambang de
1: lemambang akek lemambang
0: banyak lemambang tanya jarang gak dengan aku ya ke suah didinga aku tiap minggu nak telaban kabar dom ngorobina
1: ya
0: kati sudahnya boleh lain belama Mbak caga jarang ya? Angka maya ya kan adai gawa. Nanti maya gawa. Namanya.
1: Sikit.

0: ko baka ake de mai cagatnya tadi jabot nang pengawa ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mo namanya Ari yang dor nekan
1: pinjam sudah tau ka
0: nanti na salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ada kor putih hanya bersih ya baka ay abad doam dah ada abad doam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re ni telepon yang nyamai yang ada mak orang buka yang kau menuang pulai kopi riba jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Cata Sapa Juara. Okey. Tuan, kita ngali ya?
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Umur 6. Lagu tu 8 minggu udah dalam cata.
0: Niki segigi anak tangga hari penduduk 37 minggu yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia kebak umur 6, ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Oh, pengeri no nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Padahal nak dah tulis tiun. Leka ngau tiun. Sepanjang.
1: Besefio.
0: Siko ari penengkebang lagu ke dia tu yang nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Oh, petunggal sama amanya ayak ku tau.
0: Apo ayak? Ayak di memaga ya. Ya dan lama.
1: Ban aku lagi biar uncle tu.
0: Oh, uncle dia tu. Oh, ya dia lah. Bisa fire.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Bisa Fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabuat. Berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih ya, lagi leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya berminat tanya aku togi biak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jaku
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalahkan yang Jeffrey-nya lo.
0: Oh nyana uliah lahnya naka kena tau aku meda bedau siko uliah talah ke niang Jeffrey-nya lo
1: ya.
0: Nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hilak kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang Jeffrey-nya lo
1: leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebut ya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah siko kak.
0: Udah besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman?
1: Okay. Bisa sih kau lagi.
0: Udah nadai kaki dok?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Jackson Dana. Jackson Dana.
1: Jackson Dana.
0: Udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak kedai tu. Pada aku bedau bisa sih kau orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak. Langgak leka lagu. Okay. Jadi yang garap ke jabut. Terus belajar ku iban. Baskula. Belajar bahasa iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Subak kah?
0: Ke Junggai. Cikgu Junggai kah?
1: Kai. Mr. Jimon. Tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai nak aku nemu jabut. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Oh, cikgu dia nih.
1: Cikgu ayah kompeteng.
0: Ayah. Oh, cikgu ayah dia peteng. Cikgu dia siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah enggak jadi ban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu di sepanya.
0: Rawang Sarias. Apo kelalo? Ngajar dia cikgu Iban Rawang Sarias ya.
1: Mau mulai. Ma pula ya, kau teh penguat. Dasar yang ngumpul buat gop.
0: Ngumpul buat gop. Kati dia pandai je kuiban. Nanti asuh ngumpul buat gop. Ukainya ngasuh ya belajar je kuiban. Okay, jadi terus nih ke lagu menurut ke 6.
1: Ya.
0: Nick Raffinsi, pengerindu naratai badan. Nangkan kanya. Kita dekat nih ke lagu. Bab menurut 3.

0: ファイナル、もう一回もう一回、トワト、ナデブラサイウダダタイバ、トファイネブミナダ。Jadi lagu ken ba penutup nomor 5 minggu tu ba topai 2 minggu kalahnya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai-mukai unfortunately kura putih.
1: Betulnya nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Padahal dia kura putih.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek kura putih? Baskula SK Kanyoak.
0: Ada belajar
1: dari Impo. Belajar dari Impo. AI kena belajar. Richard Lee ngel lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisik lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tu nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib bedau bisik ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar okay mensia tang lagu. Atang okay mensia tang lagu.
0: More tang. Nama orang tang lagu ba SSJ okay mensia apa ya?
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Okay mensia ke mai lagunya. Tang lagunya ke juara.
0: Ku mai ku orang tang lagu ba SSJ okay mensia.
1: Oh, eh ae menya. Lu tuang kelalo de. Lu tuang magam lagi. Aku dah boleh imagine nanti lu tuang belagu bastage bapanggau SSJ.
0: Apa? Bertak kita yang bersifat.
1: Apa kejengka? Okay, jadi namanya munyi kedi padah kedi jabot. Laban dek kala bungulengu ya. Dua tahu, dua kali SSJ tika 8 ga SSJ tika 7.
0: Aku supportive itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke diri jauh, mikrofon depan lu dengar. Jadi nyari celi, siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib. Bunyi daripada kaku laban SSJ tu ia kejuaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Dika keroke jengap demi lagunya. Baru lagunya boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar buat dinding baru boleh kalah.
1: Nyandar buat tiang. Bisi jengah minta air. Apu uji di menda boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru setahun ya mbak RTM SSJT ketujuh.
0: Apa tiang?
1: Nurun dikit lagunya. Aku kemudian pun jengap. Apu? Nanti orang nak ulis segi pedih main lagunya. Jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik. Hanya tadi. Hanyalah ya orang ke belagu. Tajak pun nyawa yang mana. Tajak pun namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pan yang tak dikategori ke bak juara SSJ kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 boleh sebenarnya ya nak medak lagu ya lebih medak dua-dua penyanyi ngau lagu tang udahnya ya medak lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ia ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke Nuduk ke Diri, Tangga ke Lima.
0: Ya, lagu.
1: Apa ngagak?
0: Nandung Pantiang.
1: Nandung Pantiang. Aku suah dengan nama tangku dah kelam dah nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini dia mendak.
0: Naik, bisa ngau subah.
1: Ini dia meda na.
0: Nanti kadi nade kelak ngau meda ya.
1: Nini ku leh meda ya. Nanti ku nang lala. Oh,
0: mai kerja. Nih buah katra ngagai nemu empat tua.
1: Buah lolo. Dini dia meda nando pantiang tau.
0: Udah aku.
1: Bas pawa. Bas pawa. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tau dek. Ke interview orang
0: kan? Betul. Kan aku ke demuanya. Sebentar sih tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek?
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu mateng agak lagu.
1: Oh, nanu pantiang nama aku ya. Atas minat nanemuran ni dah nanu pantiang tu nah.
0: Enggak.
1: Tila kita nanya ya. Kita serumah sama wae kanyo. Kuai punya orang yang terjangka kurang semunjan. Kurang semunjan. Okey lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi nak tangga. Lagu kedua padu lama dalam cata. Tajap ya. Dah kedua kali nyadi juara ne.
2: Betul.
1: Okey, hari
2: dua minggu
1: nya 2 minggu. Hari okay. Penuduk artikel 5.
2: Kita ingat kan penuduk ti nomor 4.
1: Penuduk ti nomor 4 ke sekali tu.
2: Yes, lekang ngotion lagu tu digaga Gisli Jabu begulai ngau Matius Mambang. Ayak gondrong
1: tu. Ayak gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk tiga minggunya kemari.
2: Oh,
1: 7 minggu dalam carta.
2: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekalak jadi juara SSJ, yeah. Kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
2: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Mah, ini umbai. Nama op ya. Tapi beda juara gak? Kati ke merican dah.
2: Ngai merican ya.
1: Oh, merican.
2: Rambukai nyati juara.
1: Umbas. Penuduk tiga empat.

0: 32. Itilah lagu.
1: 32 itilah lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itilah lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: dia tu tuah udah datai buat podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ah, ketiga kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduh engkau, bersilih penuduh engkau, lagu Ika. Umbas manggai kati. Umbas manggai kati.
0: Amai. Umbas manggai kati.
1: Ya.
0: Leban ngai pengai ngai kertong.
1: Nak manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kendak nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lemak pengai dia retong.
1: Okay, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai. Disalai. Okay, lagu bapak menurut ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. 3 minggu dalam. Udah dalam cata.
1: Hari perudu 5 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Nanti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi jabuan hari 2 tu tadi Wandi Ali mega bisi datai engau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau bekawal engau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya ke sama bisi datai mega Priti Nina. Bisi ku bisi temu ya.
0: Bisi. Nama te te mada kaku.
1: Ni ku ka mada ke dia na mada mada ni ba mada ke jabuat ku ya.
0: Ngai ke ngacau ya.
1: Okay, ngai ngacau. Ni kena ada uleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega, ya ke sama bisa datai tu tadi ianya tuning kabi.
0: Oh, bos.
1: Tuning kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Sally Queen.
0: Oh, Sally Queen.
1: Tau ke mami buntat. sama bisa datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tahu ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ya.
1: Mayo bala kedatai orang bukai ke sama bisa datai cigo Ellen Yuntai, cigo Gibson mega, pemisi ya sarinya nada yang ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap mako ada school mainnya.
1: Ketegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise.
0: Okay.
1: Siapa lagi ke pedak kemari? Oh, Ayah Gondrong di bise. Bise. Hey. Ayah Gondrong di Jesli Jabu.
0: Kemi ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari make me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedak aku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelenda ingat kamera sis jernya baru keperasan kemua ya.
0: Betul.
1: Pi mega penanyi hari Sida Bidayuh bisa datai. Siko hari Rabu.

0: namanya register. Register lagu, register logo, semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
1: Punya mesti kan datainya mesti ya kita ya tadi mai ya.
0: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam benua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tau ka celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayu. Belagu megak bekeni di kamai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandara di orang ke ngumpul lagu.
1: Betul.
0: Nyak diterangkan magamenya. Jadi mayuh megak ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih kan kebala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing.
1: Okey.
0: Okay. Jadi nyak mengelansak mimin mata deh. Tangku nemu orang mayuh tanya-tanya berkawal ngau SJ SJ tiga ke sembilan lagi. Ya. Makunya buat.
1: Lagi kah?
0: Lagi.
1: Itu udah datai bak penuduk ke nombor dua.
0: Munyi ku deh jabut. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak ni buah tu nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu.
1: Terus
0: ninga ke penduduk tiga dua ke sekali tu.

0: Ya perlu dua tiga dua. Perlu dua tiga dua.
1: Ya artinya Ibu Minun, lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas batu sun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi perlu dua tiga dua. Ia nyak Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang ngelengkak ke perlu dua ya. Kau dah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 ya. Minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi mega ianya juara baru kita minggu tu mengirim agati ngagai The Crew. Kau mega Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena kau ni ngena baju iban ngepan nernya. Lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M. Kau mega ada Crew. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penuduk kau Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penuduk dah ditemu kita. Nyebut ya. Baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nombor 10 Anthony Usan nak uliah aku amu nombor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Ya, nombor 8 Pretty Nina. Nombor 7 di nang isi buku lainku Nicholas Frederick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi
0: pengerindu nak datai baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia layak ke penudi. Layak ke penudi ya. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tanya pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya, aku dah sponsor hamper. Ngarap aku boleh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekaratai.
1: Betul.
0: Jadi,
1: minggu tu, ya nadai, selamat hamper.
0: Ya, selamat hamper. Ngangkai bala kita ke dekat boleh ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam ya. Jus. Kebisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak, tak, mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ni ngai ke salah beli nah.
1: Ya.
0: Rekanya.
1: Ngai ke nombor bayan.
0: Apa ya? Nama pun ngak bayan ngana orang.
1: Katin dia salah beli. Ukai logo Kinakara. Ini nak yang ngana beli meh.
0: No.
1: Produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah, betul dan mau baca. Kinakara Agrofarm.
1: Ngak salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Nantu sama ngurang ya berkodaannya mai di kelala.
1: Pak sebelah kedai. Yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh penyelai gak?
1: Betul.
0: Panda gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebaka ngurang bukai ne.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Pengguna Kara Agrofarm yang ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebedah kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tuan mai peninga ninga ke lagu dia ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebedah ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: dekat merik peluang agak kemasuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut dari carta ke minggu tu
1: lagu kita baik ayat terpamar
0: anda boleh kuambo. Lagu tu tajap ya ya anda pansut engkau sia-sia menyikum Melayu. Ya,
1: 3 minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansut.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya, kita beri selamat jalan, selamat berserarak dengan lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebab kita dengar ke lagu baru, ke pansut, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: Nanti ia kelama nada itu kar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh pangan de. Benda peti ni na jangai kede.
0: Ngai kaku. Tusati ku.
1: Tusati de. Udahnya.
0: Ngai kaku tiang tu ya de mana kaku.
1: Udahnya de lalu mulaika. Ngai de kika genya uri pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesan. My love, new love nya.
1: Semak dah tau aku jangka aku di ka berpangan ke pibi re
0: pibi kelui ka
1: ya pibi kelui di ke kelui
0: pibi kelui
1: awak ke di bukut elek suan de
0: ibu minat
1: lapar eh
0: lapar aku ada nyebut nama ya pibi kelui
1: amat dan tumu yang gereja de okey jadi lagu ke baru didengar ke kita tadi yang ke masuk dalam carta
0: ianya
1: lagu baru
0: pengubat ati
1: penawar pengubat ati
0: apo Doni Lang
1: ngau lagu penawar pengubat ati leka ngotion lagu tuna digagah Doni Lang pu lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi maya arus telefon ke dibuka ngage bala kita peminat Doni Lang lebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda dunia lalu pinar mata nah jabot
0: ya
1: tentu ya saingan lagi jabot
0: betul
1: lebih lagi maya CJ orang nak malik jabot malik dunia lang ja.
0: Ya hati ku putih yang benda penyanyi tau.
1: Okey, jadi ya munyi ke semuanya aku ngage bala kita kelebih lagi tentu ya bala kita endang udah ngantik 32 itik lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara 24 aja ke dipilih jadi pemutus ya pemutus lagunya kebenarnya udah bisik udah bisik dah jari aku
0: betul.
1: Aku aja ketemu enggak bala juri
0: betul.
1: Laban juri profesional dah udah dipilih ya. Tiga ikut udah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik CJ Landia pak vocal music kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya. Yeah.
1: Bisik band atau ke kumpulan? Bisik mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya. Yeah.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: hitung deh, hitung deh.
0: Tambah 3. 9. 21.
1: Hitung deh kena jari.
0: 21.
1: Nama kebuah 21 dah.
0: Aku ni lah nama orang yang ngetur.
1: Ujilah dia sawat. Tekak lah aja buat je di pelabak aja. Pelabak deh.
0: Oh, pelabak. Ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
2: 12. Tengah malam.

0: 32 iti lagu.
1: 32 iti lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 iti lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Semina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Informasi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai taban zato ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita enti kaban nuannya manah manah mabuah ya tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai jai ulah jai jakok jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisi kesaksian ditu bisi bakih aku nyebut utai munyi tu suba sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku

0: So namao te kedajal aku dito, pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang. Bapenemu wagi ti tuayagi ari kitai. Laban sidak tu ti uleh ngiring penghidup kitai nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kitai ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku baka manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi, nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut pengidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka nuan nyerawah. Ka nuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat na na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninua kita lalu anang ngkerti peninua erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya tingkeman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dulu. Tripet like di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuanya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tahukah ukai penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya. Mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke ba sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 di prati kenan ne mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida ba terika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pada sida mageng. Seminak kelasnya tadi angka kang asuh historia mimet enti historia.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood. Mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap kutap mereka.

0: Ya Ahmad tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu Ahmad. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka. Ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngau orang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, ngau kami, Bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat ami pagi saya ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Angka tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga sem. Angka kita ke Belanda aja deh. Angka tanya masam nyung kercam ya dia deh. Angka take bersama ngalah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Angkanya nyamai kini.
1: Angka gulung perut.
2: Alu
1: begau kini.
2: Alu begau
1: kini. Kok aku? Begau makanya terlihat dalam perut deh. Sudah lundung sudahnya.
2: Kebawah masam.
1: Ah, udah punya kebawah masam. Ada ya ke? Nyawa ke stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang kejam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri semua sem nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut ada tu kita kena tahu kering nya maya tanya kan bekeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti ada pemanah ya sem kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal sel.
1: Anda salah tanya aja nasi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nah, patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak. Kau tahu ni. Nak mau tu ke bisik di tu si. Selalu ngeruk di tu, di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu mendak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan. Kini tak kengen lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kalau kumohi lo sih, kum paluang kita lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu. Pastor, ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat zaman moden kebisik pastor yang kan wan boleh berkunci ikan kau bala peninga kita eh?
1: Mana nau teka disebut nua yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi kelia bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang keramak zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading keramak.
0: Ya.
1: Ya. Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang. Ari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap keto laban keramak zaman moden tu. Nya kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modennya. Ya. Ang keramak moden tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat berarti bakal populariti kuasa tau ke status ngau karya lebuh kita yang medak semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya kita yang medak bagaya penghidup orang ke dia taunya oh, dia kita udah nampak utai tu nyadi keramak buat penghidup kita
2: Plasar Jurai 6.35 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi itu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimiat terpelabak ke?
1: Ya, nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala tala-tala. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak, bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya, tu boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu boleh mantuk kita. Nah, ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
0: Ya.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup buruk bebaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebaso capa. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya bebaso apa nak?
2: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang bebaso capa capa lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalau nak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher atau nyapan maya aku sesat ngga nyaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di itu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: entah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
3: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kenyakan yang lempuang ke pengawal kita pada.

0: apa nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu ka basuh pinggai tu tadi deh apa sama lelah
1: apa bukan kerja apa gitu di sini dengar radio kata ya dia wish list ya wish list tahun tu
2: anu mode apa bunga ada tahu pernah mereka telok di ke si joran murah deh tahu udah kita habis macam tahu kayak aku sih bayar 2 3 kali loan kena ke kredit
3: anu nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di bayi pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nyak baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah. Sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan kau
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ke sekali tu YFM mai kita mulu Sungai Lingga nyagai menua tidik kumbai bantil terbilang laban asin undang sungai sida tiau di bantil tu mega bejalai ke pegawai bumai betawun bekebun ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak mega Menteri Betanam Betupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Ba menua tu mega, bala missionary ti ngerembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadut tuai di Sarawak, Pengundah Gereja St. Thomas di Kuching, ianya Gereja St. Paul Bantil. Nitiah ke penerang, ari bub gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua banting ngau peliliah menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi ndur pengawak mission datai. Ba menua banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawiah tinyerkai ke Seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megar regang lama ti cukup narit hati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dur jantil. Ibu bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu. Tik suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megasi tik hari palan di menua tu. Tik ngundan mayuah jerita lama. Nitih ketusui hari serak tubuh ijau lampu. Bakar anak surim. Kota tuk meh ke pengelinduang menua bantil, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami WiFan segulai sejalai.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sung Dadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

0: Burada bizi yandır o.
1: Aku dilengkan genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang. Aram, minyak, lagu dandut.
1: Kasihmu.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepikai, Sri Aman, tak kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubatu itu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya suba udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubatu sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya keriatu. Asal menua Lubatu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat naga siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kiriban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari siti lebuah maya ciri ngau jampi tu pulai ari ngamuh duku lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi tu beruji ke penajam duku lebuah ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu semua buam ia ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu dengan luboknya. Buang merah lubok antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju naga buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju naga sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refisia. Ini tadi sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Bermuda. This is Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

ke sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Mitlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter. Tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai luluang. Nur ia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batucuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dengarkan pengerap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Sejalai. Selamat pagi. Selamat semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerap pagi 6 ngagai 9 pagi. YFM Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi pendengar, selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru ba awak kita ke pagi tu. Okey, segmen pengerap pagi YFM kena sari tu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergulai dengan kami dalam segmen pengerap pagi YFM. Lalu ke pagi tu, aku Rajesh Booking atau ke Arbi bergulai dengan kita semua. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur kita diau di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita ke diau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan, atau ke Brunei. Tapi bagi kita ke diau bahawa menua luar boleh dengar ke kami ngena cara online atau ke dengar ke kami ngena RTM klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami bahawa pengerap pagi YFM. Jadi sehari itu yang tadi menyikir daripada aku tadi 10/5/2026. Okey. Jadi benarnya terubah lagi bakal selama ndur kita dengar ke sampai pagi bergulai ngau Raban Christian dari Gereja Roman Catholic. Jadi anak yang mudah kebukai, anak nukar frekuensi radio kita nyat terus dengar ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sebentar tu tadi pukul 12 tengah malam tadi nyentuh ngagi pukul 6 pagi kita sudah dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi kita bergulai dalam segmen pengerap pagi YFM.

0: hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Sebulan berjalan.
2: Tabik bala pendengar semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Dia jenuh kita dulu aku mai kita bersemayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai, kami berterima kasih ke malam ke udah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduk, tidak nemu ngantuk. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami muka hati kami, boleh nerima jakut nuan. Lalu, lebuh kami udah nerima jakut nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh dah lama, aku mai kita ningal ke baca Injil, ke damik ku iringnya John bagi 14, ayat 15 ngagai 21. Injil John bagi 14, ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. This out Jesus, enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita siku penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia laba dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labanya dia ngau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datai dengan ke kita. Dah lama ada lagi, dunia nada lagi medak aku. Tang kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat megak hidup. Lebuh mayanya elak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyameh orang kerindu kaku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dikerinduk ke apai aku. Lalu aku dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu, bila menyedik dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik, saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi, baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisi dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal kalah tala bisi ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi tu kita nurun bersemayang bagi Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ningau ada kerja Rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja Rasul kita ningau berita mana datai tu kengerbai berurang ti baru lalu roh bisi ba antara sidak. Mazmur tukar sawut ya, mai semua orang muji ialah Ta'ala ke Tegal, pengawak ya tik besai. Lalu baca kedua, baminggu tu, kita ninga nurun lagi, dia ambil dari 1 Peter bagi 3, ayat 13, ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya, Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang, tukar pengandal kita yang ngau hati terlembut. Jadi dalam Injil kepada bakal kita dengar kita tadi, Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jika Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tu ke pengandal serta semaya. Nah dari Minggu Pasca ke-6 ungkup tahun A, nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak agai kita. Baca moga nunjuk agai kita bakani pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemarani serta penghidup tetap ba Allah Taala. Kita moga medak ke satu pengawak nginjil serta nerima Jesus. Filip nusui pesan pasal Jesus di Samaria. Lalu maya orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedua John bersemayang korang ti baru ti Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jesus bersemayang dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemeriksa. Peter merangsang orang Kristen mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisak ketegak orang bukai lalu kita tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap ukai seminak jaku kita ajak tang pengawak ti ngayan tu kemandang ke pengrindu ngau bebenar tu ke ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita ti nitih kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Kenam, pengrindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terinduk kaya dekak dikerinduk kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab aja tang kawul terapat teka terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi berminggu keenam musim pasca tahun itu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya ngau kita pengarap pengerinduk ngau Roh Kudus ngiring orang Kristen dalam penghidup kita ninti yang hari. Minta indah kita, Maria tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan gau nuan. Nuan diberkat hari semua indu, lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu, gau maya kami parai lah. Amin. Awak kala Ta'ala timadu berkuasa berkat kita semua berpagi hari minggu tu dalam nama apai. Ngawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: Oke, jadi nyak mata dunia kita baru dan nyak ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita begulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh ke pukul 9 pagi kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi ngau peluang semoga aku meri selamat hari indai nuju semua kita ke benua ninga ke kami ke labagi nuju indai ke benua ninga ke kami nak ngira dinindur kita diau jam kita itu hari ini kita ninga ke kami jam kita itu meri selamat hari indai kita untuk 2026 nuju kita semua. Ya, terima kasih banyak laban milik kami Ba YFM jadi stesen pemerintah kita. Kemudian meri selamat ujung minggu ngagai semua kita. Tentu kita terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jam kita ke dia tu pukul 6.17 minit pagi. Sekali lagi meri selamat lagi menuju semua kita ke menunggu ke kami YFM penggerak pagi segulai sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bulan Mei Orang Putih nyak bulan 12 kita dayak lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita tentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main belanda uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang. Ya lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat samua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jaku Pransang kesar itu belajar mengampun pengandiri anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak mengasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pangan diri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tau ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bajari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ya seminak mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisit maya jakut di salah tibar, bisit maya jakut di kelalu kasar nge pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulyagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
6: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Lori.

0: Ada di si Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram ingat lagu dangdut.
1: Kasih nyau anda diguna.
0: Kita itu dulu lenau, nurindang hati.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Sibulay, Pujalay.
2: Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung pangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang beribasa menang pengangkuan penguasa dan mengesai kepala anak mengintu orang bilik yang kaum tak bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal mengesai bala inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

OK, Rabana Krung, jauh Phyllis lagu kediri nama sempekat mengerindu macam kita ke dia tu dengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita mulai dalam segmen pengerap pagi YFM sehari tu 10 hari bulan 5 2026. Jadi dengar, udah tu lagi kita sama-sama ninya ke lagu-lagu puji sembah. Dan sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat, caku gerah, tesau, enggak pesan-pesan kebukai. Tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com. Tau ganjuang ngagai nomor WhatsApp kami. Okey, 0138628422. Jadinya dua itu cara nur kita uli nganjuang pesan berat, caku gerah, pepega tesau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching. Jadi pesan berat jaku gerah ngau tersau, pukul 7 lagi aku maca atau aku ngatai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Ok, terus gulai ngau kami segulai sejalai ninga ke pengerap pagi YFM munyi ke daripada aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninga ke lagu-lagu puji sembah begulai ngau kami pengerap pagi YFM segulai sejalai.

0: Anda cukup lagunya? Isi lagu-lagu.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Anda cukup rancar? Aram, minat, lagu dandut.
1: Kasih

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ya, sekali lagi meri selamat pagi. Kita bagi nuju kita ke baru ninga ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita berkulai dalam segmen pengerap pagi YFM dalam penglama 3 jam berengkar pukul 6 pagi nyentuk ngangkai pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi berinya pukul 7 pagi munyi ke udah daripada aku tadi Nur kami ngenatai ke pesan berat. Pesan kata sulit ngau pesan-pesan bukai kebisi diterima kami bak YFM kebisi dihancung bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegak ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Ok, pukul 7 setengah pagi Ndur kami nabur ke berita pagi YFM. Kudanya pukul 8 pagi Ndur kita ninga ke program Lalau Penghidup. Lalu ditangkan ngau program Tungkat Semangat dikeluarkan kami pukul 8:30 pagi tu lagi. Okay, dengar, anak gua bina kebukai tentu ke kita lagi segulas jalannya kami ninya ke pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10/5/2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu lagu-lagu puji sembah begulanya kami YFM pengerap pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasal. Jadi antik kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
1: Amat, aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakuk. Jahit mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar lapan lagi terus saya gulai sejalan ini ngak ke kami pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu udah datai bahawa andur kami ngenatai ke pesan berat jaku tesau, jaku gerah ke bisi diterima kami email kami yfmiban@gmail.com ngau lumbur WhatsApp kami 013-862-8422. Okey. Jadi pesan keterubah kita ke pagi tu pesan kita sulit. Pesan tu madah ke lunca anak luan. Jadi niang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima hari agam. Aku nyebut baru. Pesan tu diterima hari Jimmy anak agam. Okey, Jimmy anak agam madah ke kawal belayan. Maya ngetah sulit. Indaya lunca anak luan. Kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal layan. Kita diminta datai kena 15/5/2026. Malamnya bisi tak ke nguan ulit. Lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai nyemah kena wit. Jadi penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai apai mandu tahu ke Jimmy anak agam tu anak lunca ngena lumbur 016-623-0339 tahu ke Indai mandu tahu ke Lameh lumbur telefon ya 011-948-4611. Kita megak tahu bertanya ngagai mandu tahu ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucuk lunca tu 011-989-5370. Kita mungkin tak bertanya dengan guys Siba atau ke Jesli Larry anak Jimmy ianya ucuk lunca dengan lumbur 013-725-4023. Ini nyap pesan ke terubah. Pesan ke sekali itu pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari di Miller tau ke apai Luna. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apai ya. Sili anak ngatur ya udah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ba tuai rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kaum layan bas bawah Bintulus Merakan Asampaya kenawit muka suai ngau miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang minta kita datai nguluk pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 ini hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetah sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima hari Dennis Umpul anak Andrew Ungun Nesau bala kemelayan datai ngulup ngawa gawaian tu ni yang ayak sidak ya. Retun anak tabul. Okey, retun anak tabul. Kreatur sidak sebiliak barumah Hini tau ke rumah X rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJ di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaum layan ke dia ba Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanuak, Batu 8, Rumah Nyuak, Jalai Bintulu Sibu, pemegia Sungai Sebawa, kaum layan ba Nanga Darau Pakan, Rumah James, Rumah Willy, kaum layan ba Nanga Wak Pakan, Rumah Tuat, kaum layan ba Lemayung, Batu 2 KJD Rumah Ica, Jalai KJD, Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Seviste, Rumah Rawing, Kewilayan Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Batu 19 KJD, Rumah Mas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani, Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien, Kemulayan Mbak Guci, Rumah Gendang, Kemulayan Mbak Undup, Rumah Mani, Kemulayan Mbak Nasang Pakan, Kemulayan Mbak Tubai Buah Bedanum, kau semua kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut kemagang. Jadi benerang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu benarnya pesan sembahyang ngintu 100 hari. Pesan tu datai dari landed anak kabut atau ke linit. Okey, pesan tu madah ke pengawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak bakuang barumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan barumah Johnson Seloi, rumah Awien Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, Kemulayan Barumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, Kemulayan Ba Pidek Tiris Bekenu Semuru ABC Mamut, Kemulayan Ba Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang Suai Niah Sayah Niah, Kemulayan Ba Kucing Suyaman Bintulu Gaumiri, ngau semua kemulayan Kenglala Niang Kabut Anak Bakuang tau ke apai linit kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi madah ke pengawa sembahyang ngintu 100 hari kena 16 hari bulan 5 2026 kena hari 6 11 pagi. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Leonard 014-575-3076 tau ke mentan ngelak lumut telepon 019-826-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bawa FM. Jadi kita ke GBC pesan berat tahu anjung agak email kami yfmiban@gmail.com pemega agak nomor WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi dengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Haram kita sama dengar ke lagu Warrock. Gau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa pengerak pagi YFM segulai sejalai.

Okey, What Rock baru dan merinang kita semua. Gaul lagu kita diberi nama Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 7.15 minit pagi. Jadi terima kasih dengar. Lepas lagi terus segulai sejalai. Ningai ke kami bawa pengerap pagi UFM. Pagi hari Minggu 10.05.2026. Jadi, lagi baca pesan KBC diterima kami. YFMIBAN@gmail.com. Gaul pesan KBC diterima kami WhatsApp kami 0138628422. Okey, pesan pemati itu datai dari Bunda Ana Ambau madah ke diri dari rumah terumah Brian Pantau Rusak Ulu Kenawit Julau. Madah ke pemati niang apa ya ianya Ambau anak lajing. Ambau anak lajing tau ke apai luat udah nadai kena 10.05.2026 lalu dekat di Sungai Bebalan Mayu kena 10.05.2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12.05.2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Roland Duat Anak Jubin Adun N48 Meluan Julau Konselor Tia Anak Lakin Engkau Sida Semadi di Rumah Sanda Jambu Kerempak Ulu Layar Betung Tua Rumah Banat Nanya Bulo Tua Rumah Amba Nanya Bulo Tua Rumah Minggu Nanya Bulo Tua Rumah David Nanya Serau Tua Rumah Jalak Punggang Batang Tua Rumah Lugum Nanya Bekatan Tua Rumah Melaka Nanya Nilau Tua Rumah Lipa Nanya Apuk Tua Rumah Ringgit Nanya Apuk Tua Rumah Lingguang Lepuang Bilat Pemegah Nuju Kemelayan Tua Rumah Repi Rantau Limau Batang Air Muju Jalai Entabai Julau Batang Air Entabai Kemelayan di Bukit Seri Ngau Ulu Kakup Entabai Kemelayan Bak Miri Bintulu Sibu Kucing Kengelala Niang boleh disebut Kemagang. Jadi semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati Niang Ambau anak lajing tau ke apa luar tu aku nanduk isi pesan semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati Niang Ambau anak lajing tau ke apa luar tu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Bunda Anak Ambau. Lumut telepon ya 010-940-4475. Tahu ke luat Anak Ambau. Ngada lumut telepon 012-847-0249. Okey. Pesan ke sekali itu pesan gawaian tu niang tukat anak pasang. Nuju Kamulayan bak rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai rumah panjai pakut luar liam berkelit Kamulayan di rantau lugai sungai nyemah kenawit Kamulayan di miri suai ruban tibus serunggut kelitang dalam ga luar kuap rumah hapin ga semua Kamulayan kena boleh dirintai kemagang kenglala niang tukat anak pasang kenglala niang tukat anak pasang dipinta datai ngagi rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngulup ngawak gawaian tu kena 28.05.2026 lalu 29.05.2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Okey, aku nandu isi pesan. Pesan tu dituju ngagai kepemelayan kenglala niang tukat anak pasang dipinta datai ngagi rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngau ngulup ngawak gawaian tu kena 28.05.2026 lalu 29.05.2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai menantu ya Dasu Anak Sab. Dasu Anak Sab 011-3309-9800 pemegang atau bertanya ngagai ucuk ya kena lumbur 013-767-0029. Okey, nyadinya pesan KBC diterima kami WhatsApp kami nombor 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu peninya pesan pemati datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Amy madah ke Indai Sidaya lansi anak bekir
Lansi Ana Bekir atau ke Indai Luna atau ke Ini Emmy udah nadai kena 8/5/2026. Jadi ni yang dekat dintu barumah anak ya Linus Ana Intan Taman Perumahan Riviera Kota Semarahan kena hari Minggu 10/5/2026. Nyentuk kari 2 12/5/2026. Lalu dekat Dianjung kena hari 3 13/5/2026. Ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Siaman. Jadi pesan tu dituju bala kemulayan ba Mapai Tada Miri Kuching Menyan Balih Batarajang Suang Lunduk serta bala kemulayan kebukai kenglalan yang Lansi Ana Bekir Indai Luna atau ke Ini Emmy tu. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngakai Luna Rita Ana Intan mengenal umur 019-8835-162 atau ke Linus Ana Intan 019-8844-632. Pemegang tahu tanya ngakai Alex Sujang Ana Intan mengenal umur 013-787-281. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami ba email yfmiban @gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan datai ari munah anak maga ngau jika anak gira tau ke apa sigat madah ke anak ya Brahim anak jika Brahim anak jika tau ke apai apoi tau ke apai Ricky tau ke Jang udah nadai kena 5/5/2006. Jadi ni yang tu ke dekat dintu bawalah mayuah kena 11/5/2006 baru mah jika nanya labah pakan lalu dekat Dianjung kena 12/5/2026. Jadinya tadi pesan ke diterima Rijika Anagira apa sigat kita tak bertanya enggak ya ngenal umur 013. Okey, kita tak bertanya enggak gaya jika ada gira tu ngenal umur telefon 013-934-9665 tau ke munah anak maga ngenal umur 019-7113-794. Munah anak maga bini jang tu 019-7113-794. Jadi ingat pesan ke bisik diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Bagi pesan ke bisik diterima kami ba lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 7.22 pada pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kena baik Florence Law, lagu kena beri nama Resia. Sebentar kita dengar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih banyak lah pagi terus segulas jalai. Terus tinggal ke kami bawa penggerak pagi YFM pagi hari Minggu 10/5/2026.

Selamat pagi di atuk kami borka berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching nyari teru batu batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak 4 perambu undang-undang dekat dibantaika. Renggat kedua pejalai bus.my dekat dikerembai kengagai mengeri sekunda. Hari Indai mantai ke basah ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Konsil Negeri Sarawak di ditagak ke berengkah diatur pagi lak nyentuk ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Konsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar, perambu undang-undang tu ianya Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras 2006, Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah Tahun 2006, Perambu Undang-Undang Belanja 2025, 2026 Ngau Perambu Undang-Undang Belanja 2026. Siti usul megak dekat dibantai ke Kaban Kunsi Negeri Sitak Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari 3. Awam tu dekat di penyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya. Ngenak mulut ngau tanya bertulis sudah bisik diterima hari 39 ikut Kaban Kursi Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. UPS Premier Sarawak nerima tanya ke Pemadu Manyuah ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Mansud Kerja Ketuk ngagai perang berita udah tembu awam prakunsil sebedau awam kunsil negeri Sarawak di Kuching. Perbab ngonya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah madah ke perkara tikat nambah ke 17 iti sitat kunsil negeri Sarawak lalu bedau bisik pemutus teka berita ke pemerintah baru. Perambu undang-undang tiba kawal ngob perkara tu udah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemari. Perkara yang megak diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat dibijalai ke bak pengawak berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagai bala nembiak PUMNAM ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Locke madah ke inisiatif tu dibejalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari di merangsang bala nembiak ngena perengkah pengangkut Mansia Mayuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUMNAM gau lebih 3,200 siku nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching gau Semarahan. Nyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 ikut orang sudah diregister.

kad konsesi bus.my di Strata Malaysia. Mensia mayu megak udah dipinta ngambil peluang ari servis ke bisik di setiaga serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayu. Berbangunnya perintah merambu dekat ngeremai ke berjalai bus.my ngagi kena mengeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang ari menteri pengangkut mada kerenggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua itu benar berarti keguna pengawak ngerembai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagai kena negeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemandu besai bak tiap negeri. Sarawak, bisik sekedar mengeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuah ti manhagi bakal sibu ngau bintulu. Perkara itu dekat dikerja berengrenggat nitik ke pematut ngau peminta. Kita ada itu benar-benar yang ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Ari inai patut digagak nyadi kari ting keman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilian. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisi dayan ninting hari tang pengerami hari indainya bisi reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sida. Bala laki megak patut berbasa ke bini sida tu dah nakak ulih berjalai ke tanggung pengawas sida nyadi indai ngagai balanya. Ia mansut ke jakutuk ngagai orang berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional ti berambai ke jaku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Anugerah inspirasi ibu megah dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas bengkah-bengkah ruang bilik. Semua negeri ti nyengkaum Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka ke-14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di Ulu Medamit Limbang dia tu udah berenggat ndur berarti ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madai ke opis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu oleh dirumban serta dibejalai ke ngau lancar. Dato Hasbi Habibullah tinya di kaban Parlimen Limbang mansut ke jakutu leboya ke menjadi bazar gawai agro tamu bedamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngegerenggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 nyenila. Penerang Riupis Kerja Raya JKL Sarawak madah ke projek tu dang sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpari tenyokong pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagih. Pengawal nasib tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun Siti itu kemari. Jematan 650 meter pemanjai ke bisi dua itu lorongnya berungkus RM450 juta. Ringgit. Nanti sudah temuilah pejalan dari Marina Miri, ngakai Pulau Melayu, nyakat semina 2 km aja penyawa, nanti dibanding kengau 12 km jam ke dia tu. Siku orang ke berjalai kaki berbadi nyawa pengudah ya dikena lantak sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangur urung pukul 8.50 minit pagi kemari. Ya ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlur Rahman ke berumur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlur Rahman kegawak kontrak ngaga jematan ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi ke Tegal ke Balat Bakal Bapala. Pansiak ngayan kediang tu ngenyit ngelayang jalai ting ujung ke deriba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngaga Hospital Serikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngaga upis duta menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalalun 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak, 4 perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua, pejalai bas.my dekat dikerembaikan ngagai mengeri sengkuda. Hari Indai, mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching menjadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu di Sadang Tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya, ia madah ke sebengkah kompani elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembuja polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak di ulih menang peluangnya misi pengawak uang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetiakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Yes, la calle Cosarito eña Remuya. R-E-M-U-Y-A. Remuya. Reti Remuya eña utai ti bedau putus diatur tau kagi begantung. Mayang enak selaka jakutu ianya munyitu. Anang nuan nguji ngampir induk nyakia. Tajak ia di pedau udah nadi agi begulai ngolakia. Tangkes duaya agi Remuya bedau sayin sara. Tau ke balas sidak kepulai nanya induknya engkau datai baru ila laban pemutus bedau temu agi Remuya ketegar bertalat ke sapa tinguai. Nyanaka selaka jakut seritu ianya Remuya.

Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megak nak disambut sama hari laban bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpun bangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari ini. Saya menariti hari ini dikenal kita yang beribasa menang pengangkuan penguasa dan memesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau muka bekerja kali hari kedekelai bahasa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayau disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Oh inai, nuan meh kumang arti kami.

0: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nah ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuh pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuh ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dingal tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar berandau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam, WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, segulai sejalai.
5: Okey, terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalai linga ke kami bahawa pengerah pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasa jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi lagi indoor kita sama-sama linga ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi, indoor kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami, bawa pengerah pagi YFM segulai sejalai.

0: Pelimpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Bukan 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kami Bak YFM.
3: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah minggu ke-6 dalam Easter. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu tu diambil di Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahun daripada kita berbub yang baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu kudeka maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita deka ngasih kepesan aku. Aku deka minta hari apai, lalu ya deka mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita kediri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama agi dunia tu nadai medak aku agi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terindu ku aku. Apa aku dekat rindu, kurang terindu ku aku, aku pun megak dekat rindu kurangnya. Lalu ngayan ke diri ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai jakuk Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar ku madah ke kita, barang siapa tiarap ku aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja tibesai lagi arinya dekok digagok ya. Laban aku dekok mansang ngagai apai. Aku dekat ngerja sebarang utai di dipintak kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekat kemesai ketegal anak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku dalam nama aku. Aku dekat ngerja ya. Jadi buat gentran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus ngagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai penghabis yang besar erti dalam penghidup ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tika terubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawal tida kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tika Jesus ditu. Siti perkara kita di rundiang Jesus itu ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemayar itu buat pengelandia bala lutur ngau bala pakar tingubat kita mensiap. Semua penemu pengelandia itu ndang datai